Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, edisi kali ini kami hadir untuk menemani Anda, untuk memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan, agar kita dapat memberikan pujian dan pengagungan kepada Allah yang layak kita puji. Pendengar, Raja Daud merupakan teladan Alkitab yang sangat mengasihi dan juga dikasihi Allah karena Mazmur serta pujiannya. Sehingga dalam Mazmur 119 ayat 164a Daud mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau.

sebab kau layak terima pujian. Yang dimaksudkan kata layak ialah patut atau pantas atau wajar, dan layak juga dapat diartikan mulia atau terhormat. Pendengar, apakah Anda mempercayai bahwa salah satu cara mengasihi Allah adalah dengan menyanyi atau memberinya puji-pujian? Dan ketika kita menyanyi, menyembah di dalam roh serta kebenaran, atau dengan kata lain memuji-muji Allah, sebaliknya kita juga dapat merasakan kasih Tuhan serta kehadirannya. Sehingga ada kalimat bijak mengatakan, kekristenan adalah iman yang bernyanyi. Mengapa dikatakan iman yang bernyanyi? Karena kekristenan berbicara mengenai hubungan cinta kasih antara Allah yang kita percaya begitu mengasihi kita dengan Dia yang menginginkan kita mengasihinya kembali. Namun saat Anda merasakan masalah yang sedang menghimpit, menghalangi Anda untuk dapat memberikan pujian bagi Allah, katakanlah kepadanya, Tuhan, saya memuji Engkau agar mengajarkan kepada saya untuk percaya kepada-Mu lebih lagi, karena sesungguhnya Engkau layak dipuji.

Dalam Wahyu 5 ayat 12 difirmankan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Pendengar, firman Tuhan dari perjanjian lama hingga perjanjian baru banyak mencatat mengapa pujian patut diberikan kepada Allah, yaitu oleh karena kekudusannya, keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, hikmatnya, kuasanya, kebaikannya, kasih setianya, kesetiaannya, keselamatannya, perbuatannya yang ajaib, penghiburannya, hukum-hukumnya, nasihatnya, perlindungannya, segala berkat rohani, segala berkat jasmani, kasihnya, pemeliharaannya yang terus-menerus bagi kita. Ya, Engkau Allah Maha Kudus layak dipuji, layak disembah.

Seperti yang kita ketahui, seorang raja biasanya dipilih dan diakui oleh rakyat atau bangsanya melalui proses peraturan yang ditetapkan suatu bangsa atau negeri. Namun berbeda dengan Tuhan yang menjadi raja atas kita. Alkitab mengatakan Allah telah memilih raja bagi dirinya sendiri. Sehingga dalam Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, Kristus adalah penguasa di atas segala raja. Dan dalam Wahyu 17 ayat 14 difirmankan, bahwa Kristus adalah raja di atas segala raja. Karena itu telah dikatakan bahwa melawan raja berarti melawan ketetapan Allah. Seperti dalam Roma 13 ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang dimaksudkan adalah Allah memerintahkan orang Kristen untuk taat kepada pemerintah, karena pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah, dan raja adalah wakil Allah di bumi. Tetapi raja di atas segala raja adalah hakim tertinggi untuk bangsa, karena ia duduk di atas tahta Allah.

Layakkah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Alkitab telah mengatakan pujian patut diberikan kepada Allah karena kekudusannya, dan sudah dinyatakan kepada Nabi Yesaya dalam kitabnya tentang sifat utama Allah, yaitu kekudusannya. Hal ini telah menunjukkan kesucian watak-Nya, terpisah dari dosa serta menentang kejahatan. Karena Tuhan Allah demikian kudus, sehingga nama-Nya pun harus diperlakukan dengan penuh hormat, dan tidak memakai nama-Nya secara sembarang seperti yang diperbuat oleh dunia. Karena Dia juga bertahta jauh di atas kekuatan, keadilan, kemurnian, kebesaran manusia, dan Dia telah menyatakan kuasa-Nya di antara bangsa-bangsa, sehingga patut dikatakan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.

Pendengar, terlepas apakah kita dapat mempercayai keberadaan Allah atau tidak, Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dalam Roma 11 ayat 36 difirmankan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahkan kitab Kolose mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jika kita mengetahui Tuhan ada dalam segala sesuatu, maka layaklah supaya semua makhluk hidup memberinya pujian dan memuliakan Dia. Karena bagi Dialah kemuliaan itu sampai selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan, serta mengingatkan kembali situasi apapun yang sedang kita hadapi. Berilah pujian dan pengagungan kita kepada Allah yang layak dipuji, karena Dia adalah sumber segala sesuatu dan segala sesuatu ada oleh Dia. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian atas program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang pemuda. Dia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah perusahaan ternama. Pemuda itu begitu rajin dalam bekerja. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu disiplin. Kita tentu tahu ya bahwa upah seorang tukang sapu tidak sebesar pegawai kantoran. Tapi pemuda itu selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dalam segala kekurangan, dia tidak pernah putus asa. Dia punya mimpi bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi seorang bos atau pimpinan. Selama bertahun-tahun, dia tetaplah menjadi seorang tukang sapu. Namun berkat ketekunan, kerajinan, dan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan, pada tahun berikutnya, dia diangkat sebagai kepala kebersihan. Dia menjadi kepala dari seluruh cleaning service. Dia tidak lagi menjadi tukang sapu. Dan sekarang, dia hanya duduk dan menghadap layar komputer. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, orang yang rajin melakukan hal-hal kecil, maka tanpa diduga, dia akan mendapatkan berkah dari ketekunannya. Saat perkara kecil mampu dilakukan dengan baik, maka bersiaplah untuk hal-hal yang lebih besar yang akan datang kepada Anda. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tombak dari sebuah harapan. Seorang bijak pernah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah sahabat, apakah Anda sudah setia dalam hal kecil yang dipercayakan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

KPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Merkur.

Manicure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: 生米做成了熟饭。
1: Beras telah menjadi nasi. Sesuatu yang telah terjadi tidak dapat dikembalikan lagi.

0: selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Seorang ibu memarahi anak gadisnya ketika anaknya dengan jujur berkata kepada teman-temannya bahwa ayahnya sedang dipenjara. Padahal berulang kali ibu ini berpesan kepada anaknya untuk mengatakan bahwa ayahnya sedang keluar kota kalau ada orang yang menanyakan. Sorenya anak ini juga dimarahi sang ibu karena anak ini dengan jujur mengatakan bahwa ibunya sedang ada di rumah ketika seorang penagih hutang datang dan menanyakan ibunya. Padahal pagi harinya sang ibu sudah berpesan kalau ada orang yang menagih hutang datang ke rumah, anaknya harus mengatakan bahwa sang ibu sedang keluar kota. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, bukankah kita sering marah besar kalau anak kita ketahuan berbohong? Jadi mengapa kita harus mengajari mereka berbohong untuk kepentingan kita? Ajarkanlah kejujuran, walau kadang itu terasa pahit. Tapi itu adalah sebuah obat mujarab bagi perkembangan anak kita kelak. Dan jangan lupa juga, kita pun harus berani mengakui kesalahan di hadapan anak-anak. Walaupun kita harus menanggung rasa malu. Tanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak Anda. Maka Anda sudah mewariskan kekayaan yang sejati yang melebihi emas dan perak. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 斩草不除根，春风吹又生。
1: Memotong rumput tidak sekaligus dengan akarnya. Saat angin musim semi bertiup, rumput akan tumbuh lagi. Selesaikanlah pekerjaan secara tuntas. Jika tidak, usaha yang telah dilakukan akan sia-sia.

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sebuah kisah tentang seorang ayah yang tinggal di Spanyol bersama anak laki-lakinya yang masih remaja yang bernama Pacho, yang merupakan nama kecil dari Francisco. Pacho adalah nama yang sangat populer di Spanyol. Namun, terjadilah kesalahpahaman dan ketegangan dalam hubungan antara si ayah dan si anak yang bernama Pacho, yang membuat si anak remaja itu memberontak dan lari dari rumah. Beberapa hari kemudian, si ayah menyesal, lalu mulai mencari anaknya yang lari dari rumah. Perjalanan ke sana kemari untuk mencari Pacho tidak membuahkan hasil. Dan tiba-tiba, si ayah punya ide. Sebagai usaha terakhirnya, dia mau pasang iklan di surat kabar Madrid yang berisi, "Pacho, segera temui saya Selasa sore di hotel di kota ini. Semuanya telah dimaafkan, Papa." Hal yang luar biasa terjadi keesokan harinya. Banyak yang merespon mendatangi hotel itu. Ada sekitar 800 orang Pacho yang semua ingin dimaafkan.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, nampaknya banyak paco-paco di seluruh dunia yang ingin dimaafkan. Tidak seorang pun dari kita bisa benar-benar bebas tanpa pengampunan. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan, dan orang lain membutuhkan pengampunan kita. Kesanggupan kita untuk mengampuni ini merupakan tanda adanya kasih Tuhan dalam diri kita. Ada dampak yang luar biasa dari sebuah pengampunan. Pendengar, apakah Anda belum bisa mengampuni orang yang menyakiti Anda? Atau ada di antara Anda yang berpikir bahwa Tuhan belum mengampuni Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS di 0822-7498-7788 atau bisa melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 羊毛处在羊身上。
1: Bagaimanapun juga, bulu kambing tumbuh dari badan kambing. Bonus atau hadiah yang Anda dapatkan ketika membeli sesuatu berasal dari uang Anda juga.

0: pendengar, kepribadian dan karakter yang andal tidak terbentuk secara instan, tetapi terbentuk melalui sebuah proses yang panjang. Proses merupakan cara pembentukan, dan kita harus siap atau bersedia dengan ikhlas untuk menerima apapun di sepanjang proses pembentukan karakter dan kepribadian. Diperlukan keberanian dan kerja keras agar dapat melewati proses tanpa mengeluh. Akhirnya, kepribadian dan karakter yang baik akan terbentuk jika kita melibatkan Tuhan sebagai pencipta dalam proses tersebut. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Nita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat, meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: 天外有天，人外有人。
1: Di balik langit ada langit, di balik orang ada orang. Di antara orang pintar atau kaya, masih ada yang lebih pintar atau kaya.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Suatu kali, ada seorang pemuda kaya. Dia sedang mengendarai sebuah mobil sedan yang mewah, dan dia mulai menatap ke langit melihat sebuah jet pribadi yang sedang terbang di atas kepalanya. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya pesawat seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Tanpa dia sadari, ada seorang pemuda lain dengan sebuah sedan biasa yang sedang memperhatikannya dengan perasaan yang sama. "Seandainya aku punya mobil mewah seperti itu, pasti aku akan sangat bahagia." Ternyata sedan yang tidak mewah ini pun dilirik oleh seorang pengendara sepeda motor yang ada di sampingnya. Dalam hati si pengendara motor itu berkata, "Seandainya aku mengendarai mobil, tentu saja aku tidak perlu terkena panas terik dan hujan." Setelah beberapa meter di depan pengendara sepeda motor, ternyata sedang dilirik oleh seorang pemuda lain yang sedang mengendarai sepeda. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda motor seperti itu, pasti aku tidak perlu letih untuk mendayung setiap hari." Si pengendara sepeda juga dilirik oleh seorang gadis yang sedang berjalan. Dalam hatinya dia berkata, "Seandainya aku punya sepeda seperti itu, tentu aku tidak perlu letih untuk berjalan." Di pinggir jalan ada seorang pengemis yang tidak bisa berjalan karena tidak memiliki kaki. Dalam hati dia berkata, "Seandainya aku punya kaki, aku pasti bisa leluasa mau pergi kemana saja." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, begitulah hidup. Tidak pernah ada kata cukup. Ketika kita merasa adalah orang kaya, ternyata masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Ketika kita merasa paling miskin di dunia, ternyata masih ada yang lebih miskin dari kita. Demikian juga dalam hal yang lain. Jabatan, kepintaran, kecantikan adalah hal yang tidak ada habisnya untuk dikejar. Ketika kekayaan, kepintaran, jabatan, bahkan hal duniawi lainnya menjadi fokus kita, kita akan diperbudak olehnya. Nah, oleh sebab itu, sahabat, mari kita belajar untuk mengucap syukur untuk seluruh pencapaian kita. Dan kita tetap berjuang, bekerja maksimal dalam seluruh aktivitas dan kehidupan kita. Karena dengan demikian, kita bisa lebih menikmati hidup dengan segala kebahagiaan, dengan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lagi.

0: 打鸭子上架，
1: menggiring bebek hinggap di tenggeran, menyuruh orang melakukan pekerjaan di luar kemampuannya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Siapakah yang terbanyak mengalami pemeliharaan yang penuh kasih sayang dari Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang menempuh jalan salib sebagai pengikut-pengikut Yesus, yaitu mereka yang dengan sabar dan rendah hati memikul salibnya sambil mengharapkan segenap pertolongannya dari Allah. Tuhan melihat citra putranya di dalam diri mereka. Hal ini membuat hatinya terharu serta mendorongnya untuk berbuat kebajikan bagi mereka, lagi pula menyegarkan dan menghibur hati mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8784

8780 di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Alkisah, seorang pendaki gunung tergelincir lalu jatuh dari suatu tebing. Namun dalam kejatuhannya itu, ia sempat menyambar akar-akar sebuah pohon dan berpegangan sekuat tenaga demi mempertahankan nyawanya. Melongok ke bawah, ia melihat bahaya terjun bebas dari ketinggian ribuan kaki. Ia berseru minta tolong, namun tidak seorang pun datang. Akhirnya, ia berseru, "Ya Allah, tolonglah aku." Lalu terdengarlah suatu suara yang berkata, "Lepaskan saja peganganmu, aku akan menangkapmu." Namun ketika ia memandang ke sana kemari, ia tidak melihat siapa-siapa. Dan karena ngeri membayangkan risikonya, ia kembali berseru, "Apakah ada yang lain di atas sana?" Kita tersenyum atau mungkin tertawa geli. Tapi banyak orang hidup seperti itu. Ketika kebetulan mereka tidak senang dengan petunjuk Allah, mereka buru-buru mencari alternatif lain. Kehidupan beriman adalah kehidupan taat dan berkomitmen tanpa syarat. 5 panduan sederhana yang akan membantu saudara merelakan sesuatu masalah ketika saudara ingin memegangnya. 1. Pelajarilah kodrat dan karakter Allah. Saya tiada henti-hentinya takjub karena konsep keliru yang dipegang banyak orang tentang Allah. Allah bukanlah sosok yang dingin secara emosional, atau polisi, atau kakek pesakitan yang ingin menolong namun tidak cukup kuat. Allah ya Allah, dan walaupun bapak kandung saudara mungkin mengecewakan saudara, saudara tak akan pernah hidup cukup lama untuk berjumpa dengan seseorang yang dapat dengan jujur mengatakan, "Allah membiarkan saya patah semangat, ia mengecewakan saya." 2. Jadilah pelajar Alkitab. Ini sesungguhnya hanyalah sisi kebalikan dari panduan saya yang pertama, karena dalam Alkitab saudara akan belajar kodrat dan karakter Allah. Membaca buku-buku yang baik tentang kodrat dan karakter Allah, seperti Knowing God, karya G.I. Packer, atau Pursuit of the Almighty, karya Evie Tozer, memang baik. Namun membaca Alkitab itu sendiri tidaklah ada gantinya. 3. Sadarilah bahwa kepercayaan adalah soal pertumbuhan. Saya tidak akan mau terbang bersama seorang pilot yang belum pernah menerbangkan pesawat. Saya tidak akan mau memeriksakan diri ke dokter yang lulus kuliah kedokteran dengan cara yang tidak jujur. Saya tidak akan mau mempercayakan kasus pembelaan saya kepada seorang pengacara yang tidak pernah lulus dari sekolah hukum. Dan hingga saudara mengenal bahwa Allah itu baik, saudara tidak akan mau mempercayakan kehidupan dan masa depan saudara kepadanya. Semakin saudara melihat campur tangan Allah dalam hidup saudara, semakin mudahlah saudara mempercayai dia dengan lebih sepenuhnya. Dengan berbicara dengan pria dan wanita yang telah bertahun-tahun berjalan bersama Allah, saudara dapat belajar bagaimana Allah telah melawat mereka dan akan melawat saudara juga. Kita membutuhkan sikap seorang pemuda yang baru saja bertobat dari kehidupan menggunakan narkoba dan memberontak terhadap Yesus Kristus. Namun ia belum juga mau bekerja. Ketika seorang kenalan Bob Vernon, yang kebetulan adalah seorang polisi, membukakan sebuah perjanjian lama yang sudah lusuh dan memperlihatkan suatu bacaan dari 2 Tesalonika kepadanya, di mana Paulus mengatakan, "Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Menemukan bahwa ternyata bekerja merupakan bagian dari maksud Allah bagi hidupnya, sang pemuda menjawab, "Ya, kalau hal itu tertulis dalam Alkitab, berarti berlaku bagi saya juga." Demikianlah komitmen yang memungkinkan kita bertumbuh secara rohani. 4. Sadarilah bahwa kehidupan taat adalah proses selangkah demi selangkah. Ketika saya masih muda, seorang teman memberi saya nasihat yang baik ketika mengatakan, "Kehendak Allah itu seumpama senter di bawah tanah. Ia tidaklah menerangi pojok-pojok atau menerangi gua berikutnya. Ia hanya memberimu terang untuk langkah berikutnya." Alangkah benarnya. Jangan mengkhawatirkan soal 5 tahun lagi dari sekarang, atau bahkan soal bulan depan. Apakah yang Allah mau saudara kerjakan hari ini? Kerjakanlah itu dan percayakanlah langkah berikutnya kepada Dia. Akhirnya, sadarilah bahwa tuntutan Allah agar saudara taat itu disertai dengan komitmennya untuk menyediakan keperluan saudara dan melindungi saudara. Dengan jaminan seperti itu, apakah kita masih berani meminta lebih? Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar, ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah, dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Oke, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mencari satu hal saja, yaitu iman. Mata Tuhan mencari apakah ada anak-anak-Nya yang dapat mengharapkan dan menyambut kedatangan pagi hari di tengah-tengah kegelapan malam dan kesukaran, serta menaikkan puji-pujian bagi pertolongan Tuhan yang pasti akan datang. Iman yang sedemikian itu berkenan pada hati Bapa, dan anak-anak seperti itu akan senantiasa mengalami fajar pagi dan melihat matahari terbit. Oleh sebab itu, jadilah seorang anak yang demikian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

seorang anak bernama Nelson Dibble. Dia ini nakal, pemberontak, pemarah. Namun dia berubah setelah ditangani oleh seorang pelatih renang legendaris, Chris Martin. Di bawah bimbingan Martin, Nelson selalu berlatih renang 30-40 jam sebulan. Dan Martin selalu menaruh sasaran-sasaran baru kepadanya. Sehingga akhirnya Nelson menjadi perenang handal di sekolahnya dan masuk ke dalam regu junior nasional. Dan dia juga layak mengikuti tes untuk masuk ke dalam tim Olimpiade. Tapi suatu ketika, pada saat dia latihan, Nelson mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan pergelangan lengan dan tangannya patah. Dokter yang merawatnya memvonis bahwa Nelson gak mungkin pulih ya seperti semula dan menjadi pemenang dalam lomba renang. Berbeda dengan vonis dokter, Martin si pelatih tetap yakin kepada Nelson dan berkata, "Kamu sepenuhnya harus pulih kembali. Jika kamu tidak bertekad untuk itu, kami akan menghentikannya sekarang." Dan Nelson menolak untuk menyerah. Akhirnya, dia memenangkan medali emas Olimpiade tahun 1992.

masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, ada satu kekuatan yang timbul ketika kita percaya. Karena dengan percaya dan pantang menyerah, akan membentuk kekuatan yang bisa menembus kemustahilan. Ingatlah bahwa kekuatan Tuhan berkata lain. Ada suatu power atau kuasa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika kita percaya. Pendengar, mungkin di antara kita saat ini mengalami problema, entah di kesehatan, keuangan, studi, atau rumah tangga. Dan hikmat manusia mengatakan gak mungkin kita menang atas problema itu. Bagaimana respon Anda? Apakah Anda menyerah, putus asa, dan Anda percaya dengan setiap perkataan negatif yang ditujukan kepada Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Para ilmuwan telah dengan jelas menentukan hukum-hukum yang mengatur hukum dunia fisik kita yang berlaku sejak penciptaan. Hukum-hukum itu tidak tunduk entah kepada gagasan ataupun filosofi manusia. Contoh, Isaac Newton dengan fasih menjelaskan tentang hukum gravitasi dengan menunjukkan bahwa daya tarik sesuatu berbanding terbalik dengan massa benda yang menarik. Hukum gravitasi sama sekali tidak berhubungan dengan bagaimana perasaan saya atau apa yang saya pikirkan atau apakah pemerintah harus meloloskan undang-undang pelarangan gaya gravitasi atau tidak. Hukum itu ada dan kekuatannya tidak dapat disahkan atau ditiadakan. Dalam dunia rohani ada juga hukum-hukum atau prinsip tertentu yang beroperasi dengan pasti sekalipun hukum atau prinsip itu lebih sulit didefinisikan atau dijelaskan. Contohnya, pada suatu hari Yesus berbicara tentang hukum memberi dan menerima. Sesungguhnya bukan demikian ia menyebutnya. Ia tidak berkata, "Baiklah saudara-saudara, hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum memberi dan menerima yang merupakan kunci untuk menjadi kaya." Sebaliknya, ia menceritakan perumpamaan atau kisah dan seringkali mendemonstrasikan kebenarannya dengan peristiwa-peristiwa dari kehidupan sehari-hari. Yesus menjelaskan hukum rohani yang sangat bertentangan dengan logika manusia. Namun apa yang ia katakan dapat didemonstrasikan secara gamblang sebagai hukum tabur dan tuai. Bila Anda menabur benih, Anda akan menuai tuaian. Namun apa yang dibicarakan Yesus telah lama disalahgunakan, disalahartikan, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Namun fakta bahwa manusia telah memutarbalikkan dan menyelewengkan kebenarannya tidak mengubah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Lukas pasal 6 ayat 38. Terjemahan lain menuliskan demikian, "Sebab bila engkau memberi, maka engkau akan mendapatkan. Pemberianmu akan kembali kepadamu dengan ukuran yang utuh dan melimpah, ditekan dan diguncangkan untuk memberikan ruang lebih dan akhirnya meluap. Apapun ukuran yang kamu pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipergunakan untuk mengukur apa yang diberikan kembali kepadamu." Suatu prinsip matematika aneh yang Yesus pakai. Berikan apa yang Anda miliki untuk memperoleh lebih banyak dari apa yang Anda berikan. Hal menarik tentang prinsip memberi dan menerima ini adalah bahwa prinsip ini tidak terbatas pada uang saja. Prinsip ini termasuk waktu Anda sebagai sukarelawan, kesediaan Anda untuk mendengarkan seseorang, berbagi kemampuan Anda, dan banyak hal lainnya. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya berada di satu suku di Filipina, dan setelah saya berbicara, penyelenggara acaranya membuka pertemuan itu dengan pertanyaan. Itu merupakan tugas yang panjang, lama, dan penuh usaha, sebab pertanyaan itu dalam bahasa Ifugao, yang diterjemahkan dalam bahasa Ilokano, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga saya dapat mengerti. Dan apapun yang saya katakan harus diterjemahkan kembali. Saat itu hampir tengah malam ketika sang penterjemah berkata, "Lihatlah orang itu." Ia bertanya, "Mengapa saya hanya memiliki sedikit, harus memberi kepada Tuhan yang memiliki segalanya?" Saya melihat kepada orang itu dengan lebih seksama. Ia sedang jongkok, mengenakan pakaian lusuh dan tidak bersepatu. Saya terkejut dengan pertanyaan itu, sebab saya bahkan tidak menyebutkan tentang uang ataupun hal memberi. Wow, suatu pertanyaan yang baik dan layak diberi jawaban. Saya berkata, ada 3 alasan. 1, memberi merupakan respon ketaatan kepada apa yang Tuhan minta. Kemudian saya menambahkan, 2, memberi artinya menerima berkat dari Tuhan yang dapat datang dalam berbagai cara. Mengutip apa yang Yesus katakan. Dan kemudian saya berkata, 3, Anda dapat menyatukan semua milik Anda dan mengutus seseorang melewati pegunungan menuju lembah berikutnya untuk memberitakan Injil kepada penduduk di sana. Hukum yang Yesus jelaskan dapat didemonstrasikan secara pribadi. Cobalah sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Apakah kamu pernah memperhatikan betapa kecilnya cahaya lilin? Tetapi walaupun kecil, tetap bisa menerangi ruangan yang gelap. Begitu pula dengan kehidupan. Tidak perlu menjadi seseorang yang besar untuk membawa perubahan. Bahkan hal-hal kecil seperti kebaikan, kejujuran, cinta kasih, itu bisa menjadi terang bagi mereka yang sedang berada di dalam kegelapan. Dunia ini mungkin dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Jadi, tidak peduli sekecil apapun cahayamu, tetaplah menyala. Karena di sekitar kita selalu ada seseorang yang membutuhkan akan terang itu.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan interior oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara tentang menghiasi rumah Anda? Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Izinkan saya mengulangi bagian terakhir. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda berharga yang ia sebutkan di sini bukanlah barang-barang antik langka yang ditemukan di rumah mewah bersejarah, atau harta benda dari rumah berdekorasi yang Anda lihat di televisi. Harta yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristiani yang berharga, nilai-nilai moral yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak Anda. Nilai-nilai Kristiani yang indah dan berharga ini jauh lebih berharga daripada barang-barang antik yang mungkin Anda pernah miliki. Bagaimana kita dapat yakin bahwa rumah kita dipenuhi oleh nilai-nilai Kristiani? Kita memerlukan rancangan ilahi Tuhan. Anda lihat bahwa setiap orang tua menyampaikan sistem nilai tertentu kepada anak-anak mereka, baik itu positif maupun negatif. Apa yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita adalah sistem nilai-nilai Alkitabiah, dan untuk itu kita memerlukan suatu rencana. Rencana itu harus memiliki 2 elemen. Pertama, daftar nilai-nilai spesifik yang tertulis secara jelas yang disetujui oleh Anda dan pasangan Anda sebagai hal-hal yang penting. Dan kemudian yang kedua, cara bagaimana Anda akan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, keterlibatan di dalam gereja. Namun, jangan serahkan semuanya untuk ditangani oleh gereja. Ajarkan Alkitab di dalam rumah Anda, khususnya penekanan pada menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Berdoa sebagai suatu keluarga juga penting. Kemudian, usahakan semampu Anda untuk memiliki materi-materi Kristiani yang tersedia bagi anak-anak Anda. Entah itu buku, CD, DVD, dan musik yang baik. Semuanya adalah alat-alat yang akan menolong Anda melakukannya. Kemudian, sediakan suatu sistem pendukung teman-teman Kristiani bagi anak-anak Anda. Bila perlu, bawalah anak-anak dari lingkungan lain untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Anda. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang paling hangat, bahagia, dan penuh kasih di dunia ini, sebab Yesus ada di sana. Rumah ini menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak berharga yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagaimana bila hari ini Anda menambahkan beberapa nilai-nilai Kristiani baru di rumah Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses itu selalu memenangkan kontes jagung yang diadakan. Orang-orang pun mulai penasaran apa rahasia dari petani sukses tersebut. Suatu ketika, ada seorang wartawan yang langsung bertanya kepada petani sukses ini, apa formula rahasianya sehingga dia bisa memenangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali. Si petani menjawab, tidak ada formula rahasia. Aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku. Loh, benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga? Tapi kok malah Anda yang menang? Kata si wartawan. Nah, itu dia kuncinya. Kita kan tahu ya bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang sudah masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Coba deh bayangkan jika tanaman jagung tetangga buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladangku pun pasti juga ikut buruk. Dan itu tentunya menurunkan kualitas jagungku. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik juga. Disinilah bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita juga harus menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik juga. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi berhasil juga. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang-orang yang ada di sekitarnya untuk hidup dengan baik juga. Ketika sekeliling Anda menjadi lebih baik, maka Anda pun akan jauh lebih baik. Nah sahabat, apakah Anda mau menolong orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sahabat di segala waktu. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Kebenaran itu selalu lebih janggal daripada fiksi. Ambillah misalnya, persahabatan janggal antara dua pemuda yang seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Sebagai gantinya mereka justru menjadi sahabat yang paling karib. Yang seorang dibesarkan di istana raja dan mengenal kemewahan yang terkait dengan status sosial itu. Yang lain seorang pemuda tak berpendidikan yang bangkit dari tak dikenal menjadi ancaman terhadap tahta raja. Nama mereka Yonatan dan Daud. Anda bisa membaca tentang mereka dalam 1 Samuel dalam Perjanjian Lama. Tentang Daud, Gary Ingrick menulis, Daud tidak digubris oleh ayahnya dan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dia anak bawang yang hidup dengan kepahitan karena ditolak dan ditelantarkan. Terlepas dari semuanya itu, Daud menjalin hubungan dengan Tuhan yang menopang dia di masa-masa paling suram. Dialah yang menulis, Tuhanlah gembalaku. Dia jugalah yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Keduanya berjumpa setelah kemenangan besar Daud atas Goliat. Setelah Daud diperkenalkan kepada ayah Yonatan sang raja, sang pangeran muda tetap tinggal untuk berbicara kepada Daud. Beginilah catatannya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 1-4. Terjemahan lain mengatakan, jiwa Yonatan berpaut dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sungguh ikatan yang luar biasa. Mereka punya segala alasan untuk berpungsuan, namun justru menjadi sahabat. Hari-hari ini kita punya banyak kenalan, namun tidak banyak sahabat sejati. Dan lumayan sering kita mempertanyakan seberapa dalam sesungguhnya persahabatan itu. Pada kedua pemuda ini muncullah pola yang memberi kita wawasan tentang apa yang disebut persahabatan sejati itu. Dalam persahabatan ini saya melihat sejumlah unsur. Pertama, ada loyalitas mutlak. Yonatan bisa saja mengkhianati sahabatnya dan mengeliminasikan dia sebagai saingan memperebutkan tahta raja. Sebagai gantinya, menurut perkataan kitab suci, Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bukannya mengkhianati Daud, Yonatan justru melindungi dia, membahayakan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Lalu, masing-masing menerima sahabatnya apa adanya. Mereka tidak menghakimi. Sesuatu yang mutlak perlu bagi sahabat untuk tetap bersahabat. Yonatan tidak pernah mencoba memperbaiki tata krama atau cara berpakaian Daud. Ketika perempuan-perempuan menari di jalanan dan bernyanyi, Saul telah membunuh beribu-ribu musuh dan Daud telah membunuh berlaksa-laksa musuh. Karena cemburu, Saul menjadi marah. Namun, Yonatan membela sahabatnya. Unsur lain dari persahabatan sejati adalah kepercayaan mutlak. Ketika segalanya menjadi sangat tidak nyaman karena Saul berusaha membunuh Daud, keduanya mengadakan kesepakatan, mengadakan perjanjian, dan Daud menjanjikan kehormatannya untuk melindungi dan menghormati keturunan Yonatan selamanya, sesuatu yang Daud penuhi di kemudian hari. Sebagai balasannya, Yonatan mencari tahu apa saja niat sang raja, lalu meneruskan informasi itu kepada Daud yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Unsur lain yang sering tidak terdapat dalam persahabatan hari-hari ini adalah komitmen kedua pemuda ini untuk saling mendengarkan, saling membesarkan hati, dan saling menolong berapapun harga pribadi yang harus dibayar. Penulis Amsal mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17. dan Amsal itu paling terilustrasikan dalam persahabatan mereka. Di dunia kita sekarang ini yang bermental, apa untungnya bagiku? Apakah kita sudah lupa tentang apakah persahabatan sejati itu? Tertarik mempelajari persahabatan bisa menjadi seperti apa? Luangkanlah waktu untuk mempelajari persahabatan mereka yang bisa Anda temukan mulai dari 1 Samuel 18 dalam Perjanjian Lama Alkitab Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Nasihat yang menuntun. Apakah kamu pernah mendapatkan nasihat yang terasa seperti teguran? Awalnya mungkin bikin kita merasa nggak nyaman, tetapi lama-kelamaan kita sadar, itu nasihat yang justru menyelamatkan kita. Nasihat yang tulus bukan selalu terdengar manis, tetapi yang membuat kita berhenti sejenak, lalu kita bisa melihat ulang arah hidup kita. Saat kita belajar mendengarkan, bukan cuma dengan telinga, tapi juga dengan hati yang terbuka. Hidup kita menjadi lebih jernih, hidup kita menjadi lebih terarah. Karena kadang, satu kalimat yang kita dengar hari ini bisa saja menjadi kompas yang menyelamatkan kita di masa depan.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki

mengudara dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda, 94.4 Hardline Radio, your family station. Selamat sore buat Anda semuanya. Di sore hari ini Rizal kembali mengudara di ruang dengar Anda tentunya sore hari ini dalam program kesayangan Anda, Sensor Senyum Sore. Celing celing celing celing. Siapkan hatimu, siap. Edisi siaran hari ini 29 Mei 2026 ya, di hari Jumat ini. Sepanjang hari tadi kita mengalami dua musim kayaknya ya. Samarinda ini kayaknya banyak lah musimnya tiap hari tuh ya. Entar paginya musim panas, lalu kemudian siang ke sorenya tuh musim hujan. Ah, entahlah nanti malam musim apa tuh ya. Sampai dengan jam 5 di sore hari ini Rizal menemani Anda tentunya. Buat yang pengen ikutan, pengen gabungan bareng Rizal di sore hari ini, silakan di 0811 5830944 atau di 0819 269 1000. Yeah. Nah, Anda juga bisa request lagu kesayangan Anda. Sore hari ini kita dengan lagu-lagu pop manca maupun dalam negeri di kolom komentar akun TikTok kami, Hardline Samarinda underscore, atau juga di akun Facebook kami, Hardline Samarinda. Dan juga buat Anda bisa mendengarkan layanan streaming kami di website www.hardline.co.id.

Nah, membuka kebersamaan kita di sore hari ini, Rizal bakalan pilihkan satu nomor lagu untuk Anda semuanya di sore hari ini. Ini adalah salah satu lagu yang juga mungkin nanti akan dibawakan ketika nanti mereka bakalan konser di Indonesia, ada Westlife dengan When You Tell Me That You Love Me di sore hari ini.

When You Tell Me That You Love Me dari Westlife featuring Diana Rose ya, pendengar di sore hari ini. Satu lagu pembuka kita di mana 23 Mei kemarin ya, Westlife baru saja menyudahi konser mereka di Jakarta ya, 23 Mei 2026 ya. Ini mereka sudah berapa kali ya melakukan tur konser mereka di Jakarta, di Indonesia tentunya. Dan memang kalau dilihat kemarin dari harga tiketnya sudah mulai dijual ya, mulai dari 21 sampai 22 Mei kemarin, dan itu ludes ya, udah kayak kebakaran aja tuh kayaknya. Dan menurut pengakuan salah satu personil mereka, Kian Egan, dia mengatakan bahwa ini adalah pertunjukan terbesar mereka yang pernah ada di Indonesia, dan benar-benar membuat penonton itu benar-benar terpukau, akhirnya kembali flashback ke beberapa tahun silam. Siapa nih penggemar dari Westlife gitu ya. Dan memang mereka punya tempat tersendiri gitu ya, di hati para personil mereka, ada juga di hati para penikmat lagu Westlife di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu ya, dan juga beberapa bulan yang lalu di awal Januari juga mereka melakukan konser di Surabaya. When you tell me that you love me. Ini menjadi lagu langganan toh ya di setiap pesta-pesta biasanya toh ya. Karena memang dia iramanya bukan irama, liriknya juga bukan hanya iramanya, iramanya yang ballad, lalu kemudian liriknya yang romantis. Itu akhirnya bisa menggambarkan suasana keromantisan pengantin gitu ya. Orang yang sedang jatuh cinta, bukan cuma di pesta-pesta pernikahan, tapi menggambarkan jatuh cintanya seseorang gitu ya terhadap orang lain. Udah deh, kita tinggalin dulu Westlife-nya ya. Kita sore hari ini mau bahas nih, apa yang mau dibahas sore hari ini. Rizal mau bahas soal seberapa lama kalau kita scrolling time ya. Ini juga kadang saya sendiri merasakan scrolling time saya tuh kayak banyak banget gitu ya. Bangun pagi jam berapa, misalnya jam 5 gitu ya. Bangun pagi jam 5 lalu kemudian scrolling time dululah gitu ya. Tiba-tiba udah mau berangkat kerja aja gitu ya.

Nah, kita tahu memang di era digital sekarang penggunaan gadget itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan kita tuh bisa saja terus menatap layar handphone berjam-jam untuk bermain media sosial, lalu kemudian game dan hiburan-hiburan lainnya. Salah seorang dosen psikologi Universitas Indonesia, Diki Pelupesi, mengingatkan penggunaan media sosial yang berlebihan itu benar-benar bisa mempengaruhi rentang atensi atau attention span seseorang. Jadi kita tuh jadi kurang bisa memberikan perhatian terhadap diri sendiri atau juga terhadap lingkungan sekitar. Apalagi untuk media sosial yang berbasis video pendek itu kayaknya kita kecanduan banget tuh ya. Nah, Diki menyebut penting untuk membentuk pola kebiasaan menggunakan gadget yang baik. Nah, perlu ada jeda antara bermain gadget. Nah, salah satu cara yakni dengan memasang timer nih untuk mengingatkan durasi layar gadget menyala dan rutin mengecek weekly report pemakaian gadget kita. Aduh, gimana kita mau bisa ngatur ya, soalnya kalau udah scrolling time untuk media sosial, ah tiba-tiba teman-teman udah ngajak tuh, ayo mabar yo ya. ya pusreng tuh biasanya tuh kalau yang main Mobile Legend gitu ya, atau Free Fire atau apalagi lah gitu ya. Itu kita punya banyak waktu tuh untuk ngehabisin waktu kita ya, scrolling time untuk bukan hanya soal media sosial tapi juga dengan bermain game dan juga hiburan-hiburan lainnya.

Masih panjang waktu kebersamaan kita untuk terus bersama di sore hari ini. Dan yang mau gabungan silakan di jalur WhatsApp kita di 0811 5830944 atau juga di 0819 269 1000. That's right. Yang mau request di jalur TikTok boleh juga langsung di kolom komentar akun TikTok kami ya di sore hari ini, atau juga di jalur Facebook kami, silahkan juga di jalur-jalur tersebut. Nanti kita bakal balik lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Jangan pernah pindah ya frekuensi Anda, tetap selalu bareng Rizal di sore hari ini di 94.4 Heartline Radio. Beberapa hiburan dan juga commercial break bakalan Rizal puterin beberapa saat lagi. Nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda. Stay tune di 94.4 Heartland Radio, your family station.

Satu lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu nih pendengar di sore hari ini, 25 menit lepas dari pukul 15 atau jam 3 sore. Rizal masih di program Sensor Senyum Sore, hampir keceplosan salah sebut program ya. Yang mempersiapkan diri untuk masuk jam-jam pekerjaan, jam-jam kantornya, atau yang mau ke tempat kerja yang lain gitu ya, di pertambangan atau dimanapun Anda akan melaksanakan pekerjaan Anda ya. Selamat mempersiapkan diri, dan juga yang baru saja pulang atau sebentar lagi mungkin bakalan pulang ya, hati-hati di jalan. Kalau Anda melakukan perjalanan jauh, prepare baik-baik kendaraan Anda. Kalau Anda bawa mobil, periksa bannya atau juga hal-hal lain yang bisa diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan ya. Dan kalau misalnya bawa kendaraan roda dua, jangan lupa pakai helm gitu ya. Biarpun di depan beli martabak di depan, beli gorengan di depan gang ya, pakai helmnya gitu. Kita nggak tahu tuh kayak mana tuh di perjalanan atau di jalan ya. Oke, bareng Rizal di sore hari ini. Yang mau requestan lagu boleh ya, seperti biasa di 0811 5830 944. And where my bread's at? Nah, sudahkah Anda mengecek durasi screen time Anda? Nih pendengar, listeners ya. Kalau saya tuh kayaknya kebanyakan kali ya. Karena pagi itu waktu yang tepat, nggak tahu ya, menurut saya waktu yang tepat untuk scrolling gitu ya. Bangun pagi, tapi sebenarnya nggak boleh, itu sudah nggak baik ya. Jangan ditiru ya kebiasaan buruk saya ini. Memang itu agak gimana ya, agak menyita waktu gitu ya. Tapi biasanya kalau hari Sabtu Minggu pagi-pagi tuh udah jalan tuh keliling dari depan Gor Sempaja tuh putar di ke arah Mall Lembusuwana, terus masuk Jalan S. Parman, lalu kemudian putar di depan Jalan Ahmad Yani, lalu kemudian lurus terus tuh ya daerah Remaja Pemuda, Pemuda, lalu kemudian Jalan PM Nur, nah kembali lagi ditutup di depan Gor Sempaja tuh ya. Pagi-pagi memang enak tuh kalau lagi kalau mau jogging atau mau jalan ya. Kalau saya biasanya lebih suka jalan sih daripada saya berlari gitu ya. Ya udahlah gitu ya, tergantung masing-masing Anda semuanya. Hey, yang bergabung di jalur TikTok kita di sore hari ini ada Bang Stanley Dun ya. Selamat sore, tadi mau request lagunya Dewa yang apa aja. Nanti saya pilihin yang Dewi ya buat Bang Stanley. Lalu kemudian ada Bang Erik Liliawan. Halo Bang Erik ya, selamat sore untuk Anda semuanya. And then siapa lagi tuh? Kita bakal sapa juga siapa nih? Aduh siapa ya? Nggak kelihatan sih. Kayaknya akun privat deh ya. Oke. Ada lalu kemudian siapa nih? More Peach ya juga. Selamat sore, ada Kurayami juga. Ada Warung Belajar. Bagus ya namanya, Warung Belajar. Lalu kemudian ada Bang Adon Boy juga ya. Selamat sore buat ada semua yang sudah bergabung di jalur TikTok kita di sore hari ini. Mudah-mudahan terhibur ya. 30 menit sudah ya. Sudah jam setengah 4 waktu Indonesia Tengah. Saatnya udah bangun ya. Di sore ini jangan kelamaan tidur siangnya. Biasanya kalau kelamaan tuh itu bakalan ngaret sampai sore, bahkan sampai malam mungkin ya. Ya udahlah ya, untuk Anda hati-hati memang dikontrol tuh ya scrolling time-nya, jangan terlalu banyak menyita waktu untuk scrolling time, apalagi untuk hal-hal yang kurang terlalu bermanfaat ya di sore hari ini. Dewi dari Dewa.

Jatuh cinta, aduh ya. Sore ini playlistnya agak-agak romantis ya. Oke, ada Rizky Febian ya. Kalau ada 9 nyawa, aduh ini kayak kucing aja, katanya punya nyawanya banyak gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya pendengar semua yang terus setia mendengarkan frekuensi kami tentunya. Dan Rizal mau beralih dulu ke jalur WhatsApp chat kita di sore hari ini. Udah banyak yang udah gabung ya bersama dengan Rizal di sore hari ini. Dari berapa nih? 0813-5275 Sekian. Selamat sore Bang Rizal, mau request lagu dari Baby Monster, We Go Up. Wow ya, mau naik terus gitu ya, We Go Up. Maksudnya We Go Up aja terus gitu ya. And the next dari 0822-5695 Sekian. Menemani hujan sore ini, boleh dong lagunya Afgan yang Kacamata. Oke ya, berasa jadi ganteng tuh kalau dengerin lagu Kacamata tuh, berasa jadi pengen pengen pakai kacamata gitu ya. Oke. Lalu satu lagi nih dari berapa ya? 0813-5024 sekian. Mau request lagu Folded dari Kehlani. Wes. Oke, nanti bakalan Rizal puterin ya di sore ini. Dan kita masih cerita sedikit seberapa banyak durasi screen time kita menggunakan handphone ya. Udah berapa banyak kalau misalnya kita scrolling ya, ngeliatin video-video di TikTok, video-video pendek di mana tuh, di YouTube, atau juga bermain game biasanya tuh game yang sering banget dimainkan itu adalah Mobile Legend atau juga Free Fire. Oh itu, tapi banyak juga di mobile game-game yang lain gitu ya. Banyak tuh game lain, biasanya Sudoku atau apa tuh yang lain tuh, yang nyusun-nyusun itulah, balok-balok tuh, apa sih namanya, nyusun balok. Ya elah, nyusun balok apa lagi namanya, sampai lupa pula ya. Oke, lalu kemudian di jalur TikTok kita di sore hari ini juga sudah ada yang request lagu ya. Di sore hari ini kita sapa dulu nih, ada Raya Koten 09. Halo, ini orang Sangatta nih ya, orang Samarinda yang mengadu nasib di Sangatta ya. Halo Raya Koten 09, katanya request lagu Kak Fabio Asel dan featuring Semi Simorangkir, bisakah? Oke, judulnya bisakah? Atau kamu tanya bisa nggak lagu itu diputar gitu ya? Nanti saya carikan ya lagunya dari Fabio Acer dan juga Semi Simorangkir ya. Kayaknya duet deh mereka berdua. Nah, kembali lagi, berapa lama screen time kita dalam sehari? Adakah yang kurang dari 2 jam gitu ya, atau 2-4 jam? Halo, ada juga Tasyawi Tanti. Halo Kak Tanti ya, selamat sore ya di akun TikTok, selamat sore ya. Lalu kemudian ada enggak screen time kita di antara durasi 5-8 jam atau lebih banyak dari 8 jam. Nah, sebuah survei yang dilakukan oleh Kumparan ya, kumparan.com, itu mereka melakukan riset, melakukan voting ya, dengan pertanyaan berapa durasi jam screening time kamu per hari. Nah, paling banyak itu orang menjawab 2-4 jam dengan persentasi 37,50%. Lalu kemudian di urutan yang kedua ya, dengan persentasi 32,69%, itu durasi scrolling time itu mulai dari 5-8 jam. Oh, cukup panjang juga, cukup banyak. Lalu ya, yang paling mengejutkan juga di urutan ketiga tuh dengan persentase 17,95%, hampir 18% dari total responden 312 pemilih pollingnya, 312 poller gitu, mereka memilih di durasi lebih dari 8 jam. Banyak banget tuh durasi lebih dari 8 jam. Udah lebih dari jam kantor kita nih kayaknya.
Dan di urutan terakhir itu ada persentase 11,86%, itu kurang dari 2 jam. Jadi orang cuma enggak terlalu banyak nge-scrolling, cuma ngelihat-lihat doang gitu ya. Kayak mau ngedip-ngedipin mata aja gitu istilahnya. Oke lah ya, mudah-mudahan kita bisa mengontrol diri kita lagi ya, untuk bisa scrolling time kita berapa lama tuh ya, untuk media sosial atau juga untuk gadget kita tersendiri. Oke, nanti kita bakal balik lagi, beberapa nomor lagu bakal kita puterin untuk Anda dari Baby Monster We Go Up. Lalu kemudian nantinya di belakang ada beberapa lagu-lagu lain yang bakalan saya puterin, yang tadi udah di request oleh pendengar semuanya. Stay tune di 94.4 Heartland Radio, your family station.

0: 不经一事，不长一枝。
1: Mustahil orang bisa bertambah arif dan pandai tanpa pengalaman hidup. Pengetahuan, kepandaian, dan kearifan diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan

Satu lagu dari Tangga ya, dengan lagu mereka Hebat ya. Kau membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Mungkin itu sepenggal lirik yang membuat kita jadi semakin romantis di sore ini ya. Ini bukan lagi kawinan ya, bukan lagi pesta kawinan ya. Ini lagi playlist kita, memang lagi happy-happy aja di sore ini gitu ya. Tapi seneng sih kalau misalnya ngelihat orang bahagia itu ya, entah dengan pilihannya, entah dengan jalan hidupnya, ya sama aja ya pilihan dengan jalan hidupnya ya. Seneng banget ngelihat orang bahagia gitu. Tapi kenapa sih orang Indonesia jadi nggak terlalu seneng ngelihat orang bahagia gitu ya? Udah ngeliat, kalau ngeliatin orang bahagia tuh kayaknya kayak ada api membara gitu dalam hatinya. Kayak ngapain tuh ya, tetangga sebelah beli kulkas baru juga harus diomongin gitu ya. Tetangga sebelah belum nikah-nikah juga diomongin. Malah ditanya-tanyain kapan tuh nikahnya, kapan tuh kawinnya. Udah nikah belum punya anak juga pasti ditanya kapan tuh punya anak. Nah, kenapa sih kita harus seperti itu ya? Semua orang pasti happy dengan jalan hidup masing-masing sing gitu ya. Jadi kita tidak ada punya tugas untuk menilai itu semua gitu ya. Di jalur TikTok juga banyak banget yang udah gabung bareng Rizal di sore hari ini. Bang Stanley, thank you masih stay ya bareng Rizal di sore hari ini. Lalu kemudian Dika Erlangga, lalu kemudian Verdik juga di sore hari ini. Lalu kemudian ada nama akun Amore. Amore ini pernah juga dia gabung bareng Rizal ya di jalur telepon dari Ambon jauh-jauh ya. Apa kabar Kak Amore di Ambon? Mudah-mudahan sehat ya di sana. Lalu kemudian ada Flower ya. Flower itu langsung typing, bagusnya tetanggaku diapain ya host, soalnya aku sering nanya aku kapan nikah. Kayaknya itu kayaknya kakak harus membangun tembok yang besar ya, rumahnya dibangunin tembok aja gitu biar temboknya roboh ke rumahnya. enggak canda aja tuh ya.

Ya, sekarang di studio kami pukul 16 lebih 4 menit ya, listeners, buat yang masih stay mendengarkan Rizal di sore hari ini, apalagi ngedengerin Rizal dari radio-radio analog ya, apalagi di dalam kendaraan, menikmati jalanan kota Samarinda yang kalau hujan pasti becek. Ya namanya hujan pasti becek, di mana-mana hujan. Maksud saya tadi kalau hujan di Samarinda tuh pasti banjir. Ya tapi sekarang kayak enak aja ya, maksudnya banjirnya sebentar doang gitu ya. Oke, masih terus bersama dengan Rizal yang mau gabung untuk request lagu. Boleh, tadi ada beberapa yang sudah request lagu. Seperti tadi ada Flowers yang request lagunya Bruno Mars. Kayaknya dia juga lagi happy-happy tuh ya, lagi bahagia dengan requestannya. Itu adalah Risk It All ya. Ini adalah salah satu lagu yang juga menjadi playlist orang kalau di pesta-pesta pernikahan gitu ya. Dan juga tadi ada yang request lagu lagunya Rihanna dengan Diamond. Nanti Rizal balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Stay tune di 94.4 Heartland Radio, your family station.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Satu nomor lagu dari Kate Wigley dengan Don't Close Your Eyes, pendengar di sore hari ini. Tadi di request oleh Amore ya, di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas requestannya. Di studio kami menunjukkan pukul 16 lebih 18 menit ya, dan masih panjang kebersamaan kita tentunya di sore hari ini. Ngomong-ngomong, hari ini tanggal 29 Mei, dan nanti tanggal 31 Mei itu adalah perayaan Hari Raya Waisak ya. Nah, pendengar, memang kalau kita bicara soal Hari Raya Waisak ya, sudah ada rangkaian pra-Waisak yang sudah dijadwalkan berlangsung mulai dari Kamis kemarin hingga hari Sabtu besok. Nah, dalam rangkaian tersebut, umat Buddha mengikuti berbagai kegiatan spiritual dan sosial sebagai persiapan menyambut Hari Raya Waisak. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain puja bakti dan doa, lalu kemudian meditasi, pembacaan parita, pengambilan api dharma dari Merapen, hingga pengambilan air berkah dari Umbul Jumprit. Nah, selain kegiatan ibadah, rangkaian prawaisak juga diisi dengan bakti sosial dan kegiatan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Lalu ya, kirab Waisak itu menjadi salah satu prosesi paling sakral ya, sekaligus paling dinantikan masyarakat. Nah, proses

Dia menuliskan sebuah surat kepada gurunya di sekolah untuk minta nasihat. Dalam surat itu dia bertanya, "Bu, bagaimana caranya supaya ayahku mau menyimpan foto diriku? Karena selama ini sang ayah hanya menyimpan foto adik dan kakaknya di dalam dompetnya, tapi fotonya tidak ada." Suatu ketika si gadis kecil itu memberikan foto dirinya, tapi sang ayah malah memasukkannya ke dalam laci. Dia merasa dirinya tidak cukup cantik bagi ayahnya, sehingga ayahnya mungkin merasa malu memamerkan foto dirinya di dalam dompet. Sang guru yang membaca surat itu merasa kasihan, dan dia mencoba untuk bertemu dengan sang ayah. Guru itu pun berkata, "Pak, saya dikirimi surat oleh anak Bapak yang menyatakan bahwa dia sangat sedih karena foto dirinya dimasukkan dalam laci.

Sementara adik dan kakaknya ada di dompet bapak. Apakah bapak sengaja melakukannya? Si ayah pun terkejut dan dia cepat-cepat memanggil dan menggendong anaknya di pangkuannya. Lalu sang ayah mengeluarkan handphonenya dan dia menunjukkan kepada anaknya. Ternyata foto dirinya selalu ada di layar handphone ayahnya. Setiap kali ayahnya membuka handphone, maka pertama kali yang dia lihat adalah foto anaknya ini. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa juga merasakan ya bahwa tidak enak rasanya jika keberadaan kita tidak diakui oleh orang lain. Atau kita berada dalam sebuah komunitas, tapi keberadaan kita itu seperti ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Namun di dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan yang selalu melihat kita. Dia tidak pernah melupakan atau bahkan meninggalkan kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Karena Tuhan Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun, percayalah kepada Tuhan. Dan imani bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Sahabat, apakah saat ini Anda merasa ditolak oleh keluarga atau komunitas Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Kembali lagi bareng Rizal di sore hari ini. Satu lagu dari Pee Wee Gaskins ya, baru saja berlalu dengan Bermimpi. Ini salah satu lagu yang udah lama banget ya, di tahun 19 berapa tuh? 2000-an kayaknya ya. Karena aku bermimpi, karena ingin sendiri. Ya begitulah ya. Dan 36 menit lepas dari pukul 16 sore, Rizal masih setia menemani ruang dengar Anda tentunya di sore hari ini, pendengar. Dan untuk umat Buddha yang nanti tanggal 31 akan merayakan Hari Raya Waisak ya, ini jadi momentum penting bagi umat Buddha di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, Hari Raya Keagamaan ini tidak hanya diperingati sebagai tradisi spiritual tahunan, tapi juga menjadi waktu refleksi diri untuk memperkuat nilai kebijaksanaan, kedamaian, kasih sayang, dan pengendalian diri. Nah, setiap tahunnya Waisak itu dirayakan melalui berbagai rangkaian ibadah dan tradisi yang syarat makna spiritual. Salah satu inti utama dalam perayaan ini adalah Trisuci Waisak, yakni tiga peristiwa agung dalam kehidupan Siddhartha Gautama yang diperingati secara bersamaan oleh umat Buddha di seluruh dunia. Nah, perayaan Waisak Nasional di Indonesia kembali dipusatkan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Berbagai kegiatan spiritual, budaya, hingga tradisi keagamaan akan digelar untuk menyambut Hari Raya Waisak 2570.

0: And I'll write your name.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
3: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Dengar tanpa terasa, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Di edisi hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Dan saya sudah tuntas untuk membagikan informasi untuk Anda dan juga hiburan yang menarik tentunya di sore hari ini. Dan Rizal mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan. Dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda, saya Rizal pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis. Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kegelapan mulai meliputi muka bumi dan kegelapan itu mulai memasuki hati Anda. Allah datang untuk memelihara anaknya apabila ia diliputi kegelapan dan ketakutan. Ia bersabda kepada anaknya, "Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Terangnya akan makin cerah dan sukacitanya melebihi duka cita Anda yang teramat dalam." Semoga di dalam lubuk hati Anda terdapat keyakinan itu pada masa-masa yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian, Jumat, 29 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-40. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-17 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, jadikanlah firman-Mu pelita di setiap keputusan kami. Jangan biarkan kami tersesat. Pimpin kami dalam jalan-Mu yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.
2: 1 Korintus 7 ayat 17-24. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil, itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang merdeka, milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggilnya adalah hamba Kristus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil.

Sahabat Scripture Reunion Indonesia, FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, artinya takut ketinggalan. Orang yang FOMO selalu khawatir ketinggalan tren terbaru, sehingga ia sering sekedar ikut-ikutan. Rasul Paulus mengakui keberagaman latar belakang jemaat di Korintus. Contohnya, ada yang bersunat dan ada yang tidak bersunat. Di tengah keberagaman itu, ia tidak memaksakan mereka menjadi sama. Ia justru menasihatkan mereka untuk tetap dalam kondisi mereka saat mereka menjadi orang percaya. Ini bukan berarti Rasul Paulus anti terhadap perubahan, tetapi ia tidak perlu memaksa mereka berubah, terlebih jika perubahan itu sekedar ikut-ikutan dengan jemaat yang lain. Nasihat Rasul Paulus ini mengena sekali di tengah dunia yang kadang menuntut orang untuk menjadi seragam. Dalam kehidupan bergereja, ada yang menuntut agar ibadah di gereja A meniru gereja B, supaya terlihat keren atau menarik lebih banyak orang. Bayangkan kalau semua gereja seragam cara beribadah dan bentuk pelayanannya. Bisa jadi jemaat dengan beragam tingkat spiritualitas tidak mendapat ruang yang tepat untuk bertumbuh. Bisa jadi berbagai bidang pelayanan tidak terlayani karena gereja terlalu fokus pada satu bidang saja. Bayangkanlah kalau gereja hanya sibuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terbaru tanpa melihat misi utamanya. Bisa jadi kedewasaan iman jemaat tidak tercapai secara merata. Bisa jadi sebagian jemaat yang tidak punya akses teknologi yang canggih menjadi terpinggirkan. Baiklah gereja melayani dengan tulus, bukan mengejar tren atau sekedar ikut-ikutan. Kalaupun ada perubahan, baiklah itu dilakukan bagi kemajuan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita bertobat bersama dari kebiasaan membandingkan dan menyamakan diri dengan orang Kristen yang lain. Mari kita menghindarkan diri kita dan saudara seiman kita dari rasa FOMO. Mari kita lebih mensyukuri kondisi yang ada sesuai dengan konteks gereja masing-masing. Sehingga setiap perubahan benar-benar memajukan pengenalan kita akan Tuhan dan pelayanan kita sebagai gereja Tuhan di tengah dunia. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kepala Gereja, mampukanlah kami untuk melayani dengan hati yang tulus, bukan karena tren ataupun keinginan untuk sekedar mengikuti arus. Berikanlah kami hikmat untuk menilai setiap perubahan, agar semua dilakukan demi pertumbuhan dan kebaikan seluruh jemaat-Mu. Mampukan kami setia pada kehendak-Mu dan tetap berakar dalam kasih serta kebenaran. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7.

0: Shalom sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang kedua, Allah Mengasihimu Sebelum Engkau Dilahirkan, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan di bagian pertama bahwa sebelum Anda dilahirkan, Allah tahu identitasmu, Allah tahu kompleksitasmu, dan Allah tahu individualitasmu. Nah, di bagian kedua ini, Dr. David Jeremiah akan melanjutkan pengajarannya, yaitu bahwa sebelum Anda dilahirkan, Allah tahu takdirmu, Allah tahu kemungkinanmu, Allah tahu peninggalanmu. Baiklah, saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu takdirmu. Saudara-saudara, Alkitab berkata jika Anda bersedia melakukan kehendaknya, maka Anda bisa mengetahui kehendaknya. Kita mencoba untuk membuat hal-hal ini begitu rumit, dan kita melupakan hal yang paling sederhana, dan itu adalah Tuhan tidak akan mengungkapkan jalannya kepada Anda sampai Anda datang ke tempat di mana Anda berkata, Tuhan, aku bersedia untuk melakukan apa yang telah Engkau ciptakan untuk saya lakukan. Dan kemudian, dengarkan, karena saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang telah saya temukan. Rencana Tuhan untuk Anda dari kekekalan lebih besar daripada apapun yang dapat Anda pikirkan untuk diri Anda sendiri. Dia memiliki rencana untuk hidup Anda yang lebih besar daripada rencana apapun yang dapat Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Seperti yang dia lakukan terhadap Yeremia, dia perbuat juga terhadap yang lain. Bahkan tahukah Anda bahwa ia melakukan hal yang sama untuk Paulus? Di Galatia pasal 1 ayat 15, kita membaca kata-kata ini, dan ini sangat menyentuh ketika Anda melihatnya dalam konteks ini. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Inilah yang mau dikatakan Paulus. Dia berkata, ketika saya terpisah dari rahim ibuku, Allah sudah memiliki rencana untukku. Dia memiliki rencana bahwa aku akan menyatakan tentang anak-Nya dan aku akan mengkhotbahkan Injil di antara bangsa-bangsa lain sebelum aku dilahirkan, sebelum aku keluar dari rahim ibuku. Allah sudah memikirkan semuanya untukku. Butuh beberapa waktu baginya untuk memahami pesan ini, bukan? Tuhan harus mengirim pewahyuan khusus kepadanya di jalan menuju Damaskus, menjatuhkan dia dari kudanya, dan akhirnya dia memahaminya. Tuhan punya sesuatu untuk saya lakukan. Lihat, apa yang pria ini lakukan ketika dia selaras dengan rencana Tuhan. Sebelum Anda lahir, Tuhan tahu identitas Anda. Sebelum Anda dilahirkan, Tuhan tahu kompleksitas Anda. Sebelum Anda lahir, Tuhan tahu kepribadian Anda. Sebelum Anda lahir, Tuhan tahu takdir Anda. Bagian kelima, sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu kemungkinanmu. Kejadian 1 pasal 26 ayat 27. Dan sebelum Anda lahir, Tuhan tahu kemungkinan Anda. Kembali ke dalam kitab Kejadian ketika seluruh proses kreatif dimulai dan kita sampai pada penciptaan umat manusia. Saya ingin Anda membaca ayat-ayat ini bersama saya. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Alkitab berkata bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Warren Wiersbe pernah menulis bahwa ada konferensi ilahi sebelum dunia dimulai antara para anggota Trinitas mengenai bagaimana seorang manusia seharusnya. Dan mereka memutuskan bersama satu sama lain dalam konferensi itu bahwa manusia harus diciptakan menurut gambar Allah. Sekarang, ketika kita memikirkan hal itu dalam istilah manusia, kita berkata, oke, dia mirip ayahnya. Dan kita membandingkan ciri-ciri fisiknya dengan ciri-ciri fisik sang ayah. Tetapi, tentu saja seperti yang Anda tahu, Tuhan yang Maha Kuasa tidak memiliki wujud fisik. Tuhan adalah roh. Jadi, apa artinya bahwa kita telah diciptakan menurut gambar Allah yang Maha Kuasa? Itu berarti bahwa kita memiliki karakternya, sifatnya. Kita dijadikan sebagai cerminan khusus tentang siapa Allah itu. Kita terus menggemakan identitas dengan cara yang lebih kecil. Ketika kita bekerja, misalnya, itu mencerminkan pekerjaan Tuhan. Ketika kita mengasihi, itu mencerminkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai manusia, mencerminkan sebagian dari siapa Tuhan itu. Ketika kita memiliki kekuasaan atas bumi, Kejadian 1 ayat 26, kita mencerminkan kekuasaan Allah atas bumi. Dan itulah mengapa kita merasa bersalah dan mengapa kita merasakan cinta dan mengapa kita merasakan emosi yang tulus dan kompleks. Seberapapun cacatnya kita, kita adalah gambar dan kemuliaan Bapa. Dan itu juga mengapa, sampai kita selaras dengannya, sampai kita terhubung dengannya, kita tidak pernah bisa merasa bahwa kita adalah pribadi yang seharusnya. Begitu banyak yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kekosongan berbentuk Tuhan di dalam hati kita. Dan sampai kita menempatkan Tuhan di tempat yang tepat dalam hidup kita, gambar Allah di dalam diri kita ini bercela dan rusak dan itu tidak pernah dapat diwujudkan. Itu sebabnya ada rasa lapar dan haus dan keinginan akan makna hidup di dunia kita saat ini. Alasan mengapa orang mengisi hidup mereka dengan narkoba dan alkohol dan pergaulan bebas dan popularitas dan semua hal yang Anda lihat merajalela di sekitar kita. Mereka berusaha menemukan cara untuk mengisi rasa sakit dan hampa di hati mereka. Dan satu-satunya yang bisa mengisinya adalah Tuhan yang menciptakan mereka menurut gambarnya sendiri. Dialah satu-satunya. Dan satu-satunya cara Anda dapat terhubung dengan Allah itu adalah melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk dosa Anda dan untuk dosa saya. Ketika putra bungsu saya menjadi seorang pencari bakat untuk tim football Baltimore Ravens, Daniel dan Mirai akan segera melahirkan Rylan, putra pertama mereka. Donna dan saya pergi ke Baltimore untuk bersama mereka. Itu di tengah musim dingin. Kami pergi ke rumah sakit besar di Baltimore dan tersiar kabar di rumah sakit bahwa ada seorang anggota Baltimore Raven di rumah sakit dan dia serta istrinya akan memiliki seorang putra. Nah, saya tidak tahu apakah Anda tahu apa-apa tentang sepak bola pro di beberapa komunitas ini. Tetapi di Baltimore, ini seumpama agama di kota ini. Jadi ketika tersiar kabar bahwa seorang anggota Baltimore, Ravens, dan mereka mengira itu adalah seorang pemain, dan bahwa pemain itu akan memiliki seorang putra, mereka sudah siap untuk mengurapi bayi ini sebagai pemain di posisi ofensif berikutnya untuk Baltimore Ravens. Orang-orang di seluruh rumah sakit berbicara tentang, hey, ada Raven di sini. Mereka akan memiliki seorang putra. Dan mereka, itu agak lucu bagi saya. Anak saya seorang pencari bakat. Dan saya pergi ke kamar bayi. Dan saya melihat orang-orang di sana mencoba mencari tahu bayi mana yang merupakan bayi Baltimore. Dan akhirnya mereka membawa cucu saya ke jendela. Dan hidung saya menghadap ke jendela. Dan saya melihat dan berpikir, wow, dia bisa bermain untuk siapa saja. Itulah yang terjadi ketika seorang bayi dilahirkan di dunia manusia. Ayah yang bangga menempatkan hidungnya di jendela, menunggu anaknya diletakkan di dekat jendela dengan lembut. Semua bayi ini menurutnya cantik. Mereka semua luar biasa dengan caranya sendiri. Tetapi hanya ada satu anak di ruangan kecil ini yang dengannya dia jatuh cinta Dan ketika perawat yang tersenyum membawa makhluk kecil berpipi merah, bermata sipit itu ke jendela, sang ayah tersenyum lebar. Hidupnya terasa penuh sampai meluap. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk menaikkan doa syukur dan sukacita. Anak ini membawa citranya. Anak ini adalah ciptaan khusus dari dirinya dan orang yang paling dicintainya di dunia, istrinya. Ini adalah anaknya yang hidup dan bernafas. Ini adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Dan sang ayah segera melihat dengan kegembiraan bahwa bayi akan memiliki mata dan dagu istrinya. Dan itulah yang dirasakan Tuhan tentang Anda dan saya. Melihat melalui jendela waktu, semua ciptaannya baik. Ya, sangat bagus. Tidak ada pengecualian. Ketika Tuhan melihat Anda melalui jendela waktu, Dia berkata, itu bagus, sangat bagus. Dia mencintai Anda sebelum Anda ada, sehingga ketika Anda dilahirkan, Dia bersuka cita. Dan saya perlu memberitahu Anda hari ini, bahwa Dia merasakan hal yang sama tentang setiap anak, tentang anak-anak yang dilahirkan dengan cacat, anak-anak yang lahir dan tidak akan menjadi apa yang kita anggap normal. Bagi Tuhan, tidak ada perbedaan. Setiap anak bagi Allah yang Maha Kuasa adalah anak yang kepadanya Dia tetapkan kasihnya sebelum mereka dikandung. Tidak ada yang namanya anak yang tidak layak untuk hidup. Ada banyak kesaksian dalam catatan sejarah anak-anak yang hidupnya hampir habis sebelum mereka lahir. Sebenarnya, saya pikir saya akan memberi Anda sedikit kuis. Dan ini adalah salah satu kuis di mana saya tidak ingin Anda menjawab. Tidak sampai saya menyelesaikan semuanya. Saya ingin memberi Anda kuis 4 poin. Dan kemudian saya akan memberi Anda jawaban untuk keempatnya di akhir kuis. Apakah Anda siap? Sekarang saya tahu bahwa jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah tidak. Tetapi pada akhirnya ada beberapa jawaban lain. Jadi dengarkan baik-baik. Ada seorang pengkhotbah dan istrinya yang sangat-sangat miskin. Mereka sudah memiliki 14 anak dan sekarang dia tahu dia hamil. Dan dengan anak ke-15 dan mereka hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Mempertimbangkan kemiskinan mereka dan populasi dunia yang berlebih. Akankah Anda mempertimbangkan untuk merekomendasikan aborsi? Nomor 2. Seorang ayah sakit pilek dan sang ibu menderita TBC. Mereka memiliki 4 anak, yang pertama buta, yang kedua mati, yang ketiga tuli, dan yang keempat menderita TBC. Dia mendapati dirinya hamil lagi. Mengingat situasi mereka yang ekstrim, apakah Anda mempertimbangkan untuk merekomendasikan aborsi? Seorang pria kulit putih telah memperkosa seorang gadis kulit hitam berusia 13 tahun. Dan dia hamil. Jika Anda orang tuanya, apakah Anda akan merekomendasikan untuk melakukan aborsi? Seorang gadis remaja sedang hamil. Dia belum menikah. Apakah Anda merekomendasikan aborsi padanya? Jika Anda menjawab ya untuk kasus pertama, Anda baru saja membunuh John Wesley. Jika Anda menjawab ya untuk kasus kedua, Anda telah membunuh Ludwig van Beethoven. Jika Anda menjawab ya untuk kasus ketiga, Anda telah membunuh Ethel Waters, penyanyi hebat kulit hitam yang menggentarkan penonton selama bertahun-tahun di penginjilan Billy Graham di seluruh dunia. Dan jika Anda menjawab ya untuk kasus keempat, Anda telah membunuh Yesus Kristus karena seperti yang Anda tahu, keadaan kelahirannya tidak memenuhi standar apapun yang kita tahu. Orang-orang berdebat sepanjang waktu tentang hak seorang wanita untuk memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Mereka berkata, dan kita mendengarnya hampir setiap hari di suatu tempat. Saya bisa melakukannya sesuka saya. Sekarang ini masalah besar dalam proses politik. Biasanya, argumennya seperti ini, bahwa janin belum menjadi manusia. Tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama hari ini, Anda sekarang tahu bahwa itu tidak benar. Mereka mengatakan bahwa bayi ini hanya bagian dari tubuh wanita itu, seperti kantong empedu atau usus buntu yang dapat dipilih untuk diangkat. Itulah mengapa bahasa yang menggambarkan anak yang belum lahir telah berubah secara radikal selama hidup saya. Maksud saya, satu generasi yang lalu, semua orang menyebut bayi yang belum lahir itu sebagai bayi, dan seorang wanita hamil tahu dia mengandung bayi. Sulit bagi siapapun untuk berpikir dengan tenang tentang membunuh bayi. Nah, sekarang orang berbicara tentang janin atau embrio atau jaringan tubuh. Membuang jaringan tubuh tidak nampak terlalu buruk, tetapi ini bukan cara Alkitab berbicara tentang anak yang belum lahir. Selain itu, semakin banyak bukti dan pengetahuan tentang anak-anak yang belum lahir telah merusak delusi yang nyaman itu. Filsuf Yunani Aristoteles dulu pernah mengatakan bahwa janin menjadi manusia ketika dipercepat di dalam rahim. Ketika ibu merasa itu bergerak untuk pertama kalinya, maka janin itu hidup. Tetapi kita tahu hari ini bahwa gerakan hanyalah masalah tingkatan, bahwa bayi bergerak sepanjang waktu dari awal. Yang lain berpendapat bahwa janin menjadi manusia hanya ketika sudah cukup umur untuk bertahan hidup di luar rahim. Tetapi kemajuan dalam perawatan baik prematur memungkinkan bayi yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Tentu saja janin yang lebih muda dan lebih kecil banyak digugurkan saat ini. Saat ini semakin umum untuk mengidentifikasi kehidupan dengan aktivitas otak. Tetapi kita tahu ada aktivitas otak pada anak-anak yang belum lahir, bahkan sebelum seorang ibu menyadari bahwa dia hamil. Dan dalam hal ini ada detak jantung dan sirkulasi darah bayi juga. Masalah dengan mencoba menentukan titik sebelum anak yang berkembang sepenuhnya menjadi manusia adalah bahwa tidak ada titik itu. Ada perkembangan yang tidak terputus dari sang anak sejak saat sperma ayah bergabung dengan sel telur ibu dan sel mulai membelah. Perkembangan kehidupan tidak hanya terus berlanjut kecuali terganggu secara tidak sengaja atau sengaja. Tetapi kehidupan yang berkembang adalah kehidupan yang unik. Tidak ada kombinasi kromosom lain, persis seperti janin-janin yang baru ini. Dan janin ini sudah menjadi individu unik yang memiliki tekad. Jadi ketika kita dengan angkuh berkata, oh, jika itu tidak nyaman atau jika itu akan menjadi kesulitan, aborsi saja. Jika Anda benar-benar percaya apa yang Alkitab katakan bahwa seorang anak adalah seorang individu di hadapan Allah, sejak saat pembuahan, Anda memiliki masalah besar dengan gerakan pro-pilihan saat ini. Ini adalah pergumulan bagi saya untuk melihat bahwa banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam perangkap pemikiran bahwa ini tidak apa-apa. Saya di sini untuk memberitahu Anda, entah Anda menyukainya atau Anda mungkin marah pada saya, atau apapun yang ingin Anda lakukan, Tuhan mengasihimu sebelum engkau dilahirkan. Dia mengasihimu seumur hidupmu. Dia mengasihi setiap anak yang belum lahir. Dan kita sedang menempuh jalan kehancuran yang total di negara ini selagi kita terus membunuh bayi-bayi yang menjadi objek kasih Tuhan. Saya sangat ingin agar semua pesan tentang kasih Tuhan ini begitu positif dan adalah positif untuk mengetahui bahwa Allah mengasihi Anda. Dia selalu mengasihi Anda dan dia akan selalu melakukannya. Sangat positif untuk mengetahui bahwa dia mengasihi Anda sebelum Anda dilahirkan. Tetapi saya tahu bahwa seseorang ada di sini hari ini. Mungkin seseorang yang datang kepada Kristus baru-baru ini. Dan di masa lalu Anda ada pengalaman yang telah kita bicarakan. Dan Anda merasa bersalah tentang hal itu. Dan mungkin Anda merasa seperti, oh, saya berharap saya tidak datang ke gereja hari ini. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda tidak dapat melakukan apapun yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Dan jika Anda meminta Dia untuk mengampuni Anda, Dia akan melakukannya. Tetapi Anda perlu melakukan itu. Dan kemudian Anda perlu menerima pengampunannya karena Tuhan bukanlah Tuhan yang berkata, oh ya, aku akan memaafkanmu, tetapi aku tidak akan melupakannya. Begitulah cara kita memaafkan, bukan? Dia tidak mengampuni seperti itu. Ketika Tuhan mengampuni, izinkan saya memberitahu Anda apa yang Alkitab katakan. Dia melemparkannya ke laut yang paling dalam. Dia memisahkannya dari dirinya sendiri sejauh timur dari barat. Tuhan benar-benar mengampuni sepenuhnya. Jika Anda telah meminta pengampunan kepadanya, Dia telah mengampuni Anda. Jangan katakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat mengampuni diri Anda sendiri, karena itu berarti Anda berpikir Anda memiliki standar yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tidak, tidak. Jika Tuhan telah mengampuni Anda, Anda telah diampuni. Amin. Sekarang, terimalah itu. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik lainnya. Saya berkhotbah tentang surga beberapa tahun yang lalu dan tiba-tiba saya sadar bahwa jika seorang anak dilindungi sebelum usia pertanggungjawaban dan jika bayi adalah bayi sejak dibuahi, bahkan bayi yang digugurkan akan berada di surga suatu hari nanti. Dan dengarkan aku, para ibu, Anda merasakan kesedihan dan kehilangan ini dalam hidup Anda. Suatu hari kelak di surga Anda akan bersama anak itu lagi. Begitulah cara kerja pengampunan Tuhan. Jadi, ini bukan pesan yang mencoba membuat Anda merasa buruk atas sesuatu yang Anda lakukan di masa lalu. Tetapi ini adalah pesan bagi kita untuk dibangunkan akan kebenaran ini, bahwa Allah mengasihi kita sebelum kita dilahirkan. Bahwa Allah mengasihi setiap anak sebelum itu lahir. Dan kita, sebagai umat Tuhan, tidak boleh berdiri dengan acuh tak acuh ketika tantangan datang untuk melindungi kehidupan manusia. Bagian keenam, sebelum engkau dilahirkan, Allah tahu peninggalanmu. Satu hal terakhir sebelum saya menutup Alkitab saya dan kita menutup sesi ini, sebelum Anda lahir, Tuhan tahu apa yang Anda akan tinggalkan. Jika Tuhan melihat sepanjang waktu, dan Dia memang melihatnya, maka Dia melihat apa yang belum kita lihat. Dia melihat di luar kehidupan kita tentang dampak kekal yang akan kita miliki terhadap orang lain. Visi kami kabur. Kita selalu jatuh cinta pada ilusi bahwa kita memiliki masa depan yang sudah direncanakan. Kita terus berpikir itu akan seperti masa lalu dan masa kini, tetapi tidak pernah seperti itu. Seluruh dunia ada di tangan Yang Maha Kuasa. Dan ketika kita datang ke dunia ini, kita datang ke dunia dengan kemungkinan luar biasa yang berlangsung hingga ke masa depan. Ketika saya lahir di pangkuan ibu dan ayah saya hanyalah putra pertama dalam keluarga. Tetapi saya telah menjalani seluruh hidup saya, dan saya telah menjadi ayah dari 4 anak yang sekarang telah memberi kami 11 cucu. Maka dari anak kecil yang ada di dalam rahim ibu saya ke tempat di mana saya hari ini, dan ke anak-anak saya hari ini, dan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak dari anak-anak mereka, semua masa depan dan warisan dari satu orang berlanjut ke masa depan. Dan kemungkinan luar biasa dari itu sangat besar. Jika Tuhan entah bagaimana membawa kebangunan rohani ke dunia ini, dan akan ada lebih banyak waktu untuk mengkhotbahkan Injil, mungkin salah satu leluhur saya akan menjadi Billy Graham berikutnya. Mungkin cicit saya akan dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi, ketika Anda mengambil anak yang telah diciptakan Tuhan, dan Anda mengambil peran Tuhan dalam kehidupannya, dan menyingkirkannya dari suatu rangkaian kesatuan yang Tuhan rencangkan, Anda mempengaruhi bukan hanya satu kehidupan, tetapi semua kehidupan yang akan dipengaruhi oleh satu kehidupan itu. Pemazmur berkata, "Kejadianku dahsyat dan ajaib." Dan kata dalam Mazmur 139 untuk ajaib diterjemahkan dalam beberapa Alkitab dengan kata terampil. Aku dibuat dengan dahsyat dan terampil, tetapi kata itu sendiri adalah kata Ibrani untuk kata yang berarti menenun. Tuhan telah menenun kita menjadi permadani kehidupannya yang utama. Tuhan telah menyatukan semua utas dan menempatkan kita di permadaninya sehingga kita berperan dalam semua yang dilakukan Tuhan. Kita masing-masing adalah seutas benang atau bagian dari permadani besar yang ditenun oleh Allah. Kita melihat utasan benang yang ada di sekitar kita dan kita pikir kita sudah memahami semuanya. Kita tidak mungkin melihat kemana Tuhan ingin kita semua pergi. Yang paling penting untuk Anda ambil dari pesan ini hari ini adalah, ketika Anda merasa tidak dicintai, ketika Anda merasa seperti Anda tidak penting, ketika Anda merasa seperti mungkin Tuhan telah membuat kesalahan dengan membiarkan Anda datang ke dunia ini, saya ingin Anda mengingat hal ini, sahabatku. Sebelum Anda dikandung, Tuhan mengasihimu. Di dalam rahim ibumu, Tuhan mencintaimu. Ketika Anda lahir, Tuhan mengasihi Anda sebagai seorang anak. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu sekarang. Dia selalu mengasihimu. Dia akan selalu melakukannya. Dia tidak hanya mengasihi Anda, tetapi semua orang yang akan dilahirkan dari Anda. Dan Dia telah menciptakan Anda untuk menjadi bagian yang indah dari permadani utama kasih-Nya. Jadi, bersukacitalah dalam identitas Anda. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Allah Mengasihi Engkau. Topik kedua ini berjudul Allah Mengasihimu Sebelum Engkau Dilahirkan. Kita telah mendapatkan pengajarannya secara lengkap, bahwasannya sebelum kita dilahirkan, Allah tahu identitasmu, Allah tahu kompleksitasmu, Allah tahu individualitasmu, Allah tahu takdirmu, Allah tahu kemungkinanmu, dan Allah tahu peninggalanmu. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Allah mengukir kasih-Nya di atas batu. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jarang sekali Tuhan memberi suatu pemandangan jarak jauh kepada anak-anak-Nya. Biasanya Ia hanya memperlihatkan bagian jalan berikutnya yang harus ditempuh. Mengapa demikian? Itulah cara yang terbaik untuk mempraktikkan iman untuk jalan-jalan yang masih diliputi kegelapan. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia ingin memberi kita mahkota iman di kemudian hari. Itulah sebabnya Ia harus memberi kesempatan-kesempatan seperti itu kepada kita, agar kita dapat mempraktikkan iman di dalam hidup kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel. Ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House. Ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-526. Saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, Jakarta sekitarnya, dan juga Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong, dan juga pelosok-pelosok sampai ke desa-desa Kutai Baru. Dan juga saya menyapa shalom bagi Anda yang terakses di radio live streaming, sehingga berita Injil ini terus dikabarkan sampai ke pelosok-pelosok, menjangkau yang tidak terjangkau. Setelah dikasih Tuhan, saya bersyukur sudah ada beberapa orang merespon WA ke saya untuk dukungan doa. Anda jangan khawatir, kami tetap bawa di dalam doa. Dan pastikan setiap Anda, siapapun yang selalu mengikuti program kami, di akhir setelah pemberitaan firman, selalu saya mendoakan, mengajak setiap orang, siapapun Anda, untuk meminta belas kasihan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, kuat kuasanya menjamah setiap orang yang merindukan Dia. Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Dukung kami, karena dalam beberapa hari ini kami akan pedalaman, kami akan masuk ke desa-desa, ke pelosok lagi. Lalu di awal Juni, Pastor Apius kembali ke Jakarta untuk juga pelayanan ke sana. Terima kasih buat dukungannya, baik di dalam doa dan sebagainya. Nah, mari kita kembali dalam episode yang ke-526. Mari saya mengajak Anda untuk kembali, kita melihat dalam kitab Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Nah, saya mengajak Anda untuk kembali lagi berfokus dalam kitab Kisah Rasul, supaya kita bisa melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus, Draku. Mari kita melihat, Anda bisa mendengarnya. Kalau Anda tidak mempunyai Alkitab, Anda cukup mendengar saja. Demikianlah firman Tuhan, sekali lagi yang terambil di dalam kitab Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang kasih mula-mula, yaitu gereja pribadi yang dilahirkan dari api Roh Kudus. Kita lihat saudaraku, apa yang melatar belakangi dari apa yang kita baca, dan kita bisa melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus. 3.000 orang dibaptis dalam satu hari. 3.000 orang dibaptis pada hari itu juga, saudaraku. Bayangkan itu secara konkret, saudaraku. 3.000 orang dalam satu hari di satu kota. Dan ini luar biasa, kenapa? Karena kegerakan ini, pertobatan ini terjadi bukan dalam gedung mega, saudaraku. Bukan dalam gedung gereja yang megah. bukan dengan program penginjilan terencana berbulan-bulan. Saudaraku, Alkitab mencatat hanya satu khotbah Petrus. Saudaraku, orang yang 3 bulan sebelumnya yang tidak berani mengaku Yesus di depan orang seorang budak perempuan, bahkan orang ini yang menyangkal pribadi Yesus, saudaraku, lihat khotbahnya, mungkin durasinya gak sampai 15 menit. Kita lihat khotbah Petrus, saudaraku. Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat, saudara. Itulah konteksnya di ayat 41. Bukan kesimpulan, itu adalah pembukaan. Yang menarik bukan angkanya, saudaraku, bukan 3.000-nya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi setelah angka itu, saudaraku. 3.000 orang baru saja percaya. Mereka belum punya gedung gereja. Belum ada program keanggotaan. Belum ada komisi atau panitia. Saudaraku, ini luar biasa. Tetapi di ayat 42 sampai 47 menggambarkan komunitas yang paling hidup yang pernah tercatat dalam sejarah gereja, saudaraku. Mari kita belajar, kita renungkan, kita pahami, saudaraku. Ada 4 pilar yang menopang segalanya di ayat 42. Ini yang bisa kita lihat, yang harus kita renungkan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Di ayat 42 dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 4 hal yang dicatat di ayat 42. Ini yang menjadi pilar, saudaraku. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 4 hal, pengajaran, persekutuan, perjamuan, dan doa. Udah, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan program, bukan program. Ini pola hidup. Pola hidup jemaat mula-mula sebagai dampak akibat dari pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Kita perhatikan baik-baik dari 4 pilar ini. 4 hal ini, saudaraku, yang terjadi dalam kehidupan jemaat, dan ini juga yang Tuhan inginkan terjadi di akhir zaman, sama dengan kita semua yang mendengar pada hari ini, saudaraku. Kata bertekun dalam bahasa aslinya yang dicatat di Alkitab itu adalah proskartereo. Itu dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Berarti terus-menerus, tidak putus. Dan ini bukan kegiatan mingguan, tapi ini menjadi nafas sehari-hari, saudaraku. Dahsyat. Keempat pilar ini, saudaraku, dikasih Tuhan saling menopang. Pengajaran tanpa persekutuan itu jadi akademis, dengar baik-baik. Bahkan persekutuan tanpa pengajaran jadi sosial biasa. Perjamuan tanpa doa jadi seremonial. Bahkan doa tanpa pengajaran bisa jadi emosional tanpa akar. Dengar baik-baik, sudah kudikasih Tuhan. Keempat-empatnya dibutuhkan sekaligus dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan jemaat mula-mula. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Komunitas yang melampaui batas kepemilikan, ini yang terjadi. Ayat 44 sampai 45 dikatakan apa, saudaraku? Ini luar biasa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dahsyat. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Ini bukan komunisme teologis. Teks tidak mengatakan semua harta dijual sekaligus atau kepemilikan pribadi dihapuskan. Dengar, yang terjadi adalah saat ada yang membutuhkan, ada yang rela menjual untuk memenuhi kebutuhan itu. Bukan karena aturan, karena dorongan kasih. Mereka memberi, bahkan mereka rela menjual segala sesuatu yang mereka miliki untuk menopang pelayanan, saudaraku. Ini dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah kasih mula-mula. Di zaman sekarang, banyak orang kasih semakin dingin. Sudah tidak punya kasih. Jangankan perpuluhan persembahan apapun, pelitnya minta ampun. Selalu menuduh pendetanya, gembalanya, mata duitan, padahal pekerjaan Tuhan di tempat itu membutuhkan dana. Penginjilan misi membutuhkan biaya, saudaraku. Saya mau kasih tahu, segala pelayanan-pelayanan misi itu membutuhkan biaya. Makanya ada satu slogan yang saya mau tanamkan kepada Anda. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Dan itu adalah harga yang harus kita bayar, saudaraku. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula, saudaraku. Karena ini yang terjadi, percuma kita merayakan Pentakosta. Percuma Anda merayakan pencurahan Roh Kudus kalau kau tidak punya kasih mula-mula. Kalau terhadap pekerjaan Tuhan kau perhitungan, gak bisa, saudaraku. Kita lihat, inilah kasih mula-mula. Kasih yang belum terkontaminasi oleh kalkulasi, saudaraku. Nah, sekarang ini gereja jemaat banyak kalkulasi. Saya mau kasih tahu, kalau Anda memberi itu pekerjaan Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Kalau kau hitung-hitungan, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan juga berhitung, habislah kita. Jangan pernah berhitung apa yang kau berikan kepada Tuhan. Jangan pernah kau berhitung apa yang kau persembahkan kepada Tuhan. Kalau kau berhitung, mati kita, saudaraku. Karena kalau Tuhan berhitung sama kita, kita nggak bisa bayar. Bayangkan nafas aja, hidup kita itu punya Tuhan. Jangan coba-coba kalkulasi. Tapi ini yang kita lihat, kasih mula-mula. Kasih yang belum terkontaminasi oleh kalkulasi. Seberapa besar pengorbananku sepadan dengan manfaatnya? Mungkin itu yang bertanya, kita tanyakan, saudaraku. Kita lihat mereka, jemaat mula-mula, mereka memberi karena hati mereka penuh, bukan karena daftar kewajiban, tapi hati mereka yang penuh dengan kasih. Karena Roh Kudus sudah menjamah mereka. Dahsyat. Ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita bisa melihat kualitas hati yang menular. Apa dikatakan ayat 46 sampai 47? Dikatakan dengan sukacita dan ketulusan hati mereka memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Ada dua kata yang perlu dicermati. Sukacita dan ketulusan. Bukan penampilan sukacita. Sukacita yang nyata. Bukan ketulusan yang dipaksakan. Ketulusan yang tumbuh dari dalam, saudaraku. Dahsyat. Dan kita lihat hasilnya apa dicatat di dalam Alkitab. Mereka disukai semua orang. Saudaraku dikasih Tuhan. Komunitas yang hidup dalam kasih mula-mula tidak perlu kampanye penginjilan yang agresif. Mereka menjadi daya tarik itu sendiri. Dengar, Tuhan yang menambahkan jumlah mereka setiap hari bukan karena program, tapi karena kualitas hidup bersama. Mereka tidak bisa diabaikan. Kualitas hidup bersama mereka tidak bisa diabaikan oleh orang di sekitarnya, saudaraku. Ini yang luar biasa. Mereka semakin disukai karena ada kasih, saudaraku. Mari kita renungkan, saudaraku, pada hari ini. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Jawablah secara jujur. Apakah gereja kita hari ini masih menyimpan kasih mula-mula itu? Jawab, saudaraku. Apakah gereja kita hari ini masih menyimpan kasih mula-mula itu? Atau adakah kasih mula-mula itu di dalam kehidupanmu? Di hari Pentakosta yang masih kita rasakan pada saat ini menjadi tanya jawab. Ini menjadi tanda tanya yang harus kita jawab secara jujur, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak gereja telah berkembang. Gedung lebih besar. Program lebih lengkap. Anggota lebih banyak. Tapi kadang di tengah pertumbuhan itu, ada sesuatu yang diam-diam mendingin, saudaraku. Ini fakta, saudaraku. Bahkan persekutuan yang dulu hangat berubah menjadi pertemuan formal. Doa yang dulu intens menjadi rutinitas liturgi. Bahkan kepedulian yang dulu spontan menjadi program sosial terjadwal, saudaraku. Ini fakta. Bahkan dengar baik-baik, Yesus pernah menegur jemaat di Efesus dengan keras. Apa dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mengerikan, saudaraku. Perhatikan, pelayanan mereka tidak berhenti. Tapi kasih mula-mula sudah pergi. Saudaraku dikasih Tuhan, pada hari ini, saudaraku, dengan siapapun Anda, Kisah para Rasul 2 mengundang kita kembali ke akar. Bukan nostalgia terhadap masa lalu, tapi kerinduan kita terhadap kualitas yang masih mungkin hadir hari ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, masih ingat gak? Ini sebuah kesaksiannya terjadi ketika ada gempa di Cianjur tahun 2022. Ini komunitas peduli di tengah bencana. Ini dahsyat, saudaraku. Saya mencatat, saudaraku, dari kisah ini. Kenapa? Saat gempa Cianjur di tahun 2022, sejumlah komunitas gereja kecil dari berbagai kota bergerak tanpa koordinasi terpusat. Mereka hanya bergerak. Mereka menjual barang, mengumpulkan donasi, datang sendiri ke lokasi. Bukan karena ada instruksi resmi, karena hati mereka tidak bisa diam saat orang lain kesakitan. Saudaraku, dari kesaksian ini saya mencatat, inilah wajah Kisah para Rasul 2 ayat 45 di zaman sekarang. Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan, yang terjadi di dalam tubuh Kristus, di dalam kehidupan Anda, kehidupan saya, kita semua, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kasih mula-mula bukan milik eksklusif gereja abad pertama. Jadi kasih mula-mula bukan milik eksklusif gereja abad pertama di Yerusalem. Saya mau kasih tahu, roh yang sama yang dicurahkan di Pentakosta itu masih dicurahkan hari ini. Yang membedakan bukan zamannya, tetapi dengar, apakah saudara, para pendengar, mau membiarkan roh itu benar-benar mengubah hidupmu, mengubah cara hidup kita bersama-sama. Renungkan, saudaraku. Pertanyaannya, apa satu hal konkret yang bisa saya lakukan minggu ini yang mencerminkan kasih mula-mula? Bukan karena kewajiban, saudaraku, ya, tapi karena hati yang sungguh-sungguh peduli. Sekarang di dalam gereja, kasih orang semakin hari semakin dingin. Ini fakta. Jangankan memberi, ada yang jatuh dalam dosa saja sudah digosipin. Ada yang sudah jatuh, yang sudah mengalami kelemahan saja sudah disikut, sudah digosipin, sudah dihakimi. Bagaimana bisa, saudaraku? Saya mau kasih tahu, kalau kita tidak bertobat, kita tidak kembali kepada kasih mula-mula, saya mau kasih tahu, engkau pasti binasa, engkau pasti masuk neraka, saudaraku. Itulah sebabnya di hari-hari ini Tuhan ingatkan kembali supaya saudara, kita semua harus punya kasih mula-mula. Jangan kasihmu semakin dingin, tapi jadikanlah kasihmu itu semakin hangat. Dimanapun kau berada, dalam komunitas, di gereja, tempat pekerjaan, jadilah pembawa-pembawa kehangatan di dalam kasih Kristus, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kalau kau tidak bisa menghangatkan dengan kasih Kristus, saya mau kasih tahu, engkau pasti binasa. Engkau pasti binasa. Hari ini, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kasih mula-mula itu tersedia. Tinggal kita memilih untuk hidup di dalamnya. Hari ini sudah aku dikasih Tuhan, jangan keraskan hatimu. Milikilah, hari ini minta kasih mula-mula. Mungkin engkau berkata, Tuhan ampuni saya. Selama ini kasih saya semakin dingin. Saya sudah acuh tidak acuh. Saya sudah tidak lagi suka memberi. Saya suka mengkalkulasi dalam persembahan. Saya suka memberikan kalkulasi dalam pelayanan. Hari ini kita harus bertobat. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Supaya jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita ditinggal. Hari ini kesempatan yang terbesar masih terbuka. Kita harus bertobat. Harus datang kepada Dia. Buka hatimu, saya berdoa. Tuhan ampuni kami. Kalau kasih kami semakin hari semakin dingin, ampuni kami. Kami sudah tidak peduli lagi dengan hukum-hukum-Mu. Hukum kasih kami sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan. Kami sudah tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami ketika mereka mengalami kesusahan atau kejatuhan. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kami sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan di gereja di mana kami berada. Bahkan kami meninggalkannya Tuhan. Ampuni kami yang binasa ini Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami minta Roh Kudus jamah setiap kami. Kami buka hati kami, kami biarkan, kami minta Roh Kudus jamah hati kami. Ubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau mengambil komitmen untuk mau hidup di dalam kasih Allah. Di dalam kasih mula-mula. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagiannya sakit. Hamba berdoa Tuhan, setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit benjolan, sakit kanker, maupun sakit tumor apapun, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk karena bilur-bilur-Mu, penyakit mereka disembuhkan. Dan pada hari ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sudah terjadi, keselamatan sudah terjadi, kelepasan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Kalau Anda rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan untuk misi, pelayanan, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Tetap jaga kasih mula-mula. Sampai jumpa di episode yang ke-527. Shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

GPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GPI Bahtera Kasih Samarinda. GPI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GPI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini, di edisi siar hari Jumat 29 Mei 2026. Semoga saja kami menjumpai ruang dengar Anda di malam hari ini dalam keadaan yang baik tentunya ya, di kesempatan malam hari ini, baik yang Anda yang mendengarkan radio kami, frekuensi kami melalui radio analog, baik itu di rumah, di tempat kerja, ataupun yang Anda yang sedang dalam perjalanan di dalam kendaraan Anda masing-masing. Di malam hari ini semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat tentunya. Seperti biasa, kami hadir malam hari ini untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di studio seperti biasa telah hadir narasumber-narasumber yang istimewa, dan malam hari ini tentunya istimewa juga kehadiran Bapak Pendeta Darius. Shalom, selamat malam Pak Darius.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Puji Tuhan. Oke. Okay. Dan menemani beliau di malam hari ini ada Mbak Cipin. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas.
0: Jumpa lagi lah kita ya. Jangan bosan-bosan loh ya.
2: Kita.
0: Dan juga ada Mbak Tata. Selamat malam Mbak Tata.
3: Halo, selamat malam semuanya.
0: Oke, sehat-sehat semua kita di malam hari ini. Dan tentunya pendengar, kami juga live di beberapa platform media sosial kami, di akun TikTok Heartline Samarinda _, serta juga di akun Facebook kami Heartline Samarinda. Anda juga bisa mendengarkan layanan streaming kami di website www.heartline.co.id. Oke. Dan sebelum kita awali perjumpaan kita, program kita malam hari ini, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Bapak Pendeta Darius, pimpin kami ya dalam doa.
1: Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh menikmati kebaikan kasih sayang Tuhan yang begitu melimpah. Kalau kami ada semua karena anugerah dan kemurahan-Mu, dan biarlah malam hari ini dari dan melalui radio Heartline, biarlah sharing firman kami memberkati semua yang mendengarnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang membutuhkan pertolongan ada tangan Tuhan yang tidak kurang panjang, sehingga kami melihat ada lawatan, ada pemulihan, dan kami tidak gagal tetapi kami menang. Karena kami punya Yesus yang tidak pernah mempermalukan kami. Kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami sampai jatuh tergeletak. Tidak mungkin itu terjadi, karena kami percaya kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Selama kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami hidup di dalam pertobatan dan kebenaran Allah, selama itu juga kami akan melihat bahwa janji Tuhan pasti tergenapi atas setiap kami anak-anak Tuhan. Karena Tuhan masih bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan kami kembalikan kepada Engkau, karena Engkaulah yang layak ditinggikan, dipuji, dimuliakan, disembah untuk selama-lamanya. Terima kasih dari awal sampai selesainya sharing firman kami malam hari ini. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.
0: Amin. Baik. Pendengar, di edisi malam hari ini kami hadir dengan tema doa dapat mengatupkan mulut singa. Ya, doa dapat mengatupkan mulut singa, dengan dasar biblis kita atau dasar bacaan Alkitab kita di malam hari ini dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 dan dari Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan 17. Malam hari ini juga seperti biasa kami hadir untuk memberikan pertanyaan kuis untuk Anda yang beruntung, tiga orang yang beruntung malam hari ini. Silakan pantengin terus ya siaran kami malam hari ini dari awal sampai dengan berakhirnya di malam hari ini. Sebelum kita mulai program ini, sebelum kita mulai dengan diskusi kita malam hari ini, tentunya kita akan dengarkan pengantar terlebih dahulu dari Bapak Pendeta Darius terkait dengan tema kita, doa dapat mengatupkan mulut singa.
1: Haleluya. Ya, kita bicara tentang doa. Topik okay. Doa ini sudah umum, ya, sudah familiar, sudah begitu sering kita dengar, ya kan? Dan justru ya kita tidak bisa juga pungkiri dalam situasi di mana kita hidup di zaman sekarang ini, ya. Semua mungkin sedang gelisah, sedang menjerit, walaupun mungkin belum terjadi di diri kita karena kita mendengar mungkin kabar-kabar yang tidak mengenakan tentang keuangan, sulit ekonomi, pekerjaan, ekonomi, belum lagi orang-orang yang di PHK, ya kan, yang kehilangan pekerjaan, dan ya begitulah, kayak seperti cemas, takut, ya tidak bisa kita pungkiri, belum lagi dari ekonomi ini tuh bisa menjalar kemana-mana,
0: bener.
1: Bisa ke anak, bisa ke stres, bisa ke sakit penyakit, bisa juga ke darah tinggi. Atau darah rendah
2: yang bisa menimbulkan kematian.
1: Iya, bisa juga hancurnya rumah tangga. Ya, kalau ekonomi sudah ini, wah itu merembet kemana-mana, saudara ya. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, singkat saja, maka sekalipun berita dan kabarnya seperti itu, kita tidak disuruh berharap, bergantung, atau menjadi patokan fakta-fakta lahir ya yang terjadi sekarang ini. Karena kita sebagai orang percaya, kita punya iman, ya, kita punya pengharapan, kita punya Tuhan ya yang begitu baik, sehingga sekalipun mungkin sulit, masa yang sulit itu, tetapi itu tidak akan menghentikan juga kita untuk selalu mendekat dengan Tuhan. Kenapa harus Tuhan? Karena Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kenapa harus Tuhan? Karena Tuhan itu punya rancangan yang baik buat kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kenapa harus Tuhan? Karena memang dia sumber kekuatan, sumber mujizat, sumber pertolongan, bahkan masa depan yang gilang gemilang itu juga ada di dalam Tuhan. Sekalipun sulit pekerjaan dan lain sebagainya, ekonomi goncang, mungkin sakit penyakit, belum lagi sakit-sakitan dan lain sebagainya, tetapi kalau orang itu dekat dengan Tuhan, maka saya percaya orang itu pasti bisa menghadapi, atau paling tidak dia punya daya juang, daya tahan yang kuat, seperti tokoh-tokoh yang lain yang ada di Alkitab ya. Bukan berarti kalau kita dekat dengan Tuhan tidak ada masalah, tetapi sekalipun masalah datang, bukan berarti kita akan begitu mudah ditelan dengan masalah, tetapi kita sudah siap untuk menghadapinya. Ya, sekalipun mungkin kita berperang dengan masalah, tetapi kita yakin bahwa kita yang keluar sebagai pemenang, bukan sebagai orang yang di pihak yang kalah. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam saudara mungkin menghadapi goncangan, tantangan, pergumulan. Pak pendeta, saya masih punya banyak sekali pergumulan. Mungkin kita masih kerja tapi gaji kita ini kayak kurang sudah ya, karena harga-harga mahal, tidak mencukupi. Bagaimana saya bayar listrik, bayar air, bayar telepon, ya, bayar internet dan lain sebagainya. Kita kembali lagi, kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada laptop ya, kembali kepada Tuhan.
0: Haleluya. Okay.
1: Ya, kembali kepada Tuhan. Itu ya, back to the basic ya. Kenapa? Ya dasarnya adalah Tuhan, karena dia yang punya, dia yang menciptakan kehidupan. Amin. Kalau dia yang menciptakan kehidupan, saya yakin kehidupan seberat apapun, kalau kita datang kepada Sang Pencipta, apalagi kalau kita bergaul karib, kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, saya yakin itulah jawaban yang sesungguhnya. Maka itu sebabnya saudara, dan perhatikan ya, Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, enggak ada ya. Apalagi manusia diciptakan segambar dengan Tuhan sendiri. Ya. Dan bagaimana manusia itu juga sudah disiapkan semuanya. Bahkan rupanya juga luar biasa. Semua kebutuhannya juga ya di Taman Eden semuanya ada, saudara ya. Hanya sayang saja mereka melanggar. Nah, kembali lagi saudara ya. Jadi satu hal yang kita tahu dari cerita Alkitab, bahwa rancangan awal Tuhan buat manusia itu tidak ada yang tidak baik. Diciptakan penuh. Dia gak butuh pakaian yang kita pakai, karena pakaiannya adalah kemuliaan Allah sendiri. Nah, itu tidak ada dijual di toko ya. Saya mau beli pakaian kemuliaan Allah, tidak ada saudara. Kamu cari dari ujung bumi ke ujung bumi, gak ketemu itu. Pakaian kemuliaan Allah itu gak ada ya. Tidak bisa dibayar juga. Kalaupun ada, kita mau bayar pakai apa? Dan itu memang dari Tuhan. Memangnya Tuhan butuh duit kita? Tidak, saudara ya. Nah, jadi kembali lagi, Tuhan itu merancangkan sangat sempurna. Tapi yang membuat manusia menderita, jujur saja saudara, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita pengangguran, tidak. Orang pikir begitu kan, ya. Yang membuat saya menderita apa Pak? Karena saya tidak bekerja, karena saya bodoh Pak. Kenapa kamu salahkan seperti itu? Ya, karena Alkitab berkata yang membuat manusia menderita itu satu, dosa. Setuju gak sama saya ini?
2: Setuju, Pak.
1: Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita pengangguran, tapi Alkitab jelas menceritakan yang membuat manusia itu susah menderita itu karena dosa. Kenapa? Karena begitu ada dosa, manusia yang tadinya bergaul dengan Tuhan terpisah dengan Tuhan. Bisa paham ya? Mulai dari situ dulu ya. Nah, kadang-kadang kita suka berpikir salah ya. Kita mengutuki diri kita, memang saya bodoh. Bodoh itu yang kita persalahkan. Bukan, dosalah yang membuat kita akhirnya jadi susah. Kena kutukan karena apa? Dosa. Terusir karena apa? Dosa. Terpisah dengan Tuhan karena apa? Dosa. Terbuang dia dari hadapan Tuhan karena dosa. Makanya Daud waktu jatuh dalam dosa dia bilang, jangan membuang aku dari hadapanmu. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus mengerti dosalah yang membuat ini rusak kehidupan kita semuanya. Nah, nomor satu, bukan karena kita bodoh, bukan karena kita lagi pengangguran saya menderita. No. Bukan juga berarti kalau saudara punya uang dan saudara yakin bahwa saudara tidak akan menderita. Belum tentu.
0: Oh iya.
1: Ada juga orang yang pusing, di mana lagi saya mau taruh uang saya? Jangan-jangan KPK nanti yang datang ini.
0: Waduh, ini berat.
1: Iya kan? Repot.
0: Benar,
1: iya kan? Iya, sekarang kan teknologi canggih. Gitu ya. Jadi sekalipun orang yang punya banyak uang sekalipun belum tentu dia bahagia. Belum tentu juga dia tidak menderita. Gitu loh. Makanya saya bilang kita harus berpikir yang benar. Kembali ke firman, lihat. Jadi yang membuat manusia itu menderita bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak bekerja, bukan karena memang dia lahir dari keluarga yang tidak punya, bukan. Tetapi yang membuat manusia menderita, kata Alkitab, adalah dosa. Cuma itu saja. Mulai dari situ, mulai bereskan dirimu. Karena kalau kau bereskan dirimu, kalau kau tinggalkan yang namanya dosa, engkau mulai hidup benar. Dimulai dari langkah yang awal itu adalah pertobatan. Dari pertobatan itu saudara mulai dekat dengan Tuhan. Dan kalau saudara dekat dengan Tuhan, salah satu kuncinya, salah satu hal yang saudara harus wajib lakukan adalah doa. Ya. Itu tidak bisa tidak, saudara. Ya. Bagaimana kita bisa mendekat dengan Tuhan kalau kita juga malas berdoa? Karena doa itu adalah penting bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Disebut nafas kehidupan kita. Ya. Kita tidak bisa hidup tanpa doa. Seolah-olah seperti itulah pengertiannya doa itu, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, masalahnya orang yang berdosa ini Tuhan minta dia harus berubah. Nah, perubahan itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Makanya bangsa Israel waktu di keluar dari Mesir tempat di mana dia diperbudak di situ, jadi bangsa budak di situ, dan waktu mereka keluar kan tidak cepat kan, 40 tahun. Itu untuk latihan, apakah mereka taat, apakah mereka mau dididik, apakah mereka mau mendengar, apakah mereka mau mengerti isi hatinya Tuhan. Karena dosa itu enggak main-main di mata Tuhan. Tuhan itu serius kalau bicara dengan dosa. Itu bukan sekedar kesalahan, itu bukan sekedar pelanggaran biasa. Tapi itu adalah pelanggaran yang sangat serius. Karena apa? Terpisah dengan Tuhan. Tuhan tidak kompromi dengan yang namanya itu. Nah, jangan sampai kita sekali-sekali berdosa gak apa-apa lah. Bahaya sekali.
0: Kompromi.
1: Hati-hati ya. Sekali-sekali berdosa gak apa-apa lah. Kita tipu orang juga gak apa-apa lah. Hati-hati kalau saudara-saudara berpikiran seperti ini saja. Saudara sedang membuka celah. Saudara sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Atau sama saja kita sedang ngomong, iblis datang dong ke sini. Ini loh, ada mangsamu di sini. Kamu sedang mengundang dia tanpa saudara sadari dengan saudara berpikiran yang negatif begitu, ya. Jadi jaga pikiran saudara, mulai dari dalam. Makanya itu sebabnya bangsa ini diajar sama Tuhan. Makan mana toh? Roti mana? Nah, itu makan roti mana harus membungkuk. Harus ngambilnya bungkuk. Paling tidak dia jongkok. Untuk apa? Itu bicara tentang kerendahan hati. Nah, bicara kerendahan hati bagaimana mereka bergantung, menghargai, menghormati Tuhan dengan firman-Nya, ketetapan-ketetapan-Nya, peraturan-Nya. Tuhan mau lihat itu dulu. Ya, karena selama manusia itu sombong, ya sudah. Dan kita tahu ternyata bertobat itu tidak segampang. Ya, betul-betul mau meninggalkan dosa itu, mau berubah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Buktinya mereka mulai melawan, mereka mulai menyimpang, mereka mulai berontak, mereka mulai berani melanggar lagi. Padahal mereka sudah tahu bahwa Tuhan ada di situ lewat tiang awan dan tiang api. Tapi mereka tidak sungkan, ya, untuk bersungut-sungut, untuk ngomel, untuk berbanta-banta dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, sudah tahu cerita itu, bagaimana mereka dibantai semuanya. Ya. Itu menandakan bahwa Tuhan serius dengan perkara dosa. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, maka bereskan ini dulu saudara, ya. Ya. Coba kita lihat Bilangan 14 ayat 22.
0: Bilangan 14 ya. Ayat 22 dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku.
1: Kira-kira orang begini didengarkan gak doanya?
0: Enggak.
1: Hah? Tuhan saja kesal lihat orang kayak gini, saudara. Iya kan? Coba lihat ini. Nah makanya, ya, jadi untuk bertobat tidak segampang yang seperti yang diterangkan, seperti yang dikhotbahkan. Ayo saudara, kita bertobat. Belum tentu yang ngomong ayo bertobat juga dia bertobat.
0: Ya, itu.
1: Betul ya, Mas Risa?
0: Ya benar-benar.
2: Karena memang kalau berbicara tuh gampang, Pak.
1: Makanya itu. Makanya itu. Nah itulah yang saya katakan, ya. Hati-hati saudara, ya. Jangan sampai maling teriak maling, ya. Ya. Ya, hati-hati, ya. Jadi sekali lagi, jadi jelas di sini Tuhan berkata, makanya bertobat itu tidak boleh kita anggap itu sepele atau main-main. Ya, bertobat itu bahwa di dalamnya itu ada kemurnian, ada kejujuran, ada

0: sini ya. Nah, jadi sekali lagi, jadi langkah pertama dalam situasi keadaan berita si suasana yang memang ya tidak baik-baik, bukan cuma kita yang ngalami, mungkin satu bangsa bahkan bangsa-bangsa semua sedang bergoncang. Saya mengajak saudara sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, maka kembalilah kepada Sang Firman itu sendiri.
1: Okay.
0: Karena dialah sumbernya ya. Nah, coba kita lihat contoh yang lain adalah Daniel. Daniel 6 ayat 11 ya. Ini salah satu bagaimana caranya supaya kita punya hubungan dengan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Daniel 6 ayat 11.
1: Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
0: Sekarang saya tanya, Daniel itu pengangguran kah bukan? Bukan. Dia pejabat di dalam istana raja loh. Seorang pejabat di istana, saya yakin dia pasti sibuk ya. Yes. Tapi sesibuk-sibuknya dia.
1: Masih disempat untuk tiga kali berdoa.
0: Nah ya, itu dia. Sesibuk-sibuknya Daniel, masih sempat dia menyediakan waktu sehari tiga kali berdoa. Nah kalau kita lain, saat kita terdesak, napas sudah megap-megap, atau ada di ruang ICU, baru kita, Tuhan tolong saya. Nah itu bagus itu. Ya kan? Bagus yang jelek itu saudara, ya. Jangan saudara ulang-ulang yang kayak gitu, ya. Jangan sekali. Tapi kita lebih sering begitu masalahnya, ya. Waktu kita terdesak, waktu kita ada di ruang ICU, waktu kita berpikir wah sudah mau mati nih, udahlah, nggak ada jalan keluar ya, panggil Tuhan lah. Baru kita berdoa. Tapi waktu kita baik-baik, kantong kita lagi tebal, ya kan? Kita lagi sehat-sehat. Kita nongkrong di kafe, dari kafe yang satu ke kafe yang satu dan seterusnya. Kita lupa Tuhan. Kita kongko-kongko saja sampai larut malam. Kita lupa Tuhan. Mau sampai kapan kita hidup seperti ini saudara ya. Jangan kalah dengan Daniel. Daniel itu bukan pengangguran ya. Dia seorang pejabat yang tinggal di lingkungan istana raja. Dan dia juga punya dipercayakan saudara ya. Disayang sama raja ya. Dan dia sangat sibuk. Tapi ada orang-orang yang memang membenci Daniel. Sampai akhirnya dijebaklah Daniel. Nah contoh yang terakhir, kalau kita lihat sesibuk-sibuknya saudara, Yesus ya. Apakah Yesus berdoa? Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, apakah Yesus pengangguran?
2: Enggak.
0: Mungkin dia paling sibuk selama dia ada di dunia. Tapi masih bisa berdoa saudara. Bukan berarti orang berdoa itu tidak didatangi dengan masalah. Tapi kita lihatlah, sekalipun ada masalah, Yesus selalu menang. Iblis datang mencobainya tiga kali, dia menang. Amin. Di Taman Getsemani pun dia menang. Bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Amin.
1: Amin. Oke. Ya, itu tadi pengantar dari Bapak Pendeta Darius terkait dengan tema kita di malam hari. Dan sekarang kita mulai dengan diskusi kita tentunya di malam hari ini. Pendengar, Anda juga boleh ikut bergabung kalau Anda punya pertanyaan bersama dengan kami di 0811-5830-944 terkait dengan tema kita, doa dapat mengatupkan mulut singa. Kita mulai dengan diskusi kita yang pertama. Cipin kayaknya. Oke, okay, iya. Silakan.
2: Iya, Pak Pendeta, kalau kita berbicara tentang doa, tentunya setiap suku bangsa manapun yang ada di seluruh muka bumi ini mempunyai adat dan cara dalam berdoa. Bukan hanya dalam batasan agama, agama saja, tapi secara adat tradisional itu mereka juga melakukan dengan misalnya mantra-mantra atau ritual-ritual dan lain sebagainya. Sempat yang terkenal dulu Pak waktu di mana itu ritual-ritual untuk supaya hujan reda seperti itu Pak ya. Nah bagi kita orang percaya nih Pak, sejak dari kandungan pun kita tentunya sudah diajarkan oleh ibu kita itu bagaimana cara kita berdoa melalui ibu kita. Nah karena itu kita memahami dengan berdoa artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dengan berdoa kita bertanya kepada Tuhan, terus kita bermohon kepada Tuhan, kita memuji Tuhan,

0: Bahkan kita juga menyembah Tuhan. Nah, kadangkala nih Pak, secara langsung ketika kita berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab atau Tuhan langsung menjawab. Nah, sebagaimana dalam Yakobus itu dikatakan doa orang yang benar itu besar kuasanya. Nah, sesuai dengan tema kita pada malam ini yang mengatakan doa dapat mengatupkan mulut singa. Ini hebat nih Pak, doa dapat mengatupkan mulut singa. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud di sini, tema kita malam ini dimaksud ini adalah secara harfiah atau dalam arti kiasan? Atau seperti apa nih Pak? Mohon pencerahannya terkait tema kita pada malam hari ini.
1: Ya, ya dua-duanya secara harfiah, literal ya, ya. Atau fisik ya, ataupun secara kiasan. Ya. Dua-dua masuk ya, dua-dua masuk. Bahwa doa itu punya kuasa ya, bukan cuma mengatup mulut singa, apa saja bisa terjadi ya. Bukan karena kitanya, tapi karena memang Tuhan mau ya. Dan memang Tuhan memang sangat senang sekali ya. Kalau saya lihat kayak bahagia banget surga itu kalau melihat orang itu berdoa. Bukan berdoa ke pohon, bukan. Maksud saya berdoa ke Tuhan lah, ke Sang Pencipta itu sendiri, ya kan? Ya, secara harfiahnya ya betul-betul Daniel itu memang ngalami sudah dilempar ke dalam gua. Ya. Karena kita tahu bahwa dia semalaman di dalam gua, tapi tidak bisa dimakan singa kan? Nah, itu fisiknya, secara nyata. Karena besoknya yang buang Daniel ini, yang merencanakan Daniel ini untuk dibuang ke dalam gua mulut singa. Orang itu coba baca Daniel 6 ayat 25 kalau enggak salah.
2: Oke, Daniel 6 ayat 25.
1: Coba baca.
2: Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka.
1: Berarti ini bukan singa kenyang loh ya, singa lapar.
2: Singa lapar.
1: Ya. Jadi memang nyata, ya. Kalau di film kan ini juga bagus nih, ya kan. Hanya teknik syutingnya gimana itu? Singa,
0: gitu ya.
1: Singa makan manusia. Belum nyampe ke dasar gua sudah diterkam, sementara Daniel semalaman di dalam gua singa tidak terjadi apa-apa. Jadi ini bukan khayalan ya, tapi ini kisah nyata ya, secara fisik, secara jasmani ya, di dunia nyata Daniel ngalami ya, gitu ya, bahwa betul-betul kejadian ini betul-betul terjadi ya, karena ayat 25 itu dari Daniel pasal 6 membuktikan bahwa kenapa Daniel tidak dimakan. Bahwa mungkin kita berpikir mungkin singanya baru dikasih makan kali jadi kenyang, jadi gak minat dia makan karena kenyang. Tidak, ini betul-betul singa lapar saudara ya. Jadi faktanya memang Tuhan itu ada, amin, buat orang yang sungguh-sungguh melekat, mendekat, percaya, terhubung, mengasihi Tuhan. Apapun bahasanya, kamu bisa lihat, kamu bisa belajar, kita semua bisa belajar dari kehidupan Daniel ini. Amin. Nah, secara lisan, kiasan ya, secara kiasannya jadi bicara tentang bagaimana otoritas ya. Kalau singa itu kan lambang binatang buas ya, atau pemerintahan yang jahat melawan pemerintahan Tuhan. Anggaplah begitu, pemerintahan yang jahat melawan pemerintahan Tuhan. Yang kalah siapa? Yang jahat juga. Nah, atau gelap lawan terang ya. Nggak mungkin gelap bisa menang lawan terang, amin, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, anggaplah ini bicara binatang buas, ada ancaman ya, ada kematian, ada maut di situ, atau ada sesuatu yang mengerikan di situ ya. Tetapi Daniel bisa melewati itu dengan tenang. Kenapa? Sekali lagi, karena dia melekat dengan Tuhannya, ya kan. Melalui apa Daniel melekat dengan Tuhannya? Melalui doa dan puji-pujiannya. Karena dikatakan tiga kali sehari dia berdoa dan memuji Allahnya. Ya, sehingga singa-singa ini dikatupkan oleh mulutnya, oleh malaikat. Ya, jadi secara kiasannya bahwa ini peperangan antara gelap dengan terang. Dan sekali lagi, terang yang keluar sebagai pemenang. Amin. Makanya Yesus selalu berkata, akulah terang dunia. Tidak ada Yesus berkata tuh akulah kegelapan dunia. Tidak, saudara ya. Yesus adalah terang dunia. Gelap itu hubungannya erat dengan si iblis itu, saudara ya. Dia penguasa kerajaan kegelapan. Amin. Ya, jadi dua-dua masuk secara harfiah, iya, ya secara kiasan juga iya, ya. Ada lagi?
2: Oke. Okay.
0: Mungkin kita break dulu
2: kali. Oke, okay, boleh.
1: Mau ya. Break dulu.
2: Ya. Baik ya, kita break dulu, nanti kita bakalan balik lagi untuk Anda di malam hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer kembali ya, hadir lagi di ruang dengar Anda malam hari ini pendengar. Setelah satu pujian tadi dari Victor Huta Barat dengan judul pujiannya Jika Jiwaku Berdoa. Baik ya. Dan Anda kembali lagi bersama dengan kami tentunya. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, namun kita akan memberikan seperti biasa ya kuis kita di malam hari ini. Dan pertanyaannya adalah apa hal yang paling utama? Ya, ada satu hal yang paling utama dalam pertobatan. Tadi Bapak Pendeta Darius juga sudah menyebutkan itu semua, hal apa yang kemudian menjadi yang paling utama dalam pertobatan. Silakan kami tunggu di 0811 5830944 di jalur telepon. Kami tunggu nanti sambil kita menunggu jawaban pendengar. Kita sambil berdiskusi terlebih dahulu, silakan kepada siapa? Mbak Tata ya. Oke, silakan.
1: Lanjut nih Pak, kalau tadi kan dikatakan bahwa doa dapat mengatupkan mulut singa. Kalau tema ini dimasukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maknanya yang seperti apa nih Pak?
2: Iya, doa itu sangat dahsyat, itu dimulai dari situ. Kita pikir dulu itu, doa itu sangat dahsyat, doa itu sangat berkuasa. Dan yang lain itu tidak menarik. Orang kan cari sesuatu yang dahsyat kan, sesuatu yang berkuasa kan,
1: sesuatu yang wow,
2: iya kan, berjalan di atas air, ilmu menghilang, kebal peluru,
1: bukan hal-hal yang menakjubkan,
2: iya kan, dikubur terus, dikubur bangkit. Hidup-hidup terus,
1: bangkit,
2: hidup lagi,
1: iya,
2: ya kan ada ilmu-ilmu begitu, ya orang bangga dengan yang kayak gitu-gitu, ya sebagai kita anak-anak Tuhan, ya, doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa, saudara. Makanya kenapa Yesus juga datang waktu dia ada di bumi, gak usahlah kita bicara, kesukaannya salah satunya doa dan mengajar. Itu dua poin itu, yeah. Betul ya, dimana-mana kan dia ngajar tuh,
0: okay.
2: Kalau ada waktu dia doa.
0: Maaf kita potong dulu, saya ini sudah ada yang bergabung. Okay. Kita sapa di malam hari ini. Okay, di jalur telepon. Shalom, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Pak.
0: Oke, selamat malam dengan Bapak siapa Pak?
3: Dengan Pak Aris Pak.
0: Oke, Pak Aris, baik. Pak Aris, pertanyaan tadi, apa hal yang paling utama dalam pertobatan Pak? Silakan, tadi mendengarkan. Ya, silakan Pak.
3: Ya, dari pembahasan dari pendeta tadi, pertobatan sama dengan kemurnian.
2: Kemurnian dalam hal apa nih Pak?
3: Dalam hal yang kita bicarakan tadi Pak, kalau kita punya kesalahan atau berdoa itu Tuhan sudah mengatur semua dalam hal yang walaupun kita banyak kesalahan, tapi kalau Tuhan sudah kalau kita bertobat kepada Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan.
2: Ya, bagaimana? Okay. Ya, kemurnian dalam hal integritasnya, kejujurannya, ya Pak ya, kesungguhannya, ya Pak ya. Hatinya ya, yang ya. Mau dididik, ditegur, diajar, dibentuk, diubah. Haleluya.
0: Oke, baik. Ini benar. Oke.
2: Okay. Iya, Pak ya.
0: Baik.
2: Selamat, Pak.
0: Selamat Pak Aris.
4: Selamat.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak ya. Oke, okay, shalom. Terima kasih. Oke, okay. Tadi terputus pembicaraan kita, Pak. Silakan mungkin dilanjutkan lagi.
2: Iya, kita lihat ya bahwa bangsa itu pernah mengalami pembuangan ya di Babel. Dan mereka juga menjerit kan.
4: Betul,
2: mereka ya. Berseru-seru kan. Dan akhirnya Tuhan bermurah hati lagi. Ya, disitulah kamu bisa melihat, kita bisa mengerti, memahami, ambil tarik pelajarannya, betapa doa ini sangat dibutuhkan. Ya. Bahkan murid-muridnya juga, kenapa dia bertanya, ajarlah kami berdoa. Itu karena saking seringnya dia melihat gurunya suka sekali berdoa. Karena dia penasaran, murid-murid ini penasaran, maka dia bertanya, guru ajarkanlah kami berdoa. Maka akhirnya muncullah doa Bapa kami. Itu begitu saudara ya. Jadi, nah kita kadang-kadang menganggap doa ini sepele atau tidak terlalu penting. Makanya kita tahu bahwa Tuhan kita besar, kita tahu Tuhan kita dahsyat, tapi perkara-perkara dahsyat kok tidak pernah kita ngalami.
0: Yeah.
2: Atau paling tidak kita tahu bahwa Tuhan itu kaya sekali. Sorga tidak pernah kehabisan. Kalau kita kan bisa kehabisan stok, ya. Beras habis, gula habis. Sorga itu enggak pernah kekurangan stok.
0: Okay.
2: Kamu butuh apapun ada terus. Ya. Tidak ada yang namanya oh stok lagi melimpah. Oh, barang lagi kurang nih. Ah, ini sudah menipis nih. Ini barangnya sudah mau habis nih. Entah itu Indomie kah atau apakah sabun kah, ya kan? Tidak ada, sorga itu selalu punya yang kita butuhkan. Tapi unlimited. Pertanyaannya kenapa kekayaan sorga itu tidak nyampe-nyampe ke kita? Pernah pikir gak itu?
0: Gak pernah.
2: Mulai pikir sekarang. Oh, iya. Karena di Alkitab dikatakan, coba lihat. Minyak dalam buli-buli itu kok gak habis-habis?
0: Iya.
2: Bisa bayar utang. Tepung dalam genggam itu.
0: Oke, betul.
2: Yang itu makanan terakhir. Janda itu dengan anaknya. Tapi Elia bilang, bikin dulu buat saya. Dan waktu dia taati, terjadi mujizat. Iya kan? Sampai akhirnya apa? Musim kemarau, musim kering, musim kelaparan. Sudah selesai. Janda ini gak mati-mati.
1: Iya.
2: Ada terus makanan. 5 roti, 2 ikan. Gimana caranya kasih makan 5.000 orang?
0: Iya,
2: ya gak mungkin lah. Nah itulah kekuatan doa itu. Sudah dahsyatnya itu. Kan dia Yesus kan juga doa tuh. Bapakku mengucap syukur. Iya kan? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Nah kembali lagi. Jadi jangan pernah menganggap sepele doa. Mungkin kantongmu lagi kering. Tetaplah engkau tersenyum. Selama engkau masih mau berdoa. Mungkin dokter atau berkata, wah kamu sudah tidak ada harapan hidup. Tetaplah engkau punya pengharapan. Selama kamu masih bisa berdoa. Ya. Apapun masalah kita bisa saja terjadi. Karena saya yakin orang susah, orang yang tidak punya, ataupun orang yang punya. Tidak ada yang tidak punya masalah. Betul gak? Orang yang tidak punya duit, orang yang punya duit sama-sama punya masalah kan? Walaupun masalahnya beda. Iya kan? Ya, semua punya masalah. Masalahnya adakah kita sungguh-sungguh berdoa? Gitu loh, ya. Karena enggak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Jadi jangan pernah sepelekan doa. Katanya kan doa itu dahsyat. Doa itu berkuasa. Doa itu wah, apalah pengertiannya. Tapi kenapa kita tidak suka melakukannya? Padahal Yesus sendiri kasih contoh. Nabi-nabi yang lain kasih contoh. Bahkan Elia. Iya kan? Sampai 7 kali tuh dia nungging-nungging tuh. Suruh bujangnya lihat, gak ada apa-apa. Nungging lagi. Lihat yang kedua kali, gak ada apa-apa. Nungging lagi. Lihat yang ketiga kali, gak ada apa-apa. Nungging lagi. Sampai nungging yang ketujuh. Ada si awan, tapi kecil sebesar telapak tangan. Ya gak mungkin lah turun hujan. Cepat kata Elia, saudara ya. Luar biasa. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang doa. Makanya Roma bilang pasal 8, Allah turut bekerja sampai apa? Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Jadi Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Jadi berharaplah, berharaplah, berharaplah. Datang kepada Tuhan. Jangan malas, ayo buka mulutnya. Bukan berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat. Ketuklah pintu, pintu akan dibuka. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Amin. Jangan bosan-bosan, mulai buka mulutmu. Buka mulutmu, panggil Yesus. Yesus tolong saya, Yesus kuatkan saya, Yesus berkati saya, Yesus sembuhkan saya. Yesus, engkaulah kekuatanku, sumber kehidupanku, kemenanganku, sukacitaku, kebahagiaanku. Panggil dong, jangan diem mulutnya. Paulus bilang apa? Firman itu tidak jauh ada di dalam mulut kita sendiri. Percayalah ya, kalau engkau percaya dengan sungguh, engkau akan lihat bahwa kuasa dari janji, dari firman itu, dan di dalamnya mengandung janji Allah. Janji itu bukan janji omong kosong, tapi janji itu juga akan sampai kepadamu. Itu yang dinamakan mujizat terjadi. Saya berdoa mujizat terjadi pada waktu engkau mendengarkan siaran ini. Dan kalau engkau percaya, saya tidak mau tahu apapun masalah saudara. Yang saya tahu bahwa Tuhan saya sanggup melakukan segala hal, dan tidak ada yang perkara mustahil bagi kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Amin.
0: Amin.
1: Nah, Pak Pendeta menyambung. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait kekuatan doa itu bagi kehidupan kita yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan melalui doa ya Pak ya.
4: Dan seperti tadi Bapak udah contohkan, bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan hanya 2 ikan 5 roti. Mm-mm. Kemudian bagaimana Daniel yang dimasukkan di dalam gua singa tidak dimakan oleh singa hanya dengan kekuatan doa. Nah, terkadang ada juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan pasti besar kuasanya. Mm-mm. Kan seperti itu, kita mengaminkan itu Pak.
2: Yeah.
4: Namun terkadang ketika kita berdoa nih Pak, mm-mm, ketika kita berdoa kadangkala doa kita nih gak dikabulkan. Mm-mm. Gak dikabulkan. Nah, apakah ketika kita berdoa saat itu ketika tidak dikabulkan kita lagi gak benar? Atau mungkin kalau kita berbicara atau kata-kata kita ini
0: gak pantas,
4: gak pantas, gak tersusun dengan baik, atau gak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta bagaimana agar doa kita ini bisa dikabulkan? Karena terkadang kita iri, ini orang kok bisa ya hanya dengan menyentuh, dengan berdoa tiba-tiba orang ini sehat gitu, nah Pak. Jadi apa sih hal-hal yang membuat doa ini bisa tidak dikabulkan, dan kira-kira bagaimana sih Pak caranya buat kita agar doa ini bisa terkabulkan?
2: Ya. Oke, bukan masalah kata-katanya bagus atau tidak bagus ya. Mm-mm. Tapi nomor satu itu hati, karena Tuhan selalu melihat hati ya. Jangan lupa ya, Tuhan tidak melihat luarnya, ya, tapi Tuhan melihat hati. Masih ingat cerita tentang perempuan pendaraan itu 12 tahun, ya kan? Okay. Kan tidak ada urusannya dia dengan Yesus, tapi dia dapat kan?
4: Iya, ketika dia dengan yakin gitu ya Pak ya.
2: Dalam hatinya kan dia ngomong, asal ku
4: jamah saja itu,
2: pasti aku sembuh. Artinya Yesus sedang tidak berurusan dengan orang ini. Bisa paham di situ? Nah, dari situlah jadi patokan tolak ukurnya. Nomor satu hatimu. Kalau hatimu sombong, hatimu tidak benar, atau mungkin hatimu hanya pura-pura, atau hatimu hanya memanfaatkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dibohongi, dia tahu semuanya. Atau kamu minta sesuatu hanya untuk kau habiskan buat hawa nafsumu, supaya kamu gagah-gagahan, ya, supaya mau dilihat orang, supaya mau dipuji orang, ya Tuhan tidak kasih. Atau kita juga berdoa tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, atau motivasi kita juga salah, ya tentu doa-doa seperti ini tidak dijawab ya. Nah, nomor satu, kalau saudara mau doanya dijawab, hatimu dulu. Kenapa harus hati Pak? Iya, apa yang ada di hati? Cuma satu aja, iman,
4: sikap hati ya.
2: Ya, nomor satu sikap hati kita harus rendah hati dulu, ya itu penting. Karena kita ada di posisi yang meminta, mohon, dan Tuhan ada di posisi yang memberi, menjawab. Itu tahu dulu, ya. Posisi kita ini dalam keadaan memohon, meminta, membutuhkan, sementara Tuhan itu ada dalam posisi menjawab, memberi, menyediakan. Gitu. Ya paling tidak saudara harus tahu mintanya buat apa. Ya, sama. Orang tua juga akan mikir, anak ini minta buat apa? Ya. Anaknya baru 5 tahun, ma minta pisau. Orang tua juga bodoh juga, konyol juga. So, kalau dia iya, ditanya dulu ini pisau buat apa? Kamu masih umur segitu kok. Jangankan gitu, orang besar pun kalau minta pisau juga kita harus tanya.
0: Ya, betul.
2: Karena banyak yang seteris sekarang.
0: Ada.
2: Bahaya. Iya kan? Jangan-jangan minta pisau itu adalah hari terakhirnya gitu ya. Iya. Jadi apa tadi pertanyaannya?
4: Bagaimana agar doa kita ini dapat dikabul?
2: Ya, terjawablah begitu ya. Jadi yang nomor satu sikap hatinya ya, ya itu perlu saudara ya, kerendahan hati. Ya kita itu dalam posisi yang betul-betul tidak ada memang pilihan lain, dan kita sadar diri bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita perlu kerendahan, dibutuhkan kerendahan hati. Dari kerendahan hati itu muncullah yang namanya kebergantungan total atau berserah total kepada Tuhan. Ya. Nah, setelah saudara berserah total, percaya total. Percaya itu tidak bisa 99,9%. Percaya kepada Tuhan itu 100%. 1% saja kamu tidak percaya, hanya percaya cuma 99%, itu di mata Tuhan tetap kamu tidak percaya. Ya. Karena percaya yang Tuhan mau itu adalah 100% sungguh percaya, bulat gitu. Ya. Sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap, percaya juga itu harus dengan segenap hati. Gak bisa setengah-setengah. Karena kita bilang orang yang bimbang, orang yang mendua hati, tidak dapat apa-apa. Kan begitu kan? Nah, jadi kalau saudara mau doanya dijawab, ya coba lihat kembali sikap hati, kondisi hatimu seperti apa. Kalau ada yang salah di situ, ya kamu benahi dulu lah, minta ampun. Ya. Dan ke waktu-waktu saudara berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya, disertai dengan iman, percaya kita. Ya ngomonglah, apa saja kamu ngomonglah sama Bapak. Jangan malu. Ya. Karena Tuhan tuh tidak pernah mempermalukan kita. Kita yang suka mempermalukan diri kita sendiri. Saya ulangi ya, Bapakmu di surga itu tidak pernah mempermalukanmu. Kita yang suka mempermalukan diri kita sendiri. Kita menganggap ya memang saya nasib saya begini. Nah itu kamu mempermalukan dirimu sendiri. Gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Di mana di Alkitab ini Allah mempermalukan? Coba lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba lihat Ayub. Dipermalukankah dia? Tidak. Karena pada akhirnya Tuhan pulihkan semua. Sadrak, Mesak, dan Abednego dipermalukankah? Daniel dipermalukankah? Lihatlah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Ya bagaimana dengan yang martir-martir? Kenapa Tuhan tidak tolong? Siapa bilang Tuhan tidak tolong? Sekarang saya tanya, tempat mereka di mana? Kan kita bukan cuma di bumi ini. Alkitab sudah bilang, kita cuma dibatasi kan? Betul gak? Kalaupun dia mati dalam keadaan martir begitu, kita sudah tahu kemana dia pergi. Iya kan? Jangan-jangan rumahnya lebih besar dari rumah kita. Iya kan? Kita malu sendiri nanti. Iya, jadi jangan berpikiran pendek, jangan berpikiran sempit. Kenapa murid-murid tidak ditolong? Kenapa matinya sadis-sadis semua? Jangan lihat itunya. Lihat loh janjinya. Apakah murid-murid yang mati sadis ini seperti seolah-olah tidak ditolong Tuhan, bahwa mereka itu dianggap tidak berhasil?
4: Atau
2: tidak.
4: Mati sia-sia gitu.
2: Atau mati sia-sia atau tidak punya masa depan. Siapa bilang? Itu. Di Wahyu bilang, sampai kapan darah kami ini dibalaskan? Tunggu sampai genap. Ya. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang seperti ini, saudara ya. Apalagi setia sampai langkah terakhir. Tidak ada, Tuhan tuh tidak pernah berhutang dengan kita. Sekecil apapun yang saudara buat, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, tidak pernah sia-sia. Maka dalam bentuk apapun kita melayani, kita berdoa, kita mengasihi, kita menghidupi firman, lakukan aja dengan sungguh-sungguh. Patokannya bukan ukuran jasmani ya. Jangan ukuran jasmani. Karena kita berkata, kita kadang-kadang senangnya tuh membicarakan tentang upah jasmani. Kenapa gak pernah bicarakan upahmu besar di surga? Kan ada ayatnya. Kenapa selalu upah di dunia yang kita bicarakan? Kenapa gak nyinggung upahmu besar di surga? Kata upah itu bicara tentang hal yang rohani, bukan cuma yang jasmani saja. Lebih banyak kepada hal yang rohani. Tapi kita sukanya yang rohana-rohana, bukan yang rohani. Ayo bangun dari tidurmu, mulai senangilah yang rohani, bukan yang rohana terus, gitu. Ya, jadi saya mau suruh buka wawasanmu, ya, pemahamanmu, ya, pulihkan, ya, kembali ke jalur yang benar, supaya kita tidak tertipu dengan penyesatan-penyesatan yang ada. Ya, jadi kembali murni, ya. Kembali seperti sedia kala, bagaimana Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa, dan bagaimana mereka bergaul dengan Allah. Ya, Tuhan minta seperti itu, ya. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, ada lagi?
4: Ya, mungkin Mbak Tata.
1: Oke, kita lanjut ke di pembacaan kita, yaitu Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 29. Saya bacakan ya Pak.
2: Boleh.
1: Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan diragukan, dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya, Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penempatan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ia raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam dunia singa. Oleh sebab itu, ia raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali tuanku, ia raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ia raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah, ia raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnyalah Daniel dan lempar ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka bawalah sebuah batu dan letakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mengecap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ia raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersuka citalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa adanya, karena dia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dan ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Gitu panjang pembacaan kita pada malam hari ini. Itu kisah tentang sosok Daniel yang setia, yang taat kepada Tuhan, hingga doanya yang dapat membuat mulut singa terkatup dan tidak menerkam dia pada saat dia di dalam gua singa. Dan mengapa Daniel di sini dikasihi Tuhan luar biasa sehingga setiap doanya dapat dipenuhi dan dikabulkan Tuhan.
2: Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat satu-satu lah ya. Ini Daniel ini luar biasa sekali. Yang pertama saudara ya, kalau kita lihat betul-betul dia hidup di dalam kekudusan. Ya coba kita lihat dulu ya. Jadi Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8.
0: Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya.
2: Lawan kata najis itu kudus, bersih. Ya. Dari situ kita bisa lihat. Mungkin kalau kita kan, wah rugi sekali itu anggur-anggur raja itu enak-enak tuh. Makanan raja, bodoh banget ini Daniel, ngapain kayak gitu.
0: Kok ditolak gitu ya.
2: Kalau kita kan berpikir begitu. Nah, tapi jarang ada orang berpikir kayak Daniel ya. Ya mudah-mudahan ada lah ya.
0: Amin, amin.
2: Ya, di zaman kita harusnya ada ya.
1: Nggak sampai di situ.
2: Aduh. Ini kan contoh yang baik. Oh, iya, ya kan? Ya, kita lihat itu yang pertama. Makanya kenapa Tuhan itu sayang sekali sama dia. Jangankan dia, raja aja sangat menyayang, mengasihi. Hanya karena raja ini dijebak saja. Tapi akhirnya juga seperti kayak Yusuf ya. Yusuf bilang, engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jadi apa yang mereka-reka yang jahat, ya pejabat-pejabat yang ada di lingkungan istana yang memang tidak suka juga dengan Daniel, karena hidupnya memang berbeda. Ya, dia tidak sembarangan. Ya, dalam hal makanan pun dia disiplin. Gak mau dia. Ya, ini kayak harusnya dia. Harusnya Simpson kayak gini juga, tapi Simpson jatuh di pelukan Delilah.
4: Oh, kecantikan.
2: Ya kan?
4: Hati-hati nih Mas Rizal, Pak.
2: Simpson jatuh padahal dia adalah seorang nasir Allah ya. Harusnya dia tidak boleh sembarangan. Justru Daniel yang betul-betul mentaati, menjalankan firman. Ini model yang terbaik yang perlu kita contoh. Siapapun dia, ya, mau tokoh-tokoh rohani, mau jemaat Tuhan, pengurus gereja, contohilah teladan Daniel ini. Itu yang pertama. Yang kita lihat yang kedua, ketaatannya saudara ya. Ya. Kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 5. Di situ dikatakan apa? Musuh-musuh tidak menemukan kesalahannya. Dia taat. Betul ya? Aturan-aturan yang memang baik itu dijalankan sama Daniel. Aturan tidak semua aturan-aturan undang-undang media Persia itu jahat. Kalau itu benar ditaati sama Daniel. Makanya musuhnya sulit menemukan kesalahannya kecuali satu. Makanya dia bikinlah jebakan itu. Orang ini terlalu taat dengan Tuhannya juga. Ya namanya orang yang tidak bertuhan tentu marah. Kenapa orang ini terlalu taat dengan Tuhannya? Ya tentu gelap sama terang tidak pernah bisa bersatu. Musuhan terus tuh saudara. Ya tapi firman Tuhan berkata terang tidak bisa kalah dengan yang namanya kegelapan. sehebat apapun kegelapan tidak akan pernah bisa menelan terang. Justru sebaliknya, teranglah yang menelan kegelapan. Maka janganlah hidup di dalam kegelapan, biarlah terang Tuhan semakin bersinar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nanti diputar itu lagu.

0: Yesus, haleluya. Apalagi saudara, disiplin dalam hal doanya, ya, Daniel 6 ayat 11. Apalagi saudara, ya, kerendahan hati. Coba kita baca nih, 9, Daniel 9 ayat 3. Daniel itu rendah hati loh. Makanya saya bilang tadi, sikap hatinya itu bagus. Ya, makanya dia disayang sama Tuhan.
1: Daniel 9 ayat 3 ya, Pak. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu.
0: Ya itu, berpuasa itu, berdoa, berpuasa pakai kain kabung. Itu kerendahan hati dia. Ya, pantasan aja dia disayang sama Tuhan. Gaya hidupnya kayak gini. Ini langka ini di zaman kita, ini langka ini. Gaya hidup seperti ini sudah susah. Ya. Ya kita doalah supaya ini gaya hidup seperti Daniel ini muncul kembali.
2: Amin.
0: Ya, kita bergairah untuk sama-sama memiliki gaya hidup yang seperti Daniel. Apalagi Daniel itu pengakuan dosanya luar biasa sudah. Coba ayat 20 Daniel 9.
2: Daniel 9 ayat 20 dikatakan seperti ini. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kepada Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku.
0: Coba lagi, mengaku apa tadi?
2: Mengaku dosaku dan dosa bangsaku.
0: Nah, itu.
1: Dosa bangsa.
0: Jadi ini betul-betul orang ini suka introspeksi dirinya. Dia tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Kalau ada pun kesalahan sedikit saja dilakukan, langsung dia ngaku. Gak perlu dia tutup-tutupin.
2: Benar.
0: Oh, ini dahsyat ini Daniel ini. Ya. Kenapa kita gak lihat ini, ayat-ayat ini ada di Alkitab. Ini luar biasa yang perlu kita contoh. Terakhir saudara, ya. Makanya doanya itu selalu didengar Tuhan. Daniel 10 ayat 12.
2: Daniel 10 ayat 12.
0: Sejak hari pertama.
2: Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu.
0: Malaikat melayani orang-orang yang suka berdoa. Catat ini ya, orang yang suka berdoa itu dilayani oleh malaikat surga. Jadi kalau kamu mau lihat itu makhluk-makhluk surgawi datang dalam hidupmu, sukalah kau berdoa. Loh, saya gak main-main nih. Contoh di Taman Getsemani, ada gak malaikat yang datang waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani? Ngapain malaikat datang? Memberi
2: kekuatan.
0: Itu contoh yang jelas. Jadi orang yang suka berdoa itu pasti dilayani oleh malaikat. Jangan main-main sama orang yang suka berdoa.
1: Tapi memang terkadang orang ini sulit ya Pak untuk berdoa. Apanya? Ya. Maksudnya gini loh Pak, saya tuh kadang berpikir begini, kalau kita berbicara doa itu kan nafas hidup, doa itu berkomunikasi dengan Allah. Terkadang tidak ada waktu untuk melakukan itu. Padahal kalau ngegibah gitu kan Pak,
2: ada aja waktunya.
1: Ada aja waktunya. Padahal sama aja dengan berkomunikasi, hanya dengan sesama gitu kan. Nah ini terkadang itu yang membuat kenapa gitu Pak, orang sulit sekali untuk melakukan doa itu. Kadang nanti berdoa ketika ada sisa-sisa waktu.
0: Ya itu tadi kan dari awal saya sudah bilang, karena tidak ada kesadaran. Kalau sudah seperti itu, berarti kan orang itu sudah jelas bahwa dia tidak menganggap penting itu doa.
1: Tidak cinta Tuhan juga.
0: Bukan, memang tidak penting buat pengertiannya, dia tidak penting akan doa. Itu dulu. Sekarang orang, kenapa orang mati-matian cari uang? Karena dia menganggap uang penting. Maka kau mati-matian. Sampai tulang dibanting pun kau lakukan.
1: Banting tulang ya?
0: Iya, tulang dibanting, banting tulang sama aja. Kenapa orang lakukan itu? Saya pernah di Jakarta. Ya, jam 4 subuh sudah bangun, mandi, makan Indomie, berangkat karena naik angkot, Metro Mini waktu itu. Sekarang sudah nggak ada. Ya. Pulang jam berapa? Jam 10 malam. Nggak ada mandi, langsung tidur. Jam 4 subuh bangun
1: karena
0: lagi.
1: Karena lelah gitu ya.
0: Coba tidurnya berapa menit? Berapa jam?
1: Jam?
0: belum tentu jam 10 pulang langsung tidur. Kan pasti mikir-mikir lagi mungkin masalah pekerjaan yang tertunda atau apa. Ya kan? Mana ada sempat lagi berdoa. Kenapa orang melakukan itu kerja keras begitu? Karena dia menganggap salary-nya, uangnya
1: cuan lebih penting.
0: Iya, cuannya lebih penting. Maka dia mati-matian. Jangan kamu bilang Daniel tidak sibuk. Dia tinggal di lingkungan istana raja. Dia juga seorang pejabat. Ya. Tapi dia masih bisa sempatkan dirinya. Karena baginya jabatan, ya, itu bukan segala-galanya. Tapi doa itu segala-galanya bagi Daniel. Bagaimana kerinduan hatinya dengan Tuhannya itu. Sehari 3 kali. Ya. Nah kalau di Perjanjian Baru, Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam? Boro-boro kita 1 jam, 5 menit saja kita udah bengong. Mau ngomong apa lagi? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa, saudara akan, jangankan 1 jam, 2 jam juga bisa kok. Kalau terbiasa, karena tidak terbiasanya. Jadi melatih itu penting. Ya, sama dengan otot-otot kita tidak akan bisa terbentuk kalau tidak dilatih. Demikian juga otot-otot rohani saudara tidak akan terbentuk kalau tidak dilatih. Maka biasakan gitu. Biasakan diri untuk membangun hal-hal yang positif, maka itu akan menjadi sesuatu yang mungkin awalnya agak sulit, agak susah, agak berat, tapi kalau lama-kelamaan sudah terbiasa akan menjadi lebih mudah untuk kita bisa mempraktekannya. Yang jelas perkara rohani itu penting dibanding perkara rohana. Haleluya. Ya.
1: Ya. Pak, bagi karena ada istilah perkataanmu adalah doa. Hati-hati kalau berkata.
0: Ya.
1: Bagaimana dengan apalagi kalau orang tua lagi marah gitu kan? Keluar kata-kata yang gitu takut anaknya iya, ya, jadinya itu takutnya terkabul, apalagi kayak dulu cerita-cerita dongeng si maling kundang gitu kan.
0: Bukan masalah dongeng juga. Memang Alkitab dunia, berkata kan? Perkataan kita berkuasa. Itu biasanya kalau dari emosi-emosi begitu pasti yang keluar negatif. Nah kalau kita ngerti akan hal itu, ya kita patahin dong, itu tidak terjadi. Makanya kamu juga harus balas dengan doa. Sumpah serapa balas dengan doa. Ya, doa itu saya, perkataan itu tidak terjadi atas hidup. Jangan kita diem saja.
1: Terima gitu.
0: Jangan. Karena doa itu senjata. Masa ada orang ngutukin kita terus kita diam-diam saja? Jangan, itu namanya kita sedang dilempari sampah, dilempari kotoran. Masa kita diam-diam saja? Alkitab juga bilang, lawanlah maka dia akan lari daripadamu. Jangan mau, karena hidup kita bukan tempat sampah. Hidup kita ini bait Allah, jadi kamu harus bertindak, jangan diam. Ya, itu. Ya, coba kita lihat dulu doanya Daniel nih. Daniel 9 ayat 18. Coba lihat, ini isi doanya. Salah satu isi doanya bagus banget.
2: Daniel 9 ayat 18 dikatakan, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami kehadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah.
0: Tuh. Mantap kan? Luar biasa ya. Ini doa yang lahir dari hati, saudara. Oke. Luar biasa. Yang hancur penuh kesadaran ya. Bahwa di hadapan Allah lah, dan satu-satunya lah Allah itu adalah harapannya Daniel. Tidak ada yang lain. Dia betul-betul menjadikan Tuhan itu seperti pokok anggur satu-satunya. Dan dia hanya ranting yang hanya perlu melekat pada pokok itu. Ya. Tanpa Tuhan, dia tidak juga bisa berbuat apa-apa. Jadi Daniel ini betul-betul percaya. Ya. Jadi dia takut akan Tuhannya dapat, kerendahan hatinya dapat, kesetiaannya dapat, kejujurannya dapat, kekudusannya dapat. Waduh, mantap. Ya. Hampir semua ada di dia. Makanya dia doa dijawab, dia doa dijawab, dia doa dijawab. Ya, dikasih pengertian, ada rahasia dia bisa jawab dengan begitu mudah. Ya. Ya karena dia bergaul karib dengan Tuhan. ya, sesimpel itu. Jadi kita bisa lihatnya, manusia yang ada di bumi ternyata bisa bergaul karib dengan Tuhan. Apa bedanya dengan kita? Kenapa kita tidak? Bisa juga karena kita bilang, kalau engkau menanyakan aku dengan sungguh-sungguh, maka aku akan datang menemui kamu. Ya. Nah, sering kan kita datang memang bawa banyak nih daftar doanya. dari A sampai Z. Ya. Tapi bila kita meniru Daniel, ya. Caranya dia, ya. Keteladanan hidupnya, integritasnya, ya. Gaya hidupnya luar biasa lah, ya. Dan memang ya Tuhan tidak menutup telinganya. Tuhan membuka telinganya untuk doa-doa orang yang seperti ini. Ya. Gak usah jauh-jauh, kita belajar aja, baca aja. Kita bacalah kitab Daniel. Nanti saudara simpulkan. Ya. Karena Tuhannya kan sama tuh. Masa Tuhan kita pilih kasih? Enggak lah. Tuhan enggak pilih kasih. Ya. Kalau Daniel dijawab, kita juga harus dijawab. Asal polanya sama. Jangan kita bikin-bikin yang aneh-aneh baru kita paksa Tuhan jawab doa kita. Nah, itu namanya ngawur, saudara. Ya, kembali kepada kehendaknya Tuhan. Ya. Lihat instruksinya Tuhan, nasihat-nasihat, cerita-cerita yang ada di Alkitab. Ya. Belajar dari situ. Ya, supaya kita bisa mengerti. Ya. Daniel pun juga mengaku dosanya. Ya, tadi kita sudah lihat. Berarti bukan berarti dia juga tidak punya kesalahan. Tapi dia suka mengintrospeksi diri. Kalau kita itu paling malas sudah introspeksi diri. Iya kan? Sudah sombong, angkuh, tidak mau introspeksi. Sudah salah jalan, sudah menyimpang, tidak juga mau introspeksi diri. Sudah bengkok hatinya, tidak jujur, tidak mau juga introspeksi diri. Nah, kita mau jadi apa kalau seperti ini? Ya. Jadi biarlah firman itu ya menjadi sebuah dasar ya, untuk kita menjalankan kehidupan iman kita di atas muka bumi ini. Karena Alkitab berkata semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Ya, betulkah firman kebenaran Allah itu satu-satunya yang menginspirasi kita, yang menyemangati kita, yang membentuk kita, yang menjadikan kita seperti ya, gambar dan rupanya Allah. Harusnya hanya firman saja yang bisa menginspirasi. Kenapa saya semangat sampai hari ini? Karena firman. Kenapa saya kuat sampai hari ini menghadapi masalah? Karena firman. Kamu dihantam bertubi-tubi masalah, kenapa kamu udah stres? Karena ada firman. Ya, jawabannya itu. Ya. Kenapa kamu stres? Aku lagi gak punya duit. Salah itu anak Tuhan jawab begitu. Tidak boleh anak Tuhan stres. Harusnya karena firman. Apapun yang terjadi, kita gak kehilangan, saudara. Karena kalau ada firman, pasti ada mujizat. Itu kenapa saya keulang-ulang firman. Karena firman itu kebenaran Allah yang memerdekakan. Amin. Itu bukan uang yang memerdekakan, bukan jabatan yang memerdekakan, bukan juga apa namanya kedudukan ya, yang memerdekakan, bukan pekerjaan yang memerdekakan, tetapi karena firman kebenaran Allah itulah yang memerdekakan. Saudara pikir, wah kalau enggak bekerja Pak, bagaimana Pak? Jangan sempit cara berpikirmu, saudara. Ya. Kalau engkau mendapatkan berkat Tuhan itu karena ada firman-Nya. Ya. Sampai hari ini pun bumi itu ditopang oleh firman. Itu kepercayaan saya. Dan saya percaya itu. Kalau bumi ini tidak ditopang oleh firman, terhuyung-huyung dia kemana? Nyasarnya kemana juga. Kita hidup pun sampai hari ini karena firman. Amin. Gitu. Karena orang berdosa juga ada berkat umum kan, yeah. Gitu. Dia dapat berkat umum. Kalau kita dapat berkat umum dan spesial, gitu. Karena firman, maka biarlah kita sungguh-sungguh mengalami.

0: kan begitu. Kita ini kan bait Allah kan, gitu. Tempat di mana Tuhan tinggal. Harusnya juga tempat di mana kebenaran Allah ada. Nah sekarang saya tanya, sudah ada kebenaran Allah belum? Belum tentu. Kalau ada kebenaran Allah, kamu tidak mungkin bengkok-bengkok sana, bengkok sini, bengkok sini.
1: Harus kembali lagi deh, Pak.
0: Iya. Iya. Iya. Amin. Gitu. Loh Yesus juga manusia. Betul?
1: Iya.
0: Ada enggak kesalahan dia lakukan? Dia juga manusia. Enggak. Tapi kenapa dia bisa hidup menang dari gaya tarik dunia dan dosa? Ya karena dialah sang firman itu sendiri. Iya. Demikianlah juga hidup kita. Selama ada firman, ya, saya yakin kita tidak bisa atau tidak mudah dijatuhkan. Tapi kalau tidak ada firman, ais. Biar titel kita seabrek-abrek, kalau tidak ada firman, gampang orang korupsi. Gampang orang selingkuh. Gampang orang macam-macam lah ceritanya, Saudara ya. Saudara akan tahu sendirilah betapa pentingnya kehadiran kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Apalagi kita orang percaya. Kalau tidak ada kebenaran Allah, saya menganggap orang itu bukan orang percaya. Ya agak keras saya ngomong ini ya, karena banyak orang kadang-kadang menganggap wah kebenaran Allah itu tidak terlalu penting. Padahal itulah patokannya Allah. Karena dia datang nanti sebagai hakim. Betul ya?
1: Ya.
0: Nah. Dan kalau tidak ada kebenaran Allah dalam hidupmu, Saudara bisa bayangkan, kayaknya kita ini golongan kambing bukan domba. Kalau sudah tidak ada kebenaran Allah, pasti sudah golongan kambing. Ya, bukan di sebelah kanan, sebelah kiri dia pintunya. Ya lebih baik saya ngomong sekarang, Saudara ya. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi memang itu realitanya begitu, ya. Kenapa sih suka yang sebelah kiri? Yang kanan dong. Amin.
2: Amin.
0: Saya ulangi lagi, jangan suka yang kiri, yang kanan lah. Loh, beda loh kambing sama domba itu. Betul ya?
2: Iya,
0: ini dua hewan ini mirip tapi tidak sama dalam tingkah laku, Saudara. Kalau Saudara enggak percaya, coba buka Mbak Google, tanya Mbak Google. Perbedaan kambing dan domba.
2: Kambing dan domba.
1: Baru-baru bosan dikorban.
0: Itu Alkitab itu luar biasa sekali ya. Ada ilalang, ada gan. Ya mirip tapi beda. Dua jenis tanaman ini berbeda. Demikianlah juga kambing dan mirip tapi tetap berbeda. Dan saya salut Alkitab kasih perumpamaan yang seperti itu. Kata-kata kiasannya itu bagus. Kambing dan domba. Nah kita adalah golongan domba. Tapi banyak orang ngomongnya aja golongan domba. Padahal dalam hatinya gua kambing, Pak. Aduh ya. Ya biarlah kita sadar dan bertobat. Amin.
2: Amin.
0: Saya berdoa kita jadi golongan domba. Amin. Haleluya.
2: Oke, baik ya. Baik, kita break dulu. Nanti kita akan hadir lagi untuk Anda di malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Anda tetap selalu bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Mike Mohede featuring Maria Sandi dengan Tuhan Pasti Sanggup. Pendengar, baru saja berlalu dari pendengaran kita di malam hari ini, tentunya masih dalam program Jesus is Dancer, persembahan dari Persekutuan Doa Karmel di malam hari ini tentunya. Baik ya, sebelum kita lanjut lagi dengan diskusi kita di malam hari ini, kita lanjut lagi ya dengan kuis kita. Untuk yang pertanyaan kuis kita selanjutnya itu adalah, bagaimana agar doa kita dapat dikabulkan? Ya, pertanyaannya itu ya, bagaimana agar doa kita dapat dikabulkan gitu ya. Baik, silakan di 0811 5830944. Kami tunggu Anda di jalur telepon di malam hari ini. Oke, sudah ada yang langsung menghubungi kita. Kita akan sapa dulu malam hari ini. Shalom, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay, dengan siapa, di mana? Suaranya lembut banget nih ya. Oke. Okay.
1: Gabriel di Samarinda.
0: Oh, Gabriel ya di Samarinda. Gabriel, pertanyaannya adalah bagaimana agar doa kita dapat dikabulkan, Gabriel?
1: Ya, jadi kalau doa kita mau dikabulkan itu, yang pertama tuh kita lihat dari sikap hati kita, kondisi hati kita seperti kalau ada yang salah di situ, kita benahi dulu, minta ampun sama Tuhan, dan waktu kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh disertai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita ngomong apa aja kepada Tuhan, kita jangan malu karena Tuhan itu tidak pernah mempermalukan kita.
2: Iya, yeah. Gabriel umurnya berapa?
3: Halo Gabriel.
0: Gabriel. Halo. Gabriel umurnya berapa ditanyain tuh tadi?
1: Umurnya 19 tahun.
2: Wah. Kayaknya kamu jadi pendeta ya. Jawabannya luar biasa sekali. 100 untuk Gabriel.
3: Selamat.
0: Oke, okay. Ya sama-sama Gabriel, terima kasih ya. Oke, okay. Nanti ditunggu ya. Oke, okay. Terima kasih Gabriel. Dan kita lanjut lagi diskusi kita, silakan kita.
3: Iya, Pak Pendeta tadi dua pembacaan kita pada malam hari. Yang pertama itu tadi dari Daniel, dan sekarang yang kedua dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 17. Saya baca dulu deh, Pak. Saya kangen apa sih isinya? Iya, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 17. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera," maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau," akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita," lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, berbicara kisah Para Rasul 12 ayat 1-17 ini mengenai Petrus yang dipenjara oleh Raja Herodes, Pak ya. Tetapi oleh malaikat Tuhan tuh Petrus dapat dituntun keluar dari dalam penjara tanpa halangan, dan itu pun karena doa dari para jemaat untuk keselamatan Petrus. Nah, kira-kira Pak, apakah doa yang dinaikkan secara bersama-sama atau secara berjemaat itu lebih besar kuasanya dibandingkan dengan doa pribadi? Seperti itu Pak, karena selalu ada di dalam Alkitab dikatakan 1-2 orang berdoa, ada di situ aku berkumpul. Ya, berkumpul, aku ada di situ gitu loh Pak.
2: Iya, tidak juga ya, sama saja. Mau doa sendiri atau mau doa bersama-sama, semua punya kedahsyatan ya. Tetap ada kemuliaan Tuhan ya. Karena kata kuncinya adalah doa. Mau doa sendiri atau mau doa bersama-sama ya. Tapi Alkitab juga mengajarkan dua-dua. Ya, Matius bilang pasal 6, "Masuklah kamarmu, tutuplah pintu." Ada juga doa bersama-sama, contohnya di loteng Yerusalem. Itu kan banyak tuh murid-murid. Bukan cuma satu. Ya. Dan masih banyak lagi, di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku akan hadir bersama-sama dengan mereka gitu. Ya, hanya doa bersama-sama ini ya. Ya. Ini memang seperti yang dikatakan di Matius 18 ayat 20 ya. Tadi juga kita udah baca kisah Rasul 12 ya. Bagaimana Petrus ada jemaat berdoa. Yang berdoa. Sehingga malaikat diutus. Dia pikir itu mimpi, tetapi betul-betul kenyataan. Ya, empat pintu pengawalan yang begitu ketat bisa dengan mudah. Dia pikir ini cuma bermimpi saja ini, tapi betul-betul nyata, saudara. Jadi inilah kita bisa melihat ada cerita seperti ini di Alkitab, betapa hebatnya kuasa doa itu. Ada lagunya, "Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya." Kalau engkau percaya, engkau pasti berdoa. Amin. Gitu. Dan masih banyak lagi, saudara. Ya, dikatakan bahwa doa bersama itu juga memang punya kuasa ya, yang luar biasa. Ya, kalau tidak ada temanmu ya berdoa sendirilah. Tapi kalau ada temanmu lebih baik. Ya, kadang-kadang kita memang ya, karena kita ini makhluk sosial ya, jadi memang kita juga perlu. Ya, tidak selamanya juga kita kuat. Kita juga butuh teman yang bisa menyemangati kita. Karena di Alkitab itu banyak loh. Elia saja yang hebat begitu, pernah seteres juga dia. Mau minta mati lagi. Saya juga bingung kenapa ini kok. Barusan menang mengalahkan Nabi-Nabi Baal. Begitu dapat ancaman Isabel, ketakutan. Dan mau minta mati. Coba bayangkan ya. Makanya kita perlu juga teman rohani. Ya. Ya, supaya kita jadi mau doa sendiri, mau doa bersama-sama, semuanya penting buat kita ya. Yang jelas kehidupan doa itu jangan berhenti ya. Sama kemuliaannya, sama otoritasnya, sama janjinya, sama berkatnya, sama. Makanya ada saatnya kita berdoa pribadi atau saat teduh ya. Ada saatnya kita berdoa secara korporat, secara bersama-sama dengan teman-teman kita seiman. Itu juga penting, bagus. Saling mendoakan ya, seperti Petrus didoakan sama jemaat. Dan akhirnya terjadilah mujizat itu, bagaimana dia keluar dari dalam penjara. Itu karena ada doa. Bukan doa pribadi, tapi doa juga bersama-sama di situ. Kita lihat kuasa dari doa, sepakat. Kalau kita bilang itu doa sepakat lah, ya. Karena sepakat itu ada beberapa orang di situ dan mereka sepakat mendoakan Petrus. Ya, saya yakin mereka sepakat doanya pasti supaya Petrus itu tidak dibunuh. Ya, tetapi dilepaskan dengan cara yang ajaib. Setelah Petrus lepas, mati Herodes. Ya, dia yang mati, ya, orang-orang jahatnya. Makanya kalau kita ada di pihak Tuhan, Alkitab bilang siapa yang melawan kita.
0: Iya.
2: Itu pentingnya kita ada di pihak Tuhan. Amin.
3: Amin.
2: Karena kekayaan, kemuliaan dunia tidak akan pernah bisa menolong kita, apalagi menyelamatkan kita. Makanya Daud bilang, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Bagus banget, saudara, ya. Jadi sekali lagi, kenali Tuhanmu, kenali firman-Nya, dan jangan berhenti berdoa. Dalam kondisi apapun, biarlah semangat, ya, roh doa, kobarkan api doa itu dalam dirimu. Apapun, ya. Jangan kita merasa, oh saya sudah banyak uang pak, saya sudah diberkati pak, saya sudah begini, saya gak perlu lagi doa. Ah, hati-hati. Nah, kita mulai sombong, kita mulai keluar dari jalur firman, akhirnya kita susah sendiri nanti. Alkitab berkata, jika Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Habislah kita, ya. Biarlah selalu ada pintu anugerah yang selalu terbuka buat kita. Setiap hari kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita juga gak hidup sampai sekarang, ya. Kalau kita masih bisa bernapas saja itu udah syukur banget. Coba kita lihat ke rumah sakit, orang itu susah bernapas sampai dibantu oksigen. Kalau kita masih sehat sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat, ya. Makanya setiap hari harus sering berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sering-seringlah berkata itu kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak lihat, tapi Tuhan itu ada dan Dia bisa mendengar semua, ya, apa yang kita perbuat.
4: Ya, tadi kan Bapak ada bilang jangan berhenti berdoa. Bagaimana dengan maksudnya sobat tahu ada Bapak cara-cara atau kiat-kiat supaya kita itu konsisten dalam berdoa?
2: Ya, yang pertama pengertian kita. Tadi kan saya bilang, atau ini umum lah, ya, sering lah, hampir semua anak-anak Tuhan ngerti lah. Karena tadi di awal saya juga pernah singgung, doa itu digambarkan kayak nafas hidup orang percaya. Kalau selama pengertian kita benar, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Kalau pengertian kita salah, ya kita juga tidak menganggap serius. Tapi kalau pengertian kita benar, kalau doa itu nafas, berarti penting dong. Wah, kalau begitu saya gak bisa dong tidak berdoa. Yesus sendiri di bumi juga mempraktekan doa. Ditambah lagi, dipertegas lagi dengan contoh-contoh seperti itu. Wah, kalau begitu doa itu penting. Ditambah lagi, Petrus terlepas karena ada jemaat yang mendoakan. Iya kan? Bahkan dalam pelayanan Rasul Paulus pun juga, dia juga berdoa. Ya. Dan masih banyak lagi murid-murid yang lain juga berdoa. Berdoa sendiri-sendiri atau berdoa bersama-sama itu punya pengaruh dan dampak yang luar biasa, khususnya bagi orang yang berdoa, ya. Dan kalau kita lihat Yesus sendiri berdoa, ya, terutama dalam hal membangkitkan orang mati, kan dia juga berdoa sudah 4 hari loh. Kalau di zaman kita ini ya sudah bau-bau lah, ya. Kan gitu kan, enak aja dia. Bapak, aku tak percaya, aku mengucap syukur karena Engkau selalu mendengar doaku. Nomor dia panggil Lazarus, harus panggil namanya, jangan panggil nama orang, saudara, ya. Lazarus yang meninggal, sudah meninggal 4 hari. Keluarlah, keluar dia. Hidup lagi. Dan itu memang tidak sulit untuk Tuhan melakukan itu. Karena Dia memang Sang Pencipta. Ya, Dia pemilik hidup. Jangankan itu, di Yeskel tuh tulang-tulang kering hidup juga.
3: Betul.
2: Gak ada urusannya, terlalu mudah untuk Tuhan melakukan itu, ya. Jadi itu tulang-tulang bisa cari pasangannya, tumbuh urat, tumbuh daging, tumbuh kulit, ya. Baru diperintahkan nafas hidup masuk, masuk, jadilah dia pasukan yang besar, ya. hidup kembali. Nah, itulah kedahsyatan Tuhan kita. Amin. Membangkitkan Lazarus juga kecil karena dia memang kehidupan. Di surga itu tidak ada kematian. Amin. Gitu. Kematian ini aktif waktu ada dosa. Gitu, ya. Kita harus mengerti itu. Oke?
0: Okay? Oke. Okay.
2: Habis?
0: Habis. Habis kayak ya, Pak.
2: Habis. Okay.
0: Baik ya, Pak. Namanya kita harus akhiri ya. Ya tadi juga itu juga menjadi closing statement nampaknya memang. Ya, tadi kita sudah bisa mendengar semua itu apa menjadi kiat-kiat.
2: Bisa ada pertanyaan lagi?
0: Kiat-kiat
2: habis.
0: Ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Oke.
0: Baik ya.
3: Tidak ada dari ini ya, Mas. Dari TikTok.
0: Oh ya, dari TikTok tadi tidak ada gitu ya.
3: Oke.
0: Dan kita tutup dengan doa tentunya perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kembali Bapak Pendeta Darius.
2: Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, biarlah kami gigih di dalam hal berdoa. Kata doa yang pendek ini, tetapi kadang-kadang kami tidak terlalu tertarik. Ampuni kami kalau sampai hari ini kami hidup juga. Itu karena Yesus pun Alkitab mengatakan dia juga menjadi pendoa syafaat, walaupun dia tidak bersama dengan kami. Betapa pentingnya doa itu bagi Tuhan. Biarlah juga apa yang Tuhan anggap penting, biarlah juga kami sebagai orang percaya, ahli waris kerajaan surga, anak-anaknya, keluarga di dalam Kristus, biarlah kami juga menganggap penting doa. Kalau Bapa kami di surga menganggap doa itu penting, maka biarlah juga itu menjadi penting buat kami. Tidak menggantikan doa dengan cara apapun, apalagi dalam situasi kondisi di mana kami hidup yang semuanya serba bergoncang. Tapi firman-Mu berkata hanya ada satu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan kami bersyukur, kami sangat percaya kami punya pengharapan. Dari sana kami bisa mengerti dan mengetahui betapa pentingnya kami bergaul karib dan membangun hubungan sedekat mungkin dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pernah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah yang kami butuhkan. Biarlah jawaban doa yang terbaik dari Tuhan malam hari ini, setiap doa kami yang kami panjatkan, dengarlah Tuhan. Haleluya. Tolonglah kami. Biarlah Kau membanjiri kami dengan belas kasihan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan mujizat-Mu, juga dengan terobosan-terobosan yang baru. Apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami pikirkan, belum pernah kami dengar, bahkan belum timbul dalam hati kami. Kami percaya bahwa Bapa di surga sanggup melakukan yang terbaik bagi kami. Kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan pertolongan, kami membutuhkan mujizat. Dan kami berkata, Tuhan Yesus, tolonglah kami. Biarlah di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Tuhan, kami boleh sebagai anak-anak-Mu boleh menikmati, merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar itu nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, bangunkan roh doa dalam kehidupan kami, gairah dalam hal berdoa, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena Engkau masih bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, biarlah sering firman kami memberkati semua kami yang ada di studio, di Radio Hotline diberkati, dan para pendengar juga yang mendengarkan sharing firman kami tentang bagaimana Daniel berdoa, bagaimana Daniel tekun di dalam doa, dan bagaimana Tuhan pada akhirnya juga menyelamatkan dan membebaskan Daniel dari cengkraman singa-singa yang lapar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur, biarlah dari sharing firman kami semuanya dikuatkan, semuanya diberkati, bahkan kami dipulihkan. Kami semangat dalam menjalani hidup ini, tidak peduli seberapa besar goncangan yang ada, selama kerajaan Allah ada dalam hidup kami, selama kami percaya, selama kami berdoa, selama kami mengucap syukur, selama kami memuji dan memuliakan Tuhan, selama itu juga kami akan melihat bahwa pertolongan pasti akan datang. Cepat atau lambat, yang terbaik selalu ada. dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan dan jadilah kehendak yang sempurna bagi kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya malam hari ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.
0: Amin. Inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Darius, Mbak Cibin dan juga Mbak Tata di kesempatan malam hari ini, dan seluruh pendengar yang mendengarkan frekuensi kami tentunya di malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kami ucapkan sepanjang kami bersiaran. Dari kawasan Jalan Kebahagiaan 27C Samarinda kami pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
5: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Roh Kudus masih terus mengulang message tentang pentingnya menjagai aliran-aliran air hidup yang sudah Ia tanamkan dalam hidup kita. Secara spesifik, yaitu aliran sukacita dan ucapan syukur. Jagai dan pertahankan hal tersebut, kata Roh Kudus. Hadapi apapun juga dengan sukacita dan bersyukur. Sebab itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berkemenangan dalam segala aspek. Jangan terjebak untuk mencocokkan emosi tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kita melakukan tindakan seperti ini. Jika kita sedang menghadapi fakta hidup yang negatif, maka emosi yang cocok adalah emosi negatif juga, seperti sedih, tertekan, dan takut. Misalkan lain lagi, saat kita menghadapi orang-orang yang kita anggap menjengkelkan, maka emosi yang cocok adalah marah, kesal, ataupun kecewa. Jadi kita menganggap kondisi-kondisi tersebut tidak cocok kalau kita bersuka cita ataupun mengucap syukur. Padahal Tuhan jelas berkata, bersukacitalah senantiasa dan bersyukurlah dalam segala keadaan. Artinya semua situasi, kondisi ataupun keadaan sangat cocok kalau kita terus bersukacita dan bersyukur. Itulah yang membuat kita dapat berdiri kokoh menghadapi apapun juga yang harus kita hadapi. Jadi kuncinya sudah Tuhan berikan, yaitu bersukacita dan bersyukur. Sekarang saatnya kita memakai kunci itu dengan cara mengambil keputusan untuk selalu bersuka cita dan terus mengucap syukur dalam segala situasi, segala kondisi, serta keadaan. Saya jadi sadar, kita perlu melatih ulang sikap kita. Selama sekian waktu lamanya, diri kita telah dicetak dengan berbagai emosi negatif. Alhasil, yang keluar dari dalam batin kita seringkali adalah kematian rohani. Padahal kondisi, keadaan, dan juga orang-orang yang kita anggap negatif sangat membutuhkan kehidupan ilahi yang keluar dari batin kita. Jadi keberadaan kita harusnya dapat mengubahkan situasi atau keadaan yang ada. Kita perlu melatih ulang diri kita untuk bisa tetap bersuka cita dan bersyukur. Saya yakin saat kita mau melakukannya, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh akan mengingatkan kita untuk tetap tersenyum, tetap tertawa, terus ceria dan bersemangat dalam menjalani hidup ini. Sehingga orang dapat melihat ada kedamaian di batin kita yang memang mereka butuhkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak diharapkan kehadirannya karena sudah dianggap membawa kematian, penghukuman, ataupun amarah. Saya percaya, saat kita mau terus dilatih dan menyatu dengan Roh Kudus sebagai sumber sukacita kita, kita memiliki satu sudut pandang yang selaras dengan Roma 8 ayat yang ke-28 yang menyatakan bahwa Allah akan terus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Maka keberadaan diri kita akan sungguh menjadi kemah Allah. Hidup kita akan berdampak maksimal untuk membebaskan manusia-manusia lain dari segala belenggu dan ikatan. Sebab hidup kita akan menjadi kemah pertemuan antara Allah dan manusia. Wahyu pasal 21. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dari bait suci, Tuhan sedang bergerak. Hari-hari ini, Tuhan sedang membangkitkan gereja-Nya. Bukan sebagai bangunan biasa, tapi sebagai tubuh yang penuh kuasa dan kemuliaan. Buku Pola Gereja Akhir Zaman akan menuntun kita kembali pada kerinduan terdalam hati. Tuhan melihat gereja-Nya bangkit tanpa cacat, penuh karunia, dengan peranan para rasul, dan kuasa Roh Kudus berfungsi sepenuhnya. Ini bukan nostalgia masa kisah para rasul, ini adalah kelahiran baru. Sebuah kebangkitan yang bahkan lebih dahsyat untuk generasi ini. Yesaya berkata, masakan suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Tetapi Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Inilah waktunya, kita bukan sekadar jemaat. Kita adalah bagian dari rencana surgawi. Pola gereja, akhir zaman. Suara Tuhan untuk gerejanya hari ini. Dapatkan buku yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus ini dengan menghubungi kami di nomor 089680888929. Kami ulangi 089680888929. Tuhan memberkati.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah mengasihi orang yang rendah hati, yang mau diperbaiki. Akan tetapi Allah berpaling dari mereka yang menyalahkan orang lain, baik dalam hatinya maupun dalam perkataannya. Mereka memiliki perangai si penuduh, yaitu Lucifer yang tinggi hati dan menjadi seteru Allah. Jika Anda rindu untuk dikasihi Allah, jangan mempersalahkan orang lain. Maka Tuhan akan memihak kepada Anda. Ia akan menyatakan kasihnya dan akan turun tangan demi kepentingan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda ingin mengetahui mengapa masyarakat sekarang demikian kacau dan mengapa dunia sekarang demikian gelap? Sebab orang-orang yang memimpin masyarakat sekarang membuang ajaran-ajaran dalam firman Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Selama dekade terakhir, telah terjadi ledakan harfiah dalam teknologi. Kemajuan teknologi telah menempatkan dunia di ujung jari kita. Tentunya Anda berpikir bahwa kemajuan teknologi ini bisa digunakan untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Padahal dunia bukan tempat yang lebih baik. Justru sebaliknya, masalah kita tetap saja tidak berubah, bahkan memburuk. Kitab suci menjelaskan bahwa dunia kita, bangsa kita, dan unit keluarga kita akan mengalami tekanan yang semakin besar dan kestabilan yang semakin goyah sementara akhir zaman semakin dekat. Akan tetapi, kita tidak perlu putus asa, kita bisa bertahan, asalkan kita berhati-hati di zaman yang tidak kudus ini. Charles Stanley mempersiapkan kita untuk bertanding dan meraih kemenangan dalam pertandingan yang baik melalui program Sentuhan Hati hari ini.
0: Saudara pendengar, seandainya Anda diminta menggambarkan masyarakat sekarang ini, bagaimana Anda akan menggambarkannya? Apakah Anda akan kesulitan mencari kata-kata yang tepat? Atau apakah kata-kata tertentu langsung muncul dalam pikiran Anda? Sungguh menakjubkan bahwa apa yang Allah firmankan tentang apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman ternyata sangat akurat. Bukan agak akurat, melainkan mutlak akurat. Kita memang hidup di zaman yang semakin gelap. Bangsa kita terus diselimuti oleh kegelapan. Terkadang kita bisa menjadi berkecil hati merenungkannya. Namun Paulus menasihatkan kepada Timotius sebagai pendeta jemaat di Efesus. Beginilah yang bisa engkau antisipasikan menjelang akhir zaman. Sampaikanlah kepada jemaat di Efesus. Tentu, Paulus tidak tahu bahwa lebih dari 2000 tahun kemudian, suratnya kepada Timotius itu ternyata sama berlakunya seperti pada zamannya. Ada dua hal yang saya mau kita pelajari. Pertama, Paulus membicarakan bahaya zaman yang tidak kudus di mana kita hidup ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, Paulus memberikan peringatan yang bersifat nubuat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu berarti masa yang sukar akan datang seperti musim, yang sulit, yang sukar, yang tidak mau dialami siapapun. Akan datang masanya ketika orang ingin melarikan diri namun tidak mungkin. Akan datang masa yang dicirikan bukan saja oleh hasrat kita untuk melarikan diri, melainkan juga perasaan tidak berdaya untuk menjadikan segalanya lebih baik. Saudara pendengar, Paulus mengatakan bahwa segalanya akan memburuk. Allah sendiri mengatakannya. Yesus sendiri mengatakannya. Nabi-nabi Allah telah menubuatkannya. Di sini Paulus mengatakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa di mana orang akan merasa tidak berdaya untuk mengubah situasinya. Bukankah kita sudah berada di masa itu? Seandainya saya diminta menggambarkan masyarakat sekarang ini, saya tinggal membuka 2 Timotius 3 dan mengatakan, lihatlah, Allah telah menubuatkannya, bukan masyarakat tertentu saja, melainkan seluruh dunia. Pada akhir zaman akan terjadi serangan sepenuhnya dari iblis. Dosa merajalela di seluruh alam semesta. Jangan lupa bahwa kita hidup dalam peperangan dengan tiga musuh utama. Kedagingan, iblis, dan sistem dunia. Filosofi dunia yang mengatakan Anda bisa hidup tanpa Allah. Anda tetap untung, makmur, dan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Padahal itu kebohongan iblis. Namun demikian yang diyakini sebagian besar orang. Kita hidup di dalam peperangan rohani terhadap iman kita, terhadap Allah, terhadap orang percaya, terhadap gereja. Sementara zaman semakin gelap, saya yakin bahwa akan terjadi dua hal. Pertama, kita yang percaya akan menjadi sasaran iblis, sasaran orang yang tidak percaya. Kedua, kita akan menjadi terang dunia bagi orang-orang yang mencari kebenaran dan jalan keluar dari kegelapan. Mungkin Anda merasa diri bukan terang dunia. Yesus sendiri yang mengatakannya, engkau adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14, Yesus itulah terang yang hakiki, namun ia juga hidup di dalam diri setiap orang percaya. Oleh karena itu, setiap orang percaya sudah selayaknya dan sepantasnya menjadi terang di dunia yang semakin gelap ini. Sebab serangan iblis dengan sepenuhnya diarahkan kepada jemaat di seluruh dunia, kepada orang percaya di seluruh dunia. Sementara zaman semakin gelap dan kedatangan Yesus Kristus semakin dekat, keadaannya akan semakin buruk, semakin gelap. Iblis akan semakin hebat menyerang tubuh Kristus.

0: menyukai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Pria wanita akan terpusat kepada diri mereka sendiri. Kemana-mana Anda memandang, apa yang orang cari sekarang ini? Apa untungnya bagi saya? Apa yang akan menolong saya? Apa yang akan membuat saya merasa senang? Bukannya menanyakan apa yang paling baik bagi bangsa atau bagi sesama. Kita menanyakan apa yang akan menguntungkan saya, apa yang akan membuat saya merasa senang, apa yang akan memuaskan saya. Paulus menubuatkan bahwa zaman ini akan dicirikan oleh sikap mementingkan diri sendiri, terpusat pada diri sendiri. Bukan saja mencintai diri sendiri, melainkan juga menjadi pencinta uang. Bukankah uang yang paling mendorong hidup setiap bangsa? Saudara pendengar, orang bukan saja bekerja keras demi uang, mau diperbudak demi uang, bekerja seumur hidup demi masa pensiun yang menyenangkan. Orang menjadi pencinta uang, tega membunuh demi uang, mencuri demi uang, berbohong demi uang, menipu demi uang, entah dalam keluarga atau dalam bisnis. Kecintaan pada uanglah yang menjadi pendorong utama hidup masyarakat sekarang ini. Bukan itu saja, melainkan juga menjadi pembual yang suka bermegah tentang apa yang telah mereka capai dan apa yang akan mereka lakukan. Kemana-mana Anda memandang, orang yang mencapai apapun penuh dengan kesombongan, sama sekali bertentangan dengan bagaimana seharusnya mereka sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita hidup rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa kita sepenuhnya bergantung kepadanya untuk segala hal. Hanya salib Kristus itulah yang mungkin kita banggakan. Sayangnya orang tua, pengusaha, dan bahkan pengkhotbah pun penuh dengan kesombongan. Putra saya begini, putri saya begitu, bisnis saya begini, keuntungan saya begitu, upah saya begini, mobil saya begitu, rumah saya begini, jemaat saya begini. Pokoknya semakin besar, semakin segalanya. Kesombongan mewarnai setiap bidang masyarakat. Padahal Allah sendiri menyebut kesombongan sebagai sesuatu yang paling ia benci. Kesombongan yang membuat iblis dibuang dari surga. Kesombongan yang membuat manusia jatuh sejak awal zaman. Allah membenci kesombongan dan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir masyarakat akan dicirikan oleh kesombongan. Apa maksud Paulus ketika mengatakan mereka akan menjadi pemfitnah? Maksudnya adalah para penghujat yang memakai kata-kata yang tidak senonoh, menyebut nama Yesus Kristus dan nama Allah dengan tidak senonoh. Mereka tidak banyak membicarakan roh, namun nada mereka menghujat. Mereka membenci gereja, membenci Allah, membenci segala yang sakral dan kudus, termasuk orang percaya yang duduk di gereja namun suka bercerita yang tidak senonoh atau mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Hari-hari terakhir akan dicirikan demikian, pria maupun wanita, mengecilkan hati bukan? Tergantung pada bagaimana Anda memandangnya. Seandainya segalanya semakin baik, berarti ada yang tidak beres dengan kitab suci, sebab Alkitab mengatakan bahwa segalanya akan semakin buruk. Kemana-mana saya memandang, segalanya memang semakin buruk. Politik tidak mungkin memecahkannya. Filosofi tidak mungkin memecahkannya. Agama tidak mungkin memecahkannya. Satu-satunya yang mungkin memecahkannya hanyalah Allah melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah caranya. Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa itulah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir dan hendaknya ia memperingatkan orang-orang tentang hal itu.
1: Getsemani Record menghadirkan album Grand Finalis HGSC 5 Dewasa. Menampilkan lagu Tempat Yang Indah, buah karya Frankie Sihombing.

0: Saudara pendengar, kalau demikian bahayanya, bagaimana dengan perlindungan kita dalam masyarakat yang tidak kudus? Ada empat hal yang mungkin melindungi kita menurut 2 Timotius 3 ayat 10-11. Pertama, peka terhadap karya Allah dalam kehidupan orang-orang kudus di sekeliling kita. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi, pertama-tama kita hendaknya peka terhadap pesan yang kita lihat dari kehidupan orang-orang kudus. Hendaknya kita peka terhadap tingkah laku mereka, terhadap respons mereka dalam kesulitan, kesusahan dan ujian, dan peka terhadap kelepasan mereka yang dari Allah. Kedua, kita harus menyadari kesia-siaan dalam kehidupan mereka yang tidak kudus. Perhatikan bagaimana Paulus menggambarkannya dalam ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Orang yang hidupnya tidak kudus tidak akan maju. Mungkin Anda mengatakan, saya mengenal sebagian orang yang kaya dan terkenal. Nyatanya mereka maju. Kemajuan apa? Begitu mereka meninggal, apa artinya semuanya itu? Kemajuan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah kemajuan rohani. Kalau Anda tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani, boleh saja Anda bertumbuh dalam hal keuangan, dalam hal posisi, dalam bisnis, dalam ketenaran di mata orang, dalam popularitas. Namun di mata Allah Anda sama sekali tidak mengalami kemajuan. Perhatikan Paulus mengatakan, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Mereka sendiri diperdayai dan mereka memperdayai orang lain. Itulah sebabnya kita dinasihati untuk menghindari mereka. Secara lahiriah mereka mungkin memperlihatkan semacam kekudusan. Namun Paulus menasihatkan, jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 5. Jangan menyimpan sampah di rumah Anda. Jangan menonton sampah melalui televisi Anda. Jangan mendengarkan sampah melalui radio Anda. Hendaknya Anda peka terhadap orang-orang kudus, terhadap pesan mereka, terhadap tingkah laku mereka, terhadap respons mereka di masa sulit. Awaslah terhadap kebodohan, kesia-siaan, dan kehampaan orang-orang yang hidup tidak kudus. Hendaklah Anda tetap berpegang pada kebenaran firman Allah sebagai panduan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14-15, Paulus menasihatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dengarkan baik-baik. Anda sudah mengenal kebenaran. Berpeganglah pada kebenaran yang sudah Anda kenal dan sudah Anda alami itu. Allah telah membuktikan kebenaran firman-Nya. Allah telah membuktikan melalui pengalaman Anda bahwa Dia sungguh Allah yang menjawab doa. Dia sungguh Allah yang kudus. Dia sungguh akan memenuhi segala kebutuhan Anda. Anda sudah mengenal semua kebenaran itu baik melalui kitab suci maupun melalui pengalaman. Junjunglah kebenaran itu. Berikanlah kesaksian tentang kebenaran itu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, Paulus menasihatkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus bukan sekedar menasihatkan para pengkhotbah, melainkan semua orang percaya. Tulisan yang diilhamkan Allah berarti yang tidak mengandung kekeliruan sama sekali. Banyak orang yang mengatakan, nyatanya, Alkitab ditulis oleh manusia. Anggap saja mereka itu terkecoh dan berhati gelap. Allah memang memakai manusia sebagai instrumen untuk menulisnya. Namun tulisan yang diilhamkan Allah menjelaskan maksudnya, rencananya, kehendaknya, pikirannya. Allah memang memakai kepribadian mereka, latar belakang mereka untuk berfirman melalui mereka. Dialah yang menuntun pikiran mereka sehingga apa yang mereka tulis adalah pikiran Allah sendiri.
1: Getsemani Record mempersembahkan
2: segala perkaraku kuserahkan padamu.
1: Album pujian Your Amazing Love dilantunkan dengan lembut oleh Francisca HGSC. Lagu unggulan dari album Your Amazing Love ini berjudul Bila Kau Yang Membuka.

0: tertentu, ciptaan Jonathan Prawira.
1: Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu.
0: Dapatkan kaset dan CD-nya di pondok pujian dan toko-toko rohani terdekat di kota Anda. Album Your Amazing Love oleh Francisca HGSC, persembahan Get Semana.

0: Dapatkan segera kaset dan CD-nya Tuhan Cinta Anak-Anak Sedunia dari HGSC Anak Volume 3 di Pondok Pujian maupun di toko-toko rohani terdekat di kota Anda. Produksi Gets Money Records.
1: Saudara pendengar, Alkitab adalah kisah tentang pengampunan Allah, tentang kasih-Nya yang menebus kepada umat manusia. Mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, sama sekali tidak mengandung kekeliruan. Seluruh tulisan dalam Alkitab sungguh diilhamkan oleh Allah sendiri. Paulus menasihatkan kepada Timotius, "Awaslah, pengharapanmu terletak pada mengamati orang yang hidup kudus di sekelilingmu, dan mengamati kebodohan, kehampaan orang yang hidup tidak kudus, serta berpegang pada kebenaran firman Allah." Pengharapan atau perlindungan keempat adalah kerelaan memberitakan kebenaran firman Allah. Tidak cukup kalau Anda hanya mengenalnya sendiri. Tidak cukup kalau Anda hanya merenungkannya sendiri. Perhatikan bahwa dalam 2 Timotius 3 ayat 7 Paulus mengatakan, "Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran." Saudara pendengar, demikianlah gambaran orang yang tidak kudus dan juga sebagian umat Kristiani. Tidak cukup kalau Anda hanya mengenal kebenaran, Anda harus rela memberitakannya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1-2, Paulus mengatakan, "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Sebagian besar orang mengatakan itu kan urusan pengkhotbah. Coba Anda merenungkannya. Bagaimana saja cara Anda memberitakan firman, entah di ruang kelas, dalam bisnis, di rumah, di lingkungan, setiap orang menyampaikan pesan. Pertanyaannya adalah, pesan yang bagaimana? Sebagai orang percaya, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau pesan Anda didasarkan pada firman Allah. Firman Allah menentukan apa yang Anda yakini dan bagaimana Anda hidup. Anda mempunyai pesan dan Anda bertanggung jawab memberitakannya. Entah sambil makan di restoran atau di rumah, entah di rumah orang, entah di tempat kerja, entah di asrama, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jangan berharap orang selalu cepat menangkap pesan Anda. Jangan berharap orang selalu langsung mengerti. Jangan berharap orang selalu mengatakan, "Baik, coba teruskan." Terkadang mereka akan mengatakan, "Maaf, saya tidak mau mendengarnya." Anda tetap harus bersabar dan mengajar mereka. Itulah tanggung jawab Anda sebagai orang percaya. Dengarkan baik-baik. Kita tidak mungkin keluar dari peperangan rohani ini. Begitu kita menjadi murid Yesus Kristus, seumur hidup dan selamanya kita akan menjadi prajurit Kristus. Dengan tiga musuh utama, kedagingan, dunia, dan iblis. Lalu, apakah Anda mau berkecil hati dan menyerah dan mengatakan, "Sudahlah, percuma saja"? Pertama, Anda tidak mungkin mengundurkan diri. Anda sudah terlanjur terlibat. Menyerah hanya akan memperparah keadaan. Lebih baik Anda berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, mengklaim posisi Anda di dalam Kristus sebagai anak Allah, dan mengingat bahwa Kristus hidup di dalam Anda. Kita yang percaya berdiri di dalam kuasa Allah, di dalam kasih, kepedulian, perlindungan, pemeliharaan, serta janji-janji Allah. Kita sudah diperlengkapi. Allah telah mengutus kita untuk memberitakan firman-Nya, entah dalam keluarga, dalam bisnis, di ruang kelas, di antara teman dan tetangga. Kita semua bertanggung jawab memberitakan firman Allah. Caranya dengan penuh keyakinan, dengan keberanian, dengan kasih dan kesabaran, sebab kita tahu bahwa pada akhirnya semua itu akan berbuah. Saudara pendengar, toh kita hidup di masyarakat yang semakin gelap. Sebagai prajurit Kristus, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak mungkin melarikan diri. Mengapa tidak melaksanakan saja panggilan Allah bagi Anda? Berdirilah teguh dan hiduplah kudus di hadapan Dia. Maka Anda akan mendengar bisikannya, "Inilah jalanku, tempuhlah itu." Ke kanan atau ke kiri, Allah akan selalu memandu setiap langkah Anda. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
2: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Masyarakat sekarang semakin gelap dan semakin korup saja. Namun, terang Kristus di dalam setiap orang percaya justru akan semakin cemerlang. Charles Stanley menganjurkan kita untuk hidup taat di hadapan Allah dan siap memberitakan kebenarannya kepada orang yang masih sesat dalam kegelapan. Dalam Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 36, Yesus memperingatkan kita tentang masa bencana yang akan datang dan memperhatikan kejadian-kejadian di sekeliling kita. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intas Ministries.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 489, Tangerang 15001. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian hamba Tuhan dari Evangelis Alfred Eko dengan alamat Sesegiran RT02, Numpang Mempawah Hulu, Kalimantan Barat 79363. Salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolonganku dan keselamatanku. Mazmur 62. Ayat firman Tuhan ini yang menguatkan saya sampai saat sekarang ini untuk tetap setia dan semangat dalam melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang tersesat dan tidak bergembala, yang harus dituntun dan dikembalakan dengan benar. Saya harap saya dapat melakukan perkataan ini dan Tuhan juga terus memampukan saya untuk bertahan dan setia bekerja di ladangnya. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudari yang terkasih sudah banyak mendengar tentang pelayanan Tuhan di pedalaman dengan segala keadaannya. Dan kini saya datang juga memohon kiranya mendapatkan bantuan dari saudara-saudari melalui Yaski untuk kehidupan pelayanan di pedalaman ini. Saya berharap dapat berternak ayam yang hasilnya untuk keperluan sehari-hari, berobat, pelayanan, tabungan di masa sulit, dan juga menolong orang lain yang juga kesusahan. Mohon juga dukungan doa dari saudara-saudari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau. Kiranya Tuhan memberikan kepekaan kepada hamba Tuhan dimanapun agar dapat dipakai Tuhan untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terbelakang di seluruh Indonesia, bahkan di bumi ini, sehingga Injilnya boleh diberitakan sampai ke ujung bumi dan semua orang mengenal Juru Selamat dan kasih-Nya yang besar. Inilah kesaksian singkat saya. Kiranya damai yang dari Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin. Berikutnya kesaksian dari Minaria dengan alamat Kayu Manis RT03, Numpang Mempawah Hulu, Kalimantan Barat 79363. Salam di dalam Tuhan Yesus. Saya adalah relawan pelayan rohani Kristen yang juga habis-habisan berjuang menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan jiwa-jiwa itu dilayani, dibina, dibaptis, dan diarahkan untuk hidup dalam Kristus, digembalakan oleh teman-teman gembala sidang saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Yaski dan orang-orang baik di luar sana yang turut dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Immanuel. Berikutnya kesaksian dari Mita Talahatu dengan alamat Haruk Dalam RT09, Numpang Sungai Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam di dalam Tuhan Yesus. Saya adalah relawan pelayan rohani Kristen yang juga habis-habisan berjuang menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, dan jiwa-jiwa itu dilayani, dibina, dibaptis, dan diarahkan untuk hidup dalam Kristus, digembalakan oleh teman-teman gembala sidang saya. Sedangkan tugas saya hanya menjangkau saja. Tetapi saya juga berjuang habis-habisan untuk menangkap gerakan-gerakan yang hendak masuk ke daerah kami. Namun, puji Tuhan teratasi dengan baik. Saya baru mengetahui bahwa orang-orang yang berhasil dibantu oleh Yaski dan berhasil dalam usaha mereka, kemudian mereka patungan dari hasil dana usaha mereka untuk mendanai GCPK, Gerakan Pelayanan Cepat Kristen, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pelayanan jemaat. Saat ini saya juga hendak memohon bantuan dari Yaski untuk dapat memelihara ikan nila yang hasilnya juga untuk sandang, pangan, papan, dan juga perihal pelayanan. Saya berharap kiranya Yaski dapat membantu agar perekonomian saya dapat bangkit. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan tentang pelayanan di pedalaman Kalimantan Barat. Tuhan kiranya terus memberkati para pelayan Tuhan dan pengikut Kristus dimanapun. Immanuel. Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan pada hamba Tuhan yang mengalami kesulitan hidup di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi Noel di 0812-8918-1942, 0812-8918-1942. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terutama sekali, hatinya merindukan kasih kita, karena seorang Bapa mengharapkan kasih sayang anak-anaknya kepadanya. Kita diciptakan dan ditebus untuk mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, ia telah menemukan tujuan yang kekal dari hidupnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, ia memiliki kelimpahan dan hatinya penuh dengan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom dan selamat malam, Hardenersam. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Saudaraku, malam ini firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 11 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali kita mengira iman itu berarti melihat dulu baru percaya. Tapi firman Tuhan justru berbalik. Iman adalah percaya sebelum melihat. Penulis kitab Ibrani memakai dua kata kunci dasar. Dan bukti ini bukan soal angan-angan kosong. Dalam bahasa aslinya kata dasar menggambarkan sebuah akta kepemilikan atau fondasi kokoh dari sebuah bangunan. Artinya begini, saudaraku. Ketika kita beriman, kita sedang memegang sertifikat dari janji Tuhan yang belum terwujud. Secara fisik, surat itu hanya secari kertas. Tetapi secara hukum, nilainya sangat mahal dan pasti. Itulah iman. Meski mata kita belum melihat kesembuhan, belum melihat pintu terbuka, atau belum melihat anak kita bertobat, iman adalah dokumen sah yang menjamin bahwa itu semua adalah milik kita di dalam Kristus. Bagian selanjutnya berkata, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dunia sains, kita butuh bukti untuk percaya. Di dalam kerajaan Allah, percaya justru adalah buktinya. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukti bahwa kita memiliki pengharapan. Saudara, kita hidup di zaman yang sangat mengagungkan logika. Jika tidak masuk akal, maka dianggap mustahil. Tapi ingatlah, justru disitulah iman bekerja. Iman tidak meniadakan akal, tetapi iman melampaui akal. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, secara biologis itu mustahil. Tubuhnya sudah mati, rahim Sarah juga. Tapi apa kata firman? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Abraham percaya meskipun tidak melihat, dan karena itulah ia dibenarkan.

Sekarang untuk kita, mungkin saudara sedang menanti-nantikan sesuatu dari Tuhan. Anda tidak melihat tanda-tanda perubahan. Justru di masa penantian inilah Tuhan ingin menguji dan memperdalam iman kita. Apakah kita hanya mengasihi Tuhan saat Dia memberi? Atau kita tetap setia, tetap percaya, dan tetap menyembahnya sekalipun langit terasa membisu? Ingatlah, petani menabur benih lalu menanti. Di dalam tanah yang gelap, tidak terlihat apa-apa, tapi di bawah permukaan tanah, kehidupan sedang bekerja. Akar mulai bertumbuh, tunas sedang bergerak. Demikian pula saat ini, mungkin gelap, tapi dalam tanah, kehidupan Anda, Tuhan sudah bekerja. Tuhan sedang bekerja. Kelak, tunas penggenapan janjinya akan muncul pada waktu yang tepat. Iman adalah memegang erat kenyataan itu sebelum tunas itu menyembul ke permukaan. Jadi, tetaplah berpengharapan. Peganglah firman Tuhan seperti pegangan tangan di kegelapan. Jangan biarkan apa yang kelihatan hari ini merampas sukacita surgawi Anda. Percayalah, Dia berjanji itu setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk iman yang Engkau karuniakan. Ampuni kami jika selama ini kami hanya ingin berjalan dengan melihat, bukan dengan percaya. Hari ini kami belajar bahwa iman adalah dasar dan bukti. Biarlah kami hidup sebagai orang benar yang percaya tanpa harus selalu melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Heartliners, baik yang ada di Kota Mali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sanggup menolongmu. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang juga ingin berbagi kesaksian hidup tentang pertolongan dan keajaiban Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu yang telah dilalui. Silakan bergabung dan silakan berbagi untuk saling menguatkan. Percaya melalui kesaksian Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang lain yang sedang dalam berbagai pergumulan, tentu mereka akan dikuatkan dan diberkati. Silakan berbagi kesaksian melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Sekali lagi, 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 08128784-7210. Dan juga mungkin ingin berbagi kesaksian hidup yang luar biasa, tentu perjalanan bersama Tuhan yang tak habis-habisnya kasih setianya yang telah Anda alami. Silakan bergabung dan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan dan memberkati. Silakan di 08128784-7210, kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 08128784-7210. Dan malam ini kita diingatkan tentang firman Tuhan yang luar biasa, tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melupakan setiap anak-anaknya. Ia hadir dalam kehidupan setiap anak-anaknya karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber pertolongan yang sejati. Kalau orang lain ditolong, Tuhan pasti tolong juga saya dan saudara. Kalau orang lain mengalami mujizat, orang lain juga pasti saya dan saudara akan mengalami mujizat. Dan perkara-perkara yang luar biasa akan kita alami, ya. Tentu karena kita anaknya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, ya. Baik, dan saya akan membacakan, sebelumnya kita angkat telepon ya, dari pendengar setia yang luar biasa, Kosani. Salam, selamat malam, Kosani.
1: Lagi di isolasi 3 bulan.
0: Siapa?
1: Pak Randy.
0: Oh,
1: di isolasi.
0: Oh, baik.
1: Selama 3 bulan. Ya, mudah-mudahan berhasil lah, sehat-sehat lagi. Lebih semuanya Tuhan. Pak, minta lagu, Pak. Tuhan belum tahu saja ya, Pak, ya.
0: Baik. Kosani, isolasi 3 bulan karena proses pemulihan ginjalnya. Halo?
1: Iya.
0: Oh, baik.
1: Habis operasi, kota. Iya. Pak, tolong doain bos-bos saya, Pak, ya. Pak Yusinus, Pak Edward, Pak Emon, Pak Niko, Pak Budi Damo, Pak Paul, Pak Omar. Pasti apa lagi banyak.
0: Banyak bos ya.
1: Peminta lagu. Bantas aja ya, Pak. Buat Hana. Ya, Pak, selamat malam.
0: Ya, Tuhan berkati Kosani. Baik, kita akan dukung dalam doa. Tetap semangat juga buat Kosani, sehat selalu ya. Tuhan berkati ya. Baik, di 08128784-7210. Silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau malam ini sedang bergumul, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp ya. Dan juga yang ingin berbagi kesaksian bersama Tuhan pada malam ini, silakan di 08128784-7210. Baik, dan saya akan membacakan juga beberapa kesaksian yang datang dari Ibu Maria Emmanuel Eva, Ibu Ave Maria Emmanuel. Nah, kepada terhormat Bapak Pendeta dan Operator, salam dan selamat malam. Kesaksian saya merasa nyaman dan aman dengan acara ini karena saya dapat merasakan ternyata masih ada pertolongan melalui doa-doa yang tulus dan serius untuk saya. Saya mohon lagu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti yang diputarkan sebagai lagu pembuka. Baik, kita akan putarkan nanti ya, Ibu Ave Maria Emanuela. Sebagai ungkapan syukur hati saya karena seminggu ini saya berada dalam pemeliharaan, perlindungan dan tanggung jawab Yesus Kristus. dan Jesus Christ loves, bless and needs Radio Heartline for His glory. Glory. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih kesaksiannya Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat ya. Tuhan tolong. Sangat memberkati ya kesaksian dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Baik, dan juga dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Heartline dan Yaski. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan selamat dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi kekuatan untuk iman percaya kami. Tuhan memberkati selalu, jadi saluran berkat bagi banyak orang dan menangkap jiwa-jiwa yang haus akan firman. Amin. Tuhan berkati Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Ya, dan boleh minta lagu iring di kau saja Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Baik, kita coba carikan ya lagunya Ibu Rita Mutiara. Dan juga datang dari Pak Dirja, Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Evi dan tim pendoa. Terima kasih hari ini sudah tanda tangan kontrak perpanjangan kerja di Universitas Presiden. Dan mohon didoakan untuk kebebasan total dari belenggu kepahitan dan dendam yang terus mengikat saya dan keluarga terhadap salah seorang ya, saya tidak menyebutkan namanya, oknum-oknum yang telah

di Roh Kudus, supaya diberi kekuatan untuk dapat melihat persoalan ini dari kacamata Tuhan. Nah, kalau kita sudah melepaskan pengampunan, hati kita penuh damai dan sukacita. Dan itu loh mahal sekali. Dan pasti bisa ya. Kita akan dukung dalam doa buat Pak Dian Parluhutan. Dan selanjutnya juga pokok doa datang dari Pak Kelix. Ya, memohon dukungan doa untuk pekerjaan hingga hari ini. Ya, tolong didoakan agar pergumulan pekerjaan saya di bidang orderan borongan, renovasi rumah atau finishing interior dan rumah yang bocor. Dan diberkati Tuhan semua pekerjaan saya dengan campur tangan Tuhan. Dan tak ada kendala dalam pekerjaan. Ya, dan sampai selesai dengan indah di bidang pekerjaan ini. Doakan dan tolong doakan dan buka pintu berkat juga Pak Pendeta untuk pergumulan kebutuhan keluarga. Yang saya lagi yang bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Baik, kita akan doakan buat Pak Kelik. Semoga pintu-pintu berkat pekerjaan juga Tuhan bukakan dan berikan ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Kosani. Bangkitkan Roh-Mu atasnya. Ya Tuhan, pakai bibir lidahnya untuk menjadi saksi. Berikan dia kerendahan hati dan ketenangan jiwa, agar setiap firman yang didengarnya boleh menjadi benih yang tumbuh dalam hatinya. Berkati hamba-Mu, teguhkan imannya dalam segala perkara. Ajarlah ia tetap mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa buat mama yang dikasihinya. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan di umur yang sudah lanjut ini, agar tetap sehat dan setia mengasihi Engkau. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, dan limpahkan damai sejahtera-Mu. Engkau yang memberikan dia kemampuan untuk dapat menikmati berkat kasih karunia-Mu, dan ia boleh mengalami kesembuhan dari segala sakit penyakit yang mengganggu setiap tubuhnya. Tuhan berkati hamba-Mu agar juga boleh menikmati malam dan beristirahat, sehingga setiap paginya ia bangun dengan tubuh yang sehat. Berkatilah anak menantu cucunya ya Tuhan, agar mereka terbuka hati dan mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pak Rendy, di mana selama 3 bulan ini dia dikarantina dalam proses pemulihan ginjalnya. Tuhan berkati, Tuhan beri dia kekuatan, Tuhan berikan dia damai dan iman yang teguh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bekerja dan sedang melawat anak-Mu. Diberkati juga Pak Omar, diberkati juga Pak Budianto, Pak Justinus, Pak Edward, dan Pak Niko, dan Pak Budi Darmo, yang juga sudah menjadi berkat bagi Kosani. Mereka mengizinkan untuk bekerja di tempat mereka, dan itu semua karena anugerah-Mu. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, dan iman mereka, agar tetap setia dan mengasihi Engkau. Kami juga bersyukur atas setiap kesaksian yang disampaikan oleh anak-anak-Mu, baik Ibu Ave, Maria, Emmanuel, yang luar biasa. Tuhan berkati, teguhkan imannya dan teguhkan kesaksiannya, agar tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera-Mu memenuhi hidupnya, dan sukacita kesejahteraan tercurah baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Dian Parluhutan. Tuhan yang memberkati.

Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai. Bungkus dengan kuasa darah-Mu keluarga ini. Kalau mereka sangat kecewa dan sakit hati dengan beberapa oknum yang telah berbuat tidak baik, tidak benar kepada keluarga ini. Oh Tuhan, tolong mampukan mereka untuk dapat melepaskan pengampunan. Pulihkan Tuhan keadaan hati anak-anak-Mu agar mereka boleh terlepas dari segala amarah, benci dan dendam, dan kasih Kristus boleh memenuhi padian paluhutan dan juga keluarga. Terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan baginya untuk berkarya di salah satu universitas, sehingga ia telah mendapatkan perpanjangan kontrak. Bahkan juga Tuhan telah buka jalan baginya untuk bisa mendapatkan visa ke Jerman, semua karena anugerah-Mu. Tolonglah Tuhan, berikan kemudahan bagi hamba-Mu yang rindu ingin bekerja di Jerman. Kiranya Tuhan tolong agar ia boleh mendapatkan pekerjaan yang permanen. Dan juga kerinduannya untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan tolong hamba-Mu, Roh, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sanggup menuntunnya untuk dapat menemukan orang yang tepat yang Engkau kehendaki menjadi pasangannya. Baik di tengah-tengah gereja-Mu maupun juga di tengah-tengah keluarga, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberi kepekaan bagi anak-anak-Mu, menemukan mereka yang menjadi tulang rusuk mereka, khususnya anak-Mu padian paluhutan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas kasih setia-Mu buat Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan berikan dia kekuatan, teguhkan imannya. Engkau yang memberkati segala usaha dan pekerjaannya, dan Tuhan yang membuat dia berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah buat anak menantu dan cucu-cucunya juga. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Keliki. Dalam pergumulannya, ia tetap percaya bahwa Engkau ada. Engkau tidak pernah meninggalkannya. Dengarkanlah doanya ya Tuhan. Saat ini dia membutuhkan pekerjaan. Dan ia juga membutuhkan campur tangan Tuhan dalam pemulihan ekonominya. Kiranya ia boleh mendapatkan belas kasihan-Mu pada malam ini. Sehingga hamba-Mu boleh melakukan sesuatu yang ajaib buat keluarganya. Engkau memberkati dia dan ia mampu mencukupkan dan menyediakan berkat makan minum yang dibutuhkan oleh anak dan istrinya. Berkati tangannya, berkati seluruh pekerjaan tangannya, dan perlengkapi dia dengan iman dan hikmat dan semua kreativitas agar ia boleh berkarya dan menghasilkan sesuatu bagi keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini.

0: Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya dan juga kesaksian yang telah terkirim ya. Masuk maksud saya. Baik, datang dari Ibu Iyang Hawela. Salam Pastor Epi, puji Tuhan. Pastor Epi, saya sehat. Oh, sehat ya. Oh, saya pun dalam keadaan sehat berkat doa Pastor Epi. Semoga acara ini tetap mengudara karena saya merasa diberkati mendengarnya dan bertambah iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Epi. Baik, puji Tuhan buat Ibu Iyang Hawila, tetap semangat juga dan sehat selalu. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan berkati. Baik, dan juga datang dari Oke. Salam dan selamat malam Pak Pendeta Epi dan tim doa. Perkenalkan nama saya Kak Irene Olivia. Mohon dukungan doa untuk Kak Irene Olivia. Tolong Pak Pendeta bantu doakan Kak Irene Olivia supaya seluruh badan, jiwa dan rohnya Kak Irene dijamah, dibersihkan dari kuasa gelap, guna-guna, santet dan pelet, dari serangan orang-orang jahat yang tidak suka dan iri hati pada saya. Diberkati Tuhan Yesus supaya Kak Irene bisa dapat mencapai cita-cita dan bisa praktek jadi pengacara terkenal seperti Ibu Elsa Sharif SH, dapat rezeki banyak lancar. Tuhan Yesus bisa pulihkan ekonominya Kak Irene dan semua penyakit, yaitu sakit radang otot sendi lutut kaki, dan bisa cepat sembuh. Sakit hati dan luka batin saya bisa disembuhkan. Cepat dapat jodoh pasangan hidup untuk menikah dan panjang umur. Haleluya. Dan mohon request lagu rohani berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Tolong diputarkan lagu tersebut. Baik ya, kita akan carikan lagunya dan tetap semangat. Tuhan tolong ya, dan Tuhan berikan hati yang penuh damai dan kasih ya, untuk dapat mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati Kak Irene ya. Kita akan doakan. Kita angkat telepon juga dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
1: Om, selamat malam Pendeta Epi. Sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan juga Pak Ferry.
1: Kasih setiap hari pelayanannya. Amin. Kita semua selalu berserah mengandalkan Tuhan.
0: Amin, amin, puji Tuhan.
1: Pendeta Epi, mohon dukungan doa untuk Pauline di malam ini. Kita tahu kena diare atau apa gitu. Malam ini dia lagi dibawa ke IGD. Mungkin ada salah makan atau apa. Tuhan dikuatkan dan Tuhan pasti sembuhkan.
0: Amin, amin.
1: Itu aja Pendeta Epi. Terima kasih, selamat melayani. Tolong doakan pekerjaan saya. Ya, Tuhan berkati Pendeta Epi. Shalom.
0: Shalom, Tuhan berkati juga Pak Ferry. Baik, dari Pak Ferry ya, kita akan dukung dalam doa untuk Pauline, anaknya yang terkasih. Tuhan jamah dan sembuhkan ya, dan pekerjaan juga. Dan juga dari Ibu, keluarga. Oke, dari Ibu Matilda ya. Salam, selamat malam Pendeta Epi. Mengucap syukur puji Tuhan atas belas kasihnya, telah diberikan visa kerja untuk putri kami Gavriela Rafael. Dan mohon kiranya Tuhan juga tuntun segera Gavriela memilih dengan hikmat pekerjaan dan pemilik usaha yang tepat, takut akan Tuhan. Serta berikan bagi Gavriela kepekaan menentukan pilihan yang serasi sepadan sesuai perkenanan Tuhan. Amin. Dan juga mohon doa bagi Pastor Joseph Ruma, kiranya Tuhan pertemukan, berikan donatur yang murah hati mendukung pengobatan efek jatuh lumpuh motorik tangan kiri bahu ya, dislokasi sehingga semua kegiatan tidak bisa mandiri. Terima kasih atas doanya. Baik, kita akan doakan ya Ibu Matilda. Kita doakan Tuhan tolong semuanya dan pulihkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur dan memohonkan belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan hati-Mu buat Ibu Iyang Hawila. Teguhkan hatinya dan imannya tetap di dalam Engkau. Dan bila damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu terus melimpah-limpah atas hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan berkat-Mu, doa buat anak-Mu, Kak Irene Olivia, dalam pergumulannya, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mohon pembelaan-Mu atasnya ya Tuhan. Kalau saat ini dia mengalami sakit atau ada hal-hal yang mencoba mengganggunya, menurut hamba-Mu, ia ingin dibersihkan dari segala kuasa gelap dan guna-guna atau santet, pelet dari serangan orang-orang jahat. Tuhan kami mohon, belas kasihan-Mu. Dia adalah anak-Mu, milik-Mu, kepunyaan-Mu. Mohon, basuh dia dengan darah-Mu yang kudus. Dari ujung rambut hingga telapak kaki. Dikuduskan anak-Mu, Irene Olivia. Segala panah api si jahat, ditolak kuasa itu semua dalam nama Yesus. Karena anak-Mu adalah milik-Mu. Kalau hidupnya ada di dalam tangan-Mu, siapakah yang sanggup menyentuhnya? Urapi dia dan bangkitkan imannya untuk percaya, tetap percaya kepada-Mu. Karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan Maha Besar. Teguhkan iman anak-Mu kembali ya Tuhan. Berkati setiap usahanya dalam pekerjaannya. Ia ingin menjadi seorang pengacara yang sukses. Mampukan dia untuk tampil. Beri dia keberanian. Perlengkapilah dia dengan hikmat yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penyakit yang mengganggu setiap lutut dan otot-ototnya, kami berdoa dalam nama Yesus. Dijamah dan disembuhkan. Semua organ-organ tubuhnya yang lemah dalam nama Yesus dipulihkan dan dibuat sehat dan berfungsi kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduannya untuk boleh mendapatkan pasangan hidup, kami mohon Tuhan kiranya Engkau mempertemukannya, seseorang yang sungguh-sungguh mengasihinya, yang Engkau izinkan untuk menjadi pasangan hidupnya. Oleh belas kasihan-Mu kami percaya Tuhan Engkau memberikan bagiannya sehingga anak-Mu dapat menjalani kehidupannya dengan kasih karunia-Mu, berkat pasangan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah buat anak-Mu Irene Olivia. Kami juga bersyukur atas anugerah-Mu dan pertolongan-Mu yang luar biasa buat anak-Mu Gavrila Rafael. Tuhan telah menolongnya menyelesaikan studi dan juga saat ini kami mendengar ia telah mendapatkan visa. Kiranya Tuhan tolong dan berkati hamba-Mu agar ia tetap ada dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Perlengkapi dia dengan hikmat di dalam memilih pekerjaan yang saat ini sedang dalam pertimbangan anak-Mu untuk memilih salah satu dari peluang kerja yang ia dapatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan dia hikmat ya Tuhan, sehingga keputusannya adalah keputusan yang benar dan tepat. Berikan dia kepekaan yang dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu Pastor Joseph Ruma. Tuhan tolong dan Tuhan berkati hamba-Mu dalam segala kebutuhannya untuk mendukung pengobatan efek jatuh lumpuh motoriknya. Pulihkan keadaannya. Mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi. Jamah dan pulihkan setiap saraf-saraf otot-ototnya yang lemah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
kuasamu tercurah buat Pastor Joseph rumah pada malam ini. Bahkan dana yang dibutuhkannya untuk pengobatannya, kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Dalam nama Tuhan Yesus.

Heart Ines bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Tuhan Yesus, Bapa di surga, pasti mendengar dan Ia pasti menjawabnya. Saya Pendeta AP Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Belum mau deh.
1: Awas gue capek nih, pusing kepala gue.
0: Lu udah boleh sakit kepala, di sini lu kesini aja. Anak-anak kesini semua nih.
1: Gak ada duit nih, be. Abis duit nih, bulan nih, gimana nih?
0: Duit diomongin. Gue juga gak punya duit, cuman gak kayak lu amat.
1: Udah kesini aja.
0: Ngapain lu disitu?
1: Taruh gue disitu, macet lagi. Aduh, pusing.
0: Disini, disini.

0: kita semuanya
1: ini
2: mau di
1: luar.
0: Biarin, biarin.
3: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau melawat setiap kami, Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kesusahan, persoalan yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berharap, Tuhan, supaya Engkau ada di tengah-tengah kami.

bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan Kau melawat kami. Engkau menjawab

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini menampilkan sisi keunggulan. Saudara pendengar, Allah yang kita sembah mempunyai kualitas-kualitas yang paling terbaik. Anda tentu sudah mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita harus sepakat bahwa Allah kita adalah sumber yang terbaik dari segala hal. Inilah keunggulan yang seharusnya Anda dan saya pegang teguh. Karena kita memiliki sumber yang terbaik dan kita sudah menerima pemberian yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita sebenarnya tidak mengenal penampilan kelas 2. Allah kita selalu menyediakan pemberian yang kelas 1 kepada kita. Karena itu kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kelas 1. Dimanapun kita melakukan ini, maka publik akan selalu menghargai hasil pekerjaan kita. Bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di depan raja-raja. Logika yang pas adalah, karena Anda dan saya menampilkan segala sesuatu yang unggul, maka Anda dan saya akan dihargai di tempat yang unggul. Bukankah dunia selalu mengharapkan kualitas nomor 1 dari setiap kita? Jadi munculkanlah itu. Saudara pendengar, yang seringkali menghambat kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Kita selalu memandang diri kita sebagai orang yang tidak bisa menampilkan kualitas yang bersaing. Akibatnya apa yang kita berikan sebagai suatu prestasi atau hasil kerja adalah hasil yang selalu pas-pasan. Padahal kita adalah orang yang unggul. Ini harus dipandang sebagai suatu bakat bawaan dan bukan suatu penampilan fisik. Keunggulan itu tidak pernah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Banyak orang percaya menyangka dia tidak bisa unggul oleh karena dia adalah orang yang lemah secara ekonomi. Mungkin kelemahan ekonomi itu terjadi oleh karena latar belakang keluarga. Justru

0: Karena sikap yang unggul, Anda dan saya bisa mengejar kelemahan itu. Selalu tampilkan hal-hal yang unggul di dalam diri Anda, maka Anda akan dihargai sebagai orang yang unggul. Selalu berikan hal-hal yang terbaik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang menampilkan sisi buruk dari kehidupan. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang lemah, karena orang yang lemah selalu mengharapkan belas kasihan orang lain, karena orang yang lemah selalu tersingkir oleh persaingan dunia.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Yang Alkitab Ajarkan Kepada Kita Tentang Uang, bagian ketiga. Nats Alkitab, Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Inilah yang dikatakan Ayub tentang hilangnya kekayaannya yang luar biasa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Ayub mengerti bahwa kita semua memasuki hidup dengan tangan kita kosong. Dan kita semua keluar hidup dengan tangan kosong. Satu-satunya hal yang bisa kita bawa ketika kita pergi adalah apa yang telah kita kirim ke depan. Yesus mengatakan hal ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia. Di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19-21. Ketika Yesus merujuk pada harta karun, para pendengarnya akan mengerti bahwa ia merujuk pada pakaian, makanan, atau uang. Orang kaya mengenakan pakaian terbaik, tetapi ngengat bisa memakan lubang di dalamnya. Orang kaya makan makanan terbaik, tetapi tikus dan cacing bisa mengkonsumsinya. Orang-orang kaya memiliki perak dan emas, tetapi karena tidak ada bank, mereka menyimpannya di rumah mereka. Tetapi karena rumah-rumah terbuat dari tanah liat, pencuri dapat dengan mudah menggali melalui dinding dan merampoknya. Apa yang Yesus katakan adalah jangan meletakkan harta Anda di tempat yang dapat rusak, membusuk, atau dihilangkan. James Merritt menulis, Yesus tidak menginginkan uang Anda. Itu sudah menjadi miliknya. Yesus menginginkan hatimu. Tetapi karena hati Anda selalu mengikuti uang Anda, Ia ingin Anda menyerahkan uang Anda, kekayaan Anda, barang-barang Anda kepadanya. Ketika Anda melakukannya, Anda berinvestasi dalam kekekalan alih-alih waktu.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Iya, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 66, Keseimbangan Hidup. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 23 ayat 23c. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemimpin agama Yahudi setia mengenapi segala kewajiban agama, seperti perpuluhan, ritual ibadah, dan hal-hal lainnya. Akan tetapi hal-hal yang terpenting, seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, diabaikan begitu saja. Mereka lebih memilih untuk mengenapi hal-hal lahiriah dibanding hal-hal batiniah atau karakter yang saleh. Ini artinya terjadi ketidakseimbangan antara yang dilakukan dengan yang ada di dalam hati. Ketidakseimbangan terjadi ketika yang lahiriah dipenuhi, tetapi yang batiniah tidak ada. Yang batiniah adalah hal yang terpenting, dan yang lahiriah adalah hal yang sekunder. Tetapi yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, yang sekunder dipenuhi, sedangkan yang terpenting justru diabaikan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup orang percaya perlu ada keseimbangan antara hal yang lahiriah dan batiniah. Pemenuhan hal yang sekunder harus dilihat sebagai perluasan dari kehidupan batiniah. Selain menyeimbangkan kesalehan batiniah dan kewajiban hal-hal lahiriah, firman Allah juga harus dipahami seimbang. Kasih itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, akan menjadi kasih yang lemah. Keadilan itu baik, tetapi kalau tanpa kasih bisa menjadi keras. Kekayaan itu baik, tetapi kalau tanpa kemurahan hati, bisa menjadi mamon yang jahat. Melayani itu baik, tetapi jika tanpa kerendahan hati, bisa mengarah pada pemuasan ambisi pribadi. Percaya diri itu baik, tetapi kalau tanpa percaya pada Tuhan, bisa menjadi keangkuhan hidup. Kesucian itu baik, tetapi kalau tanpa kebenaran, bisa menjadi kemunafikan. Giat melayani itu baik, tetapi tanpa pengertian yang baik, bisa menjadi fanatik. Kemurahan itu baik, tetapi tanpa ketegasan, bisa menjadi lemah. Sebab itu, lakukanlah yang satu dan yang lain. Jangan diabaikan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, mengapa perlu ada keseimbangan antara yang batiniah dan lahiriah? Kedua, bagaimanakah hidup orang percaya yang tidak memiliki keseimbangan itu? Tiga, coba renungkan dalam hal apa hidup dari luar tidak berasal dari karakter yang saleh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub, tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari, Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dipanggil untuk tujuan Tuhan. Meskipun kita kadang tak dapat memahaminya, Tuhan terus membentuk dan memperlengkapi kita untuk mengenapi tujuan-tujuannya. Firman Tuhan dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8, pasal 2 ayat 17.
1: Ester 2 ayat 1 sampai 8 dan Ester 2 ayat 17. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Binyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kitab Ester dipenuhi dengan intrik, petualangan dan bahaya. Kehidupannya yang biasa tiba-tiba menjadi luar biasa ketika ia menjadi ratu Persia. Kita jelas melihat tangan kemahakuasaan Tuhan yang bekerja dalam kisahnya. Tetapi bisakah Anda bayangkan betapa bingung dan tak menentunya perasaan Ester ketika semua itu sedang berlangsung? Kita mungkin merasakan kebingungan yang sama ketika kita hidup setiap hari tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kadang lebih mudah melihat panggilan Tuhan dalam hidup orang lain daripada dalam hidup kita sendiri. Rencana dan tujuannya bagi kita sedang berlangsung sempurna, tetapi dari perspektif duniawi, proses perjalanan itu bisa tampak kacau dan membingungkan. Kisah Ester menjadi penyemangat untuk terus mempercayai kehendak dan rencana Tuhan apapun yang terjadi. Setiap orang percaya dalam Kristus memiliki panggilan dari Tuhan. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Dia terus memimpin setiap anaknya dalam pekerjaan yang telah dia rancangkan atas hidupnya. Panggilan Tuhan tidak hanya mencakup apa yang kita lakukan, tetapi juga akan menjadi seperti siapa kita. Setiap pengalaman hidup merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk, memperlengkapi, dan menyetel kita menjadi orang yang Dia maksudkan untuk setiap kita. Saudara pendengar, mulailah mencari tangan Tuhan dalam hidup Anda. Dia selalu ada, memimpin, dan bekerja.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti, Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Sahabat, renungkan perkataan-perkataan ini di dalam hati Anda hari ini. Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

saya sangat berharap saat ini setiap kita dengan hati yang terbuka menghampiri tahta Allah, datang dalam hadiratnya dengan kerinduan, dengan rasa haus akan Tuhan. Karena dalam hadiratnya ada penghiburan, ada sukacita, ada kekuatan, ada damai, ada sejahtera, dan kasih mesra yang datang dari Allah. Buka hatimu dan biarkan Dia mengalir di dalammu.

0: salib Anda terasa amat berat. Anda tak dapat lagi mempercayai kasih Allah lagi. Anda sebetulnya telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi seharusnya Anda percaya juga kepada Bapa yang di surga. Ia harus mengajar Anda dengan membebankan sebuah salib di atas bahu Anda. Justru pada saat seperti itulah, ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapi.

tidak akan mengerti firman. Serahi pikiranku oleh Tuhan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

you are everything.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya meyakini program ini hadir di ruang dengar saudara bukan peristiwa kebetulan. Saya memiliki sebuah keyakinan bahwa program ini dapat memberkati kehidupan saudara sebelum jauh saudara melangkah beraktivitas di hari ini. Untuk itu sebelum saudara mendengarkan renungan yang sedia saya sampaikan dalam program ini, mari kita sama-sama memohon pertolongan Tuhan. Kita meminta kekuatan dari Tuhan oleh Roh Kudus agar supaya baik hambamu, baik saya yang menyampaikan, umatmu yang mendengarkan, sama-sama kami memperoleh berkat di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, pagi yang berbahagia ini kami menghampiri Engkau, menaikkan rasa syukur dan terima kasih atas anugerah yang dapat kami nikmati sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Sebelum jauh melangkah beraktivitas di hari ini, kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu menolong kami agar supaya ketika kebenaran firman-Mu diperdengarkan, kami memperoleh hikmat dan kekuatan, bahkan mampukan kami untuk menjadikan kebenaran menjadi sebuah bekal untuk kami menjalani kehidupan ini, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Berfirmanlah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ayat ini sudah menjadi sangat hafalan, sudah menjadi sangat favorit bagi setiap kita. Karena kita meyakini kebenaran ini menjadi sebuah landasan, kebenaran menjadi sebuah dasar, kebenaran ini menjadi sebuah pegangan. Karena tanpa kebenaran kita tidak akan dapat bersaing, kita tidak akan dapat berlomba, kita apalagi kita bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit diprediksi hari-hari ini untuk kita jalani. Untuk itu dengarkan firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat yang mungkin dapat kita renungkan bersama yang saya garis bawahi adalah kalimat akulah jalan. Seistimewa apa jalan yang Yesus tawarkan, yang Yesus sodorkan, yang Yesus sampaikan melalui firman-Nya di kesempatan pagi hari ini dalam program ini. Seistimewa apa jalan ini? Apakah jalan ini seperti jalan tol yang sangat-sangat mulus? Saya memiliki sebuah keyakinan, jalan yang Yesus tawarkan bagi setiap kita bukan sekedar kita bicara tentang sebuah keselamatan yang terus digaungkan, yang terus diperdengarkan, bukan sekedar sampai di situ. Ada yang sangat spesial, ada yang sangat istimewa yang dapat kita renungkan bersama dengan kalimat akulah jalan. Jalan yang disampaikan oleh Yesus, jalan yang ditawarkan oleh Yesus adalah jalan yang pertama, adalah jalan yang memiliki sebuah sasaran yang tepat. Jalan ini sasarannya tepat karena jalan ini menuju pada kehidupan yang abadi. Karena jalan ini tidak akan pernah orang yang melalui jalan yang ditawarkan Yesus, dia akan mengalami tersesat. Karena jalan yang Yesus katakan adalah jalan yang benar. Ketika kita berjalan di jalan yang salah, kita tidak akan pernah mendapatkan target-target kita. Ketika kita berjalan di jalan yang salah, kita tidak akan pernah mencapai tujuan-tujuan kita. ketika kita berjalan di jalan yang salah, kita tidak akan pernah sampai pada tujuan kehidupan kita. Adalah sebuah tujuan yang paling mendasar bagi kehidupan kita, supaya ketika kita mengakhiri perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita memperoleh sebuah jaminan, yaitu kehidupan yang abadi. Haleluya. Nah, untuk mencapai jalan menuju pada kehidupan yang abadi, tidak ada jalan yang lain. Di bawah kolong langit ini, firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul, tidak ada nama lain yang memberikan sebuah jaminan, tidak ada nama lain yang memberikan sebuah garansi yang sangat-sangat tepat. Gak ada jalan yang lain. Inilah jalan yang ditawarkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mungkin bagi pendengar yang di kesempatan hari ini, di kesempatan pagi hari ini, baru berkesempatan mendengarkan berita yang luar biasa ini, jangan keraskan hatimu. Bukalah hatimu dan ambillah keputusan. Karena kalau kau berjalan di jalan yang Yesus tawarkan, maka engkau tidak akan mengalami sebuah penyesalan dalam perjalanan kehidupanmu. Karena dia memberikan garansi. Kecenderungan garansi yang ditawarkan dunia ini berakhir pada 2-3 tahun. Garansi setelah kita memperoleh handphone, garansi setelah kita memperoleh kendaraan, garansi setelah kita memperoleh apa yang sedang kita harapkan, paling tinggi 2-3 tahun, tidak akan sampai bertahun-tahun. Tapi garansi yang Yesus tawarkan, kalau kita berjalan di jalan yang Yesus tawarkan, kalau kita berjalan di jalan yang benar, maka garansinya kita akan menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Karena di dalamnya Yesus yang memberikan jaminan. Yesuslah yang menjadi jaminannya. Dia sudah ambil sebuah langkah. Dia rela mengorbankan kehidupannya di atas kayu salib. Bahkan di bagian yang lain yang dijelaskan Paulus kepada jemaat di Filipi, dia rela mengosongkan diri, dia rela menjadi hamba. Bahkan sekalipun dia memiliki segala-galanya, dia rela kehilangan itu untuk kita memperoleh segala-galanya di dalam dia. Haleluya. Keistimewaan yang lain yang ditawarkan jalan oleh Yesus, memberikan jalan bagi kita. Karena kalau kita menerima jalan yang Yesus anugerahkan, yang Yesus sodorkan, keistimewaan yang lain, selain kita memperoleh garansi, kita memperoleh sebuah kepastian. Di dalam kitab Roma yang disampaikan oleh Paulus, bahwa ketika dia mati, dia memberikan sebuah kepastian bagi kita. Kamu pasti memperoleh sebuah keselamatan. Bagian yang sangat istimewa ini tidak dapat kita temukan dimanapun. Keyakinan yang istimewa ini kita tidak dapat di dalam ajaran manapun, selain di dalam ajaran yang satu ini. Ajaran yang luar biasa ini, ajaran yang sangat luar biasa, menembus segala sesuatu, menembus segala akal, menembus segala pikiran, menembus segala bentuk analisa manusia. Karena Yesus bukan manusia biasa. Dialah Raja di atas segala Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Masih ada banyak orang yang sangsi dengan keberadaan Yesus, karena kok Tuhan menjadi manusia. Bagi kita yang meyakini Yesus Tuhan menjadi manusia, karena itulah kebenaran. Karena tidak akan pernah mungkin manusia menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, sangatlah memungkinkan, karena dialah Tuhan. Jangan ragukan tawaran Yesus hari-hari ini dalam hidupmu. Buka hatimu. Bagian yang terakhir, jalan yang disodorkan Yesus, selain memiliki garansi, selain memiliki kepastian, bahkan jalan yang disodorkan Yesus adalah jalan yang membawa kita untuk menikmati berbagai hal. Jalan yang disodorkan Yesus adalah jalan yang dapat mengantarkan kita kepada sebuah kemenangan. jalan yang mengantarkan kita kepada sebuah pelipat ganan percepatan, jalan yang mengantarkan kita untuk menikmati mujizat demi mujizat, ya, jalan yang mengantarkan kita untuk menikmati kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita memperoleh segala kalanya, hanya di dalam nama Yesus Kristus, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah segala galanya bagi kita. Mungkin ada di antara pendengar yang hari ini belum membuka hati buat Yesus, yang hari ini masih ragu-ragu tentang Tuhan Yesus. Tinggalkanlah keraguanmu, lupakan segala sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaanmu. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia segala galanya. Dia memberikan jaminan, Dia memberikan kepastian, bahkan Dia dapat mengantarkan kita untuk mencapai segala galanya. Akulah jalan dan kebenaran, tidak ada jalan yang lain. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, jika Anda hari ini belum membuka hati, jika Anda hari ini masih ragu-ragu, jika Anda hari ini masih bingung, tinggalkanlah kebingunganmu, tinggalkanlah keraguanmu, karena Yesus akan melepaskan engkau dari segala bentuk keraguan dan memberikan engkau jaminan, bahkan kepastian, untuk engkau memiliki apa yang secara manusia tidak mungkin, apa yang secara manusia tidak ada, apa yang secara manusia mustahil. Tapi bukankah firman Tuhan berkata di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23, tidak ada yang mustahil jika engkau dapat. Kalau engkau dapat mempercayai Yesus, kalau engkau dapat mempercayai Isa Al-Masih, engkau dapat mempercayai Dia, Yesus HaMasiah, maka engkau akan melihat, bahkan bukan sekedar engkau melihat, engkau akan mengalami pembaruan dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami sesuatu yang namanya terobosan. Engkau akan mengalami sesuatu yang namanya rasanya tidak mungkin menjadi mungkin pada akhirnya. Engkau akan mengalami sesuatu di luar dugaan, di luar kemampuan manusia, di luar analisa manusia, karena Dialah Tuhan, karena Dialah segala galanya. Haleluya. Izinkan hatimu terbuka, izinkan pikiran perasaanmu menyambut Kristus dalam hidupmu, maka engkau akan dibawa kepada perkara-perkara di luar jangkauan manusia, di luar kekuatan manusia, di luar kemampuan manusia. Bapa di sorga, dalam namamu Yesus Kristus, di kesempatan pagi yang spesial ini hamba berdoa khusus bagi pendengar yang sedang mendengarkan program ini. Mungkin hari ini dia masih bingung, dia masih ragu, dia masih takut, tapi izinkan keraguan, kebingungan, ketakutan itu terlepas dalam kehidupannya. Hamba berdoa dan memohon Roh Kudus memampukan untuk dia membuka hati, untuk dia menerima Yesus dalam kehidupannya secara pribadi. Dia menerima Yesus dalam hatinya, dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh. Dan hamba memohon, biarlah engkau Yesus Tuhan sebagai gembala kami agung, biarlah engkau mengembalakan kami umatmu, biarlah engkau mengembalakan pikiran kami, perasaan kami, ucapan kami, biarlah engkau mengembalakan setiap rumah tangga kami, agar kami berjalan dalam jalan yang menuju pada padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Hamba berdoa dan meminta dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, izinkan kuasa kebenaran ini menjadi sebuah kehidupan kami, menjadi sebuah landasan kami, menjadi sebuah pegangan kami, untuk kami terus melangkah maju, agar kami terus menikmati sesuatu yang kau janjikan, agar kami terus menikmati kuasa di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami terbuka, kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.
2: Di saat ku tak berdaya.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo.
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
4: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

0: Keinginan mendasar manusia untuk menguasai telah banyak membawa kerusakan di dunia ini. Adam menurunkan dosa ini pada manusia lain, dan dosa ini telah menyebar dengan begitu dahsyatnya. Oleh karena Adam tidak ingin Allah menguasai dirinya dan membiarkan dirinya menguasai, maka dia telah menolak perintah Allah. Lihatlah bagaimana suatu bangsa yang tadinya bersahabat dan saling mendukung, akhirnya bisa saling menghancurkan akibat ingin menguasai. Problem batas-batas wilayah sering merupakan problema yang paling berbahaya, dan kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan terjadi peperangan. Perpecahan di antara satu tubuh Kristus diakibatkan oleh keinginan untuk menguasai. Anda dan saya tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan apabila terus berada di bawah penguasaan orang lain. Akibatnya timbul godaan besar untuk menguasai. Saudara pendengar, apakah keinginan untuk berkuasa itu selalu salah? Pertama, kita harus melihat sumber kuasa itu. Kuasa itu datangnya dari Tuhan, dan Dia memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang diberi wewenang kuasa itu haruslah orang yang sudah matang secara rohani, sehingga kecil kemungkinan dia akan menyalahgunakan wewenang yang ada. Problem yang timbul dari keinginan untuk menguasai itu adalah kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Kekuasaan diberikan untuk mengatur tertib hidup orang lain dan bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang manusia. Di dunia ini ada begitu banyak contoh rezim yang berkuasa dan telah bertindak begitu keras untuk melenyapkan para pesaingnya. Artinya dengan berkuasa dia mau mengatur segala sendi kehidupan orang, sampai mengatur hak istimewa seseorang, yaitu hak asasi orang tersebut. Anda pasti tahu dengan siapa keinginan gila kekuasaan itu bisa dihubungkan. Kebanyakan keinginan ini dihubungkan dengan sifat kesombongan dan kebanggaan. Bahkan ada orang yang belum waktunya ingin menjadi pemimpin. Anda tahu apa yang terjadi? Pasti jalan pintas yang diambilnya. Ada juga orang yang ingin menjadi pemimpin seumur hidupnya tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin. Lalu bagaimana Anda memimpin orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda menjadi orang yang gila kuasa?
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Bunuh diri, seruan orang yang putus asa. Yang terhormat Dr. Sala, demikian awal surat dari seorang teman Guidelines yang sangat berkecil hati yang tidak memberikan nama lengkapnya ataupun alamatnya. Ia bercerita tentang rumah tangga berantakan dan keremukan hati yang telah ia alami, sementara impian-impian dan pengharapannya berantakan. Katanya, "Seringkali sebelum saya pergi, saya berseru kepada Allah dan memohon agar ia menyelamatkan pernikahan saya. Apa sih yang terjadi? Di mana sih dia? Mengapa sih dia tidak memaksa kami sadar?" Ia gambarkan situasi sulitnya sebagai lembah kekelaman panjang melalui mana ia berjalan, lalu mempertimbangkan untuk bunuh diri, ia bertanya. Berapa lama sih lembah kekelaman seharusnya berlangsung? Maukah Bapak membahas topik bunuh diri? Bagi banyak orang sekarang ini yang seperti dia, bunuh diri tampaknya seperti pintu darurat yang melepaskan Anda dari lembah kekelaman depresi dan kesulitan. Namun apa iya? Apakah bunuh diri itu teknik pemecahan masalah yang mengakhiri suatu pernikahan yang buruk, atau penderitaan, atau kesepian, atau apakah bunuh diri itu hanya sarana untuk menimpakan penderitaan lebih parah terhadap mereka yang merupakan

merupakan bagian dari jaringan hidup kita. Orang-orang yang sering kita kira tidak benar-benar peduli, padahal mungkin saja lebih peduli daripada yang kita ketahui. Seorang pemuda berusia 18 tahun menuliskan memo kepada pacarnya sebelum bunuh diri dengan mengatakan, "Karen, ini maksudnya bunuh diri, mungkin bukan jawaban yang baik, namun hanya ini jawaban yang kumiliki." Sungguh tragis bahwa entah mengapa, entah bagaimana, pesannya tidak pernah sampai kepada banyak orang yang putus asa bahwa ada jalan keluar dari masalah saudara. Allah itu lebih besar daripada kepedihan saudara dan lebih peduli daripada yang saudara kira. Namun Allah tidaklah memaksa kita sadar sebagaimana yang Jason istilahkan. Allah berkarya melalui orang-orang dan disanalah kegagalannya sering terjadi. Terkadang kita yang merupakan bagian dari sebuah keluarga atau jaringan teman-teman pokoknya terlalu sibuk, terlalu tidak peduli untuk menangkap sinyal-sinyal kesesakan, terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri untuk menyadari jangan-jangan hanya kita di dunia ini yang bisa mencegah seseorang dari kebinasaan. Kapan saja seorang selebriti bunuh diri, banyak sekali artikel dan pembahasan tentang topik itu. Lalu keseluruhan persoalan keputusasaan itu tenggelam ke dalam laut gelap keterlupaan. Dan masalahnya terus saja berlangsung. Saya pernah mendengar orang-orang mengatakan, ketika seseorang berbuat sesuatu yang seperti itu, pastilah dia mati-matian ingin mendapatkan perhatian. Persoalannya bukanlah mendapatkan perhatian, melainkan memiliki seseorang yang mau mendengarkan. Individu-individu yang putus asa terhadap hidupnya mati-matian membutuhkan seseorang yang peduli untuk pokoknya mendengarkan frustasi mereka, keremukan hati mereka, penderitaan batin mereka. Mereka tidak peduli seberapa banyak yang saudara ketahui, namun mereka mati-matian ingin mengetahui seberapa jauh saudara peduli. Psikiater terkenal Dr. William Glaser selama beberapa puluh tahun bekerja dengan para remaja bermasalah, muda-mudi berisiko. Glaser percaya bahwa seandainya ada satu orang saja dalam hidup seorang dewasa muda, seorang yang mau mendengarkan, peduli, yang dapat dipercaya, individu yang satu itu bisa menjadi sauh yang menyelamatkan orang itu dari entah hidup yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mengirimkannya ke penjara, atau dari bunuh diri yang bisa mengirimkannya ke kuburan sebelum waktunya. Saudara, siapapun saudara, bisa menjadi orang itu. Salah satu dari hal-hal yang sangat menyedihkan tentang generasi yang bertumbuh menjadi dewasa muda sekarang ini adalah bahwa kita telah memberi mereka segala yang dapat ditawarkan oleh teknologi, namun kita gagal memberi mereka pemberian terpenting, yaitu diri kita sendiri dan pemahaman tentang nilai-nilai rohani. Semoga Allah menolong kita mengatasi kegagalan telah ini dan hadir bagi mereka selagi masih ada waktu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: kepala dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.